0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
4: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
5: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
4: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
5: Hah? Kok bisa?
4: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
5: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Masih di perempat RRI Samarinda, Karawan dan Sana. Iya, Mbak Putri kawani Atam galanya dengan lagu-lagu pop dari Nusantara ya. Seperti biasa, di Halo Benua Atam kali ini Mbak Putri mau ngobrol-ngobrol kan Atam sekali juga ya Bu Sumbo. Amunnya ke wisata belanja ya Bu Sumbo, kan banyak ya makanan di sana tuh, segala makanan yang asin, yang manis, yang rebus, yang berkuah, yang goreng ya, yang murah sampai yang mahal tuh banyak macamnya Bu Sumbo. Namun Atam segalanya berjalan ke wisbel atau wisata belanja, apa sih sebenarnya makanan atau minuman yang paling Atam incar gitu Bu Sumbo, yang paling Atam sukai apa tuh yang ada di wisbel, khususnya sih di Samarinda ya, tiga di Gor Kadruning sana atau di Gor Sigiri ya. Kalau di sana biasanya tuh omonnya pagi tiga ini ditutup kan ya jalannya. Nah, Atam segalanya cari apa tuh biasa amun jalan-jalan ke sana Bu Sumbo, atau di para rumah Atam segalanya ada jual wisata belanja ya, boleh informasikan dia sama Putri menu. Waduh, menu ya. Jualan apa yang biasanya langsung Atam segalanya serbu tuh Bu Sumbo? Apakah mihun atau untuk-untuk ya? Amunnya bahari ya Bu Putri itu senangnya ini sih ya Bu Sumbo, kue-kue yang lucu gitu ya, atau sekarang ini ada puding-puding gitu Bu Sumbo ya. Amunnya puding itu kan macam-macam ya segala bentuk rasanya. Nah itu menarik sih sebenarnya Bu Sumbo, tapi sekarang sih udah jarang ya amun jalan-jalan ke wisata belanja karena paginya pasti Bu Putri begawi. Aduh, itu kapan di kawan kita berjalan ya Bu Sumbo. Ini ada Bu Suwahyu, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Su, selamat hambat.
1: Selamat hambat.
0: Iya, jadi tegapan nih Bu Su, tema kita pagi ini ke wisbel, wisata belanja. Apa yang biasa kita beli Bu Su?
1: Iya, tadi kan ada pasar Bu.
0: Nah, tuh kan pasar.
1: Salah satunya tuh apa? Wisata belanja tiap hari Minggu di ABS ini.
0: Iya, jadi apa nih yang di apa biasa dibeli nih, mau ada pasar tuh Bu Sumbo?
1: Tadi sudah kesana Bu. Oh. Udah beli kue cookies. Nah itu.
0: Terus?
1: Sama gorengan.
0: Ah, pasti kan sudah mau ditebak nih, pasti ada gorengan.
1: Ampal jagung tuh pasti tuh.
0: Oh, mau nih ada ampal. Bakwan tersingkirkan Bu Sumbo.
1: Tersingkir.
0: Iya.
1: Diusah itu makan bakwan apa itu bakwan Bu?
0: Ah iya Kak. Pahala lagi mau ada ampal pasti dah, apalagi murah kalau Bu Sumbo.
1: Ya tahu risol Bu.
0: Oh iya benar. Terus apa lagi Bu
1: Sumbo? Tapi risolnya mahal Bang. Nah, kadang-kadang yang isi ayam, mayo tuh.
0: Beh.
1: Sayuran.
0: Wis, mantap Bu Su.
1: Itu 2.500 di sini, Bu.
0: Oh iya, sama di sini jual Bu Su.
1: Sama ya.
0: Tapi ada yang murah Bu Su, aman para sini 5.003 Bu Su.
1: Oh, gitu lah.
0: Iya, murah lah.
1: Tapi besar pula. Untung, deh.
0: Kenapa?
1: Besar kayak.
0: Besar Bu Su, berapa jari ya? 3 jari itu lah Bu Su.
1: Wah besar itu.
0: Iya kan usul nyaman pulang isinya sayur. Rogut, tiga rogut itu nabusu isinya.
1: Oh gitu.
0: Iya kalau jadi mau anu, mau olah sayuran busunya.
1: Nah, jadi aku kalau ke pasar gitu tuh ya nyarinya waduh-waduh ke untuk sarapan aja pembuai.
0: Iya benar. Weh tapi menya sarapannya tuh kalap busu sampai siang tuh termakan tuh mas. Siang
1: iya,
0: sedikit mas ya.
1: Aku bawa 50.000 tuh Mbok, di terasa Mbok.
0: Ah, memang Bu Su benar.
1: Iya.
0: Aduh, hai Bu Su.
1: Habis beli ini, wah, lewat ada lagi ini.
0: Iya. Bilang nanti kalau nyantap aja dia di ada lagi isu ini sekalinya. Kurang pinis.
1: Ada kue yang apa itu namanya ya?
0: Apa?
1: Tadi ada tuh lihat.
0: Mochi kah mochi yang, lain.
1: Yang dibungkus tuh pakai kusansi itu Mbok. Ini tuh dicampur-campur gitu. Nah apa namanya dulu?
0: Apa?
1: Ada ketannya, ada
0: lempar,
1: kayak gula merahnya gitu.
0: Apa itu?
1: Apa ya namanya itu ya? Lupa Bu.
0: Naham sama.
1: Pokoknya ini tuh warna-warni Mbok. Ada campuran ininya. Lupa Bu.
0: Apa lain getuk?
1: Kayak cendol itu nah. Cuma kering. Ada ketan hitamnya.
0: Ongol-ongol, lain, cenil.
1: Lupa aku namanya, Mbok.
0: Lepet-lepet.
1: Lepet kah ya?
0: Iya kah, yang hijau biasa juga.
1: Iya.
0: Oh iya tuh, bener.
1: Ada cucur juga tadi, Mbok.
0: Eh, ada acil cucurnya.
1: Acil cucur mana aku?
0: Dia acil cucur habis ini.
1: Oh, habis ini ya?
0: Iya.
1: Kemangi ya, berdua dengan Bu Putri juga.
0: Iya, hari ini terpisah kami.
1: Iya, jadi tadi ada cucur, ada Mihun juga tadi.
0: Iya, Mihun dia pernah absen memang sama Rinda nih.
1: Mihun dicampur kecap manis, sambal banyak.
0: Ah, baru kerupuknya busuk.
1: Kena kerupuk.
0: Iya, tambahi ampal, bah kenyang tuh.
1: Ya udah, di anu lagi tuh, gak sabar lagi dah.
0: Iya.
1: Kayak biar Mbak Putri lewat. Ini bakal aku tegur, Mbak.
0: Mata tertuju biar pada primadona. Aduh.
1: Mbak Putri lewat.
0: Iya.
1: Usulah yuk.
0: Iya.
1: Bodo amat gitu.
0: Iya. Langsung ya makan aja pokoknya, kanyangi Bu Sula. Soalnya iya, kalau jadi saya yang negur tuh, Bu Suwahyu, ada kah?
1: Ya pasti minta, Bu.
0: Maksudnya minta saya nih. Bukan ini apa. Itu sudah disapa 3-2 kali di nanun, di nengok-nengok.
1: Iya, kalau kesapa Bali kala
0: hilang ampal sebutin. Aduh, hai.
1: Jadi di pasar sini tuh ada wadahnya, Mbok. Terlalu banyak, Tom.
0: Iya, Pang. Yo, pasarnya
1: sih itu lumayan untuk menyangi perut di pagi hari.
0: Bener, lumayan juga, Pang, mengenyangi dompet orang.
1: Bukan apa?
0: Menyangi.
1: Bukan mengenyangi, tapi melapari dompet.
0: Oh kan? Iya, lapari dompet orang musuh ya.
1: Kurang tipisnya.
0: Ndik papa, kita mengais lagi lah yang ada musuh ya. Apakah dikais itu loh, para-para rumah.
1: Tadi aku beliin buat pentol telur, kukis, dengan gorengan itu tadi.
0: Mihunnya
1: itu yang beli habis 30.000, Boy.
0: Ya Allah, nih papa masih tahan 20 kilo gasan sampai harian nih malam. Entahkah ada bakso lewat kilo tuk tuk tuk.
1: Aku belikan tempe juga, jangan bakso.
0: Oh iya dah, kalau mentega itu.
1: Kalau tempe dengan terong itu tahan 3 atau 4 hari.
0: Oh iya benar, kan sorangan aja ya, Bu Sio.
1: Iya, nahan diri, Bu. Udah tadi malam udah makan bakso juga.
0: Pamer tuh namanya bakso.
1: Tadi malam
0: pantas
1: tuh
0: hemat, cocok ay.
1: Tadi malam lewat nak beli nasi goreng, Bu. Cuma ketemu bakso. Udah paksa singgal kan. Makan di sini kan, makan asing.
0: Alah, alasan aja Bu Seni.
1: Habis itu sampai ke wadah nasi goreng. Ya udah ketemu kawan lawas, Boy.
0: Banyak.
1: Ya dibayarkan kesan. Alhamdulillah dapat gratis.
0: Iya, rezeki anak soleh.
1: Kalau kita kan anak soleha.
0: Iya.
1: Insyaallah.
0: Mana ada saya anak bapak mama di rumah. Iya, dah Bu, makasih lah Bu. Iya.
1: Itu aja makananku di pagi hari ini, Bu.
0: Iya, Bu. Nah,
1: semoga aja Bu Putrinya jalan lupa sarapan juga.
0: Iya, siap. Sudah, Bu.
1: Oh, udah kan ya?
0: Sudah.
1: Ya, oke, untuk Bu Putrinya makan juga sejam. Di LBS mendung nih, Bu.
0: Iya, Bu Su. Dari tadi hak tuh ya mendung sampai ya nih.
1: Kayaknya bubaran pasar nih kalau hujan deras.
0: Iya, langsung obral, Bu Su.
1: Wah, tadinya mihun harganya 10.000 satu porsi. Jadi 1.000 tuh.
0: Wah, ini juga lumayan. Jadi 1.000. Terlalu benih, 5.000 hak potong.
1: Iya, makasih juga waktunya Mbak Putri. Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pang ya, Bu Sumbo, amun kita di Westbel nih atau wisata belanja biasa yang makanan sederhana-sederhana atau Pang yang paling laris ya. Tapi ada juga sih sebenarnya makanan yang unik-unik, tega makanan yang viral tuh ya, Bu Sumbo, gak apa ya. Ketan yang ada dikasih santan sama mangga, lupa Mbak Putri namanya apa tuh. Nah itu dulu ya ada jual, dijual. Tapi wayani dah ngalibeneh cari yang tega itu, Bu Sumbo. Apa-apa yang tradisional tuh pasti laris manis ya. Tega ilat sapi ya, terus jual apa namanya, wadah cincin ya, segala gorengan tadi tuh jual, terus tumihun, terus es-esnya tadi tuh jual, es cendol pang jual ya, busumbo nyaman, es teler tuh nyaman jual. Memang makanan Indonesia nih ya, kronen sana eis, ndak bisa kita absenkan, semuanya tuh nyaman bener. Ini kita sapa lagi di WhatsApp, ada Busu Abdul Syukur. Assalamualaikum Busu. Halo Busu, ndak ada suaranya Busu. Benehan leh, ndak ada suaranya. Suaranya ndak tembus sampai sini. Nah, kalau tepegat, iya, matikan aja Busu nih papa, karena dia ada suaranya. Nanti coba gabungan lagi deh Busu ya, temu gabungan lewat WhatsApp bekasan jutikan masalah ya. Mbak Putri berikan lagu dulu, amun tiga itu Busu Mbok, kita ketemu sama lagu Betawi, ada kicir-kicir.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, masih di Perempat Tere Samarinda, Keroan dan sana kayak. Jadi wisata belanja memang ini ya, jalan-jalan seru gitu Bu Sumbo ya, jalan santai, olahraga, sambil mampir belanja makanan ya. Amun di Gor Kadrining seorang sih di Samarinda ini Bu Sumbo ya. Etam boleh mungkin ya beberapa rekomendasi dari Mbak Putri Jua, bisa Etam pilih jajanan sehat Bu Sumbo ya, tiga telur yang udah direbus, jagung ya, atau biasa tuh ada ubi-ubi sama apalagi ya Bu Sumbo ya, yang direbus tuh pisang ya, itu dia biasanya orang menjual tuh murah loh Bu Sumbo, ada 10.000 isi 4, dan untuk sarapan terbilang kenyang ya karena dari sana. Terus amunnya mau cari yang lain-lain dia mau yang rebus-rebus ya, bisa ya tamsinya cari tahu gejrot Cirebon tuh Bu Sumbo. Amun di salah tuh harga mulai dari 13.000 ya. Terus amun yang pedas benih juga 15.000-an tuh, mun di wisata belanja Kadruning Bu Sumbo. Atau mau yang apa ya, beda sedikit, ada ala-ala Tionghoanya tuh Bu Sumbo, Tionghoa Betawi, bisa cari gohyong Bu Sumbo. Gohyong di sana harganya mulai dari Rp25.000 sudah dapat tuh Bu Sumbo yo. Kapan lagi ya, biasa gohyong nih kan ada harga yang Rp60.000, nah ini Rp25.000 sudah bisa merasakan ya Bu Sumbo. Atau mau cari yang manis-manis Tega Mbok Putri tapi saya ndak dijual ya Bu Sumbo ya, di Wisbel Kadrening sana cari jajak manis saja Bu Sumbo ya, dessert-dessert ya, harga mulai dari Rp20.000 amun di salah tuh ya, tiga kue-kuenya ya Bu Sumbo, ada milk crepe ya, terus ada apalagi brown cheesecake, waduh macam-macam amunnya yang manis tuh Bu Sumbo, yang mochi juga ada ya. Amun sekarang sih yang viral itu mochi Dubai pistachio. Beuh, ngeri kalau bahasanya. Iya memang tuh kayak itu Sumbo ya, tapi mulai harga berapa ya? Amun Samarinda jual nih biasanya 45.000 lah ya. Amunnya yang asli itu harganya 100-an Bu Sumbo atau 80 ya, lupa Mbak Putri ya. Lumayan mahal ya Bu Sumbo, tapi telah dia beberapa rekomendasi dari Mbak Putri ya, kita cari yang murah-murah, yang pasti yang nyaman aja Bu Sumbo ya. Untuk gin ya, isi hinti gin jadi pokoknya. Amun lapar tuh apa aja jadi pokoknya Bu Sumbo ya. Itu dia sedikit obrolan kita tadi Bu Sumbo, dan wisata belanja yang penting tamu segalanya pilih makanan yang bisa dimakan Bu Sumbo ya, jangan karena lapar mata, karena penasaran ragu, kalau dimakan nanti mubazir Bu Sumbo. Itu dia lah ya obrolan kita, nanti Mbak Putri masih akan hadir dengan informasi inspiratif ya Bu Sumbo, dari seorang tokoh hari ini. Waduh, tokoh apa, tokoh siapakah, Sida Kendia yo. Kita nikmati lagu yang sudah Mbak Putri siapkan, ngawan hitam segalanya sambil bersarapan. Kita ketemu sama lagu dari Jawa, ada Rumangsamu Penak.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerawan dan sana pemerintah Kabupaten Berau bersama peserta dari 4 negara menggelar aksi bersih sampah di kawasan Pulau Derawan pada Rabu 13 Mei 2026 dalam rangkaian program Plastic Smart Islands yang berfokus pada pengendalian sampah plastik di wilayah pesisir dan pulau wisata. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand dengan sasaran pembersihan di sejumlah titik pesisir Pulau Derawan yang didominasi oleh sampah plastik sekali pakai. Wakil Bupati Berau Gamalis menilai aksi bersih pantai menjadi bagian penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mempertahankan daya tarik Pulau Derawan sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Pemerintah Kabupaten Berau menyebut persoalan sampah plastik di kawasan pesisir tidak hanya berdampak pada keindahan wisata, tetapi juga mengancam ekosistem laut seperti terumbu karang dan habitat biota laut. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Promo dari Samarinda, keranin sana, ya seperti janji Mbak Putri, ya kan informasikan tamu segalanya seputar biografi dari tokoh terkenal yang ada di Indonesia, ya saking banyaknya ya keranin sana yang bisa kita pelajari di hari ini, Mbak Putri pilih satu di antaranya ya Bu Sombo, yang mungkin udah kenal juga ya tamu segalanya, ya Bu Sombo dengan banyaknya quotes, waduh quotes ya, kata-kata lah ya, kata-kata mutiara sida jua yang bisa kita kutip, ya kata-kata pelajaran, motivasi yang bisa kita kutip, Bu Sombo ada Gus Dur, nah atau ya nama asli beliau itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Bu Sombo, dan nama populer sida Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia keempat Bu Sombo, jadi dalam biografi sida itu lahir di Jombang pada 7 September 1940 ya. Dan sida ini Bu Sombo adalah seorang yang mendapatkan beasiswa pada tahun 1963 untuk melanjutkan studi sida di Universitas Al-Azhar Mesir Bu Sombo, yang kemudian berlanjutlah dengan beasiswa di Universitas Baghdad Irak Bu Sombo ya. Dan setelah kepulangan Gus Dur ke tanah air pada tahun 1971, beliau ini peran aktif ya Bu Sombo, berperan aktif di dalam mengembangkan pondok pesantren dan juga pendidikan Islam, serta juga berkiprah sebagai jurnalis yang kritis ya terhadap pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Dan beliau pada tahun 1984 terpilih lah ya sebagai ketua umum PBNU atau yang kita kenal sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan jabatan yang akhirnya sida sandang Bu Sombo selama 3 periode hingga tahun 1999. Dan langkah kritis sida ini juga Bu Sombo dari masih muda terus dilanjutkan sampai tercatat sebagai salah satu tokoh sentral penggerak reformasi dari pasca berakhirnya Orde Baru. Gus Dur ini mendirikan partai Bu Sombo namanya PKB, ya mungkin itu udah tahu juga Bu Sombo ya, Partai Kebangkitan Bangsa, yang jadi odah perjuangan politik, yang akhirnya partai ini Bu Sombo berhasil menjadi peserta pemilu di tahun 1999, pemilu pertama di era reformasi, dan mengantarkan Gus Dur juga ke kursi kepresidenan Bu Sombo. Nah nanti kita lanjutkan lagi ya, masih dengan biografi sida dan perjalanan sida Bu Sombo ya. Kita kembali nikmati dulu lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Nusa Tenggara Timur, kali ini dari Serly Lamawuran, ada Dendang Mau Mere.

Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Akhirnya kelar juga skripsiku.
1: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
0: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
1: Mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
0: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
1: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
0: Ih, serem juga ya.
1: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
0: Duh, ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
1: Dikira pom bensin apa?
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Promo Teri Samarinda, karena di sana kita lanjut lagi ya. Jadi dari pengalaman si dia juga ya, yang melanjutkan pendidikan S2-nya juga Bu Sombo ya, dan lanjut lagi karena dapat beasiswa dari luar negeri sampai balik ke Indonesia ya Bu Sombo. Sida membuat mendirikan yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, dan beberapa kebijakan monumental yang dilakukan Sida Jua saat menjabat sebagai presiden itu ada pembubaran Departemen Sosial ya, perubahan nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua ya Bu Sombo, terus juga pengakuan Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, terus juga menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur Bu Sombo ya, sampai pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Jadi karena konsistensi Sida Jua yang menjaga kebinekaan Bu Sombo, dan populer juga ya Sida ini dengan sebutan Bapak Pluralisme, dan akhirnya Sida pun wafat ya Bu Sombo pada tanggal 30 Desember di tahun 2009 dan dimakamkan di Jombang di Jawa Timur Bu Sombo. Dan itu ya kisah-kisah Sida, dan kemudian Mbak Putri akan berikan beberapa kata-kata motivasi Sida lah ya, karena dan sanak tegak yang pernah Sida sebutkan juga di bulan Agustus tahun 1978 ya. Sida ada orang mengutip juga Bu Sombo, bunyi Sida ini seperti halnya kemerdekaan, demokrasi dalam artian sebenarnya, terlepas predikat apapun yang dilekatkan padanya tidak akan datang begitu saja dengan sendirinya. Ia haruslah dicapai dengan pengorbanan. Nah, itu dia Bu Sombo ya. Salah satu kata-kata ikonik Sida, kemudian Mbak Putri akan hadirkan ya Bu Sombo. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop Nusantara, ketemu sama lagu Jakarta. Ada Abang Pulang dari Reza Rahardian.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Nikmati beragam siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
3: drama legenda,
1: Ayus dan Sim, dan tentu saja informasi seputar budaya.
4: Habar Etan Pro 4 R.
1: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Oke, Kronin sana ya, di terasa ya ternyata para pupus kebersamaan kita, Bu Sumbo. Tapi memang seperti janji Bu Putri ya, selain quotes yang tadi atau kata-kata dari Gus Dur ya, Kronin sana juga ada beberapa kata-kata yang ikonik juga ya. Mulai dari yang lucu tentang percintaan juga ya, Kronin sana. Dan mungkin kita sudah pernah dengar juga ya, beberapa lelucon Sida ya Bu Sumbo. Ada Sida itu mengatakan, agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya, Bu Sumbo ya. Karena Sida ini kan juga dari mudanya dah kritis ya, Bu Sumbo. Maksudnya apa-apa dilihat dengan teliti. Nah, jadi bahkan di dalam agama juga Sida memimpin ya, Bu Sumbo. Yang kita tahu Sida memimpin PBNU ya. Terus ada juga kata-kata Sida juga, Bu Sumbo, yang sangat melekat juga ya. Ada bunyinya tiga ini, Bu Sumbo. Meskipun takut, kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi. Mungkin di situ harga kita ditetapkan. Nah, itu ini jadi relate ya, Bu Sumbo ya. Ada hubungannya sama sekarang, amunnya sekarang kita banyak takutnya, enggak melangkah takut ya. Segala apa hal yang bikin banyak lah ya, khawatir, kekhawatiran kita ini, Bu Sumbo, sebagai manusia. Tapi ya memang ya, amunnya kita harus bangkit sih sebenarnya, Bu Sumbo. Ini boleh takut, kita harus jalan terus, jalan ya aja ya. Amunnya bisa sampai batas kita tuh, Bu Sumbo. Amunnya kita melewati batas yang kita rasa, berarti bukan sampai situ, Bu Sumbo. Harga kita mungkin akan lebih mahal lagi. Itu dia informasi.

informasi kali ini ya, yang kita kenal si Denny sebagai mantan presiden ya, keren di sana dengan segala banyaknya kisah Sida, perjuangan Sida Jua, Bu Sumbo, sampai akhirnya Sida wafat di tahun 2009. Namun tahun 2009 ini Bu Putri masih halus benihnya Bu Sumbo ya. Informasi tadi yang bisa kita pelajari Bu Putri kutip dari laman websitenya Kabupaten temanggu.kpu.go.id. Sampai di sini ya informasi terakhirnya karena di sana. Terima kasih banyak atas kebersamaannya buat Etam Sigala yang sudah bergabungan juga, terima kasih banyak. Setelah ini akan ada Mbok Ira ya ngawani Etam, rangkaian Samarinda siang, tentunya kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Kalimantan Tengah ada Oi Abang.

Dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Prompat RRI Samarinda. Pemerintah Kota Bontang hingga kini belum merealisasikan penarikan retribusi wisata di Pulau Beras Basah karena status kepemilikan kawasan tersebut masih belum memiliki kepastian hukum. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Bontang, Eko Mashuni, mengatakan pengelolaan Pulau Beras Basah selama ini masih mengacu pada Surat Penjabat Gubernur Kalimantan Timur nomor 153 tahun 2004 yang hanya memberikan kewenangan pengelolaan kepada Pemkot Bontang. Menurut Eko, Pemkot Bontang belum berani menarik retribusi wisata karena status aset Pulau Beras Basah belum ditetapkan secara tegas dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah Kota Bontang menyebut penarikan retribusi dan juga pengelolaan wisata di Pulau Beras Basah harus melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar etam, tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda. Ya, selamat hambat menjelang siang ya Kerondan sana, Mbak Ira hadir ngawani etam galanya. Dan kali ini Kerondan sana di M Yamin di Merok ya. Dan lagi renes-renes Kerondan sana, hati-hati yang wayah nih dalam perjalanan ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Kali ini di Jejak Budaya Kerondan sana, Mbak Ira berempu informasi seputar Kendrisco ya. Nah, jadi Kerondan sana, Kendrisco ini merupakan upacara adat tahunan yang memang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci di Jambi. Tradisi merupakan pesta syukur yang tujuannya untuk mensucikan dan juga merawat benda-benda pusaka leluhur, tegak baju, besi, keris dan juga naskah kuno. Selain itu juga Kerondan sana, dalam upacara ini juga masyarakat akan mengukuhkan pemangku adat yang hanya tertua. Ini sering dipanggil dengan sebutan Depati dan juga Nini Mama. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa informasinya nanti Mbak Ira hadirkan ya. Kalau gitu, Kerondan sana Mbak Ira hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ngawani etam galanya tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rinda, Mbak Ira masih namani etam galanya masih di Jejak Budaya. Nah kali ini Krondan sana tadi udah Mbak Ira kasih tahu sedikit informasi seputar Kendurisko ya. Jadi Krondan sana dilansir dari jurnal berjudul Valuasi Ekonomi Kendurisko Masyarakat Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh Asfik Helida dan juga kawan-kawan. Kenduri ini adalah perayaan terbesar masyarakat Kerinci yang memang dah berlangsung turun-temurun sejak lawas yo. Selain untuk mengganti pemimpin adat yang lawas, tradisi ini juga merupakan wujud syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan panen. Jadi seluruh masyarakat ini akan gotong royong untuk patungan pitis, sebab untuk mengadakan tradisi ini tuh butuh biaya yang cukup pore. Setiap masyarakat juga berperan peran penting dalam prosesi adat ini. Jadi bagi kaum wanita, tugasnya dalam ritual ini adalah menyiapkan hidangan tradisional untuk para tamu, sedangkan untuk para pria itu bertugas untuk menyediakan dan juga mengatur rangkaian ritual, serta anak-anak juga umpat meramaikan kegiatan dengan kesenian adat. Untuk syarat menjadi pemangku adat bagi masyarakat Kerinci di Jambi itu didasari pada garis keturunan dan juga musyawarah antar pemangku adat dan masyarakat. Nah jadi Krondan sana ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan seperti garis keturunan ya. Nah ini juga nih hak untuk menyandang gelar tertinggi di adat Kerinci. Pada umumnya memang harus berempu garis keturunan yang memang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Nah biasanya garis ini berasal tulah pihak ibu. Kemudian akhlak, jadi calon pemangku adat ini memang harus berempu sifat baik, tegak bijaksana, memiliki jiwa pemimpin dan juga berbela kasih. Sebab mereka akan jadi pemimpin bagi masyarakat adat. Jadi memang harus mampu mengatur tata perilaku dalam masyarakat maupun keluarga. Kemudian pengetahuan adat ya terkait dengan hukum adat serta norma-norma yang berlaku. Kemudian peran dalam masyarakat ya, jadi memang haruslah orang yang memiliki peran besar bagi masyarakat ya, baik pembangunan juga penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir Krondan sana ada nih prosesi adat Kendurisko ya. Jadi prosesi ini pun merupakan pengukuhan pemimpin adat, pembersihan benda pusaka dan juga ungkapan rasa syukur yang memang melibatkan musyawarah antar masyarakat, penurunan pusaka di rumah adat dengan air limau serta pembacaan pidato adat oleh pemangku adat dan sumpah adat yang memang dilakukan oleh pemangku yang hanyar. Nah untuk tahapan-tahapannya seperti apa Krondan sana nanti berada ke informasi selengkapnya yuk.

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesekas apa hatimu? Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai ke bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
1: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ini di pantai ke kolam sampah kafe.
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, masih ada sedikit informasi ya, kerohan dan sana sesih seputar kenduri seko ya. Jadi kerohan sana untuk tahapan utamanya dalam tradisi ini yaitu musyawarah adat itu yang pertama dilakukan. Jadi memang prosesi pertemuan adat di masyarakat untuk menentukan waktu prosesi kenduri seko ini dan menentukan juga siapa kandidat yang akan naik pangkat sebagai calon pemimpin yang baru. Kemudian yang kedua yaitu nurun seko. Jadi pada prosesi ini pusaka-pusaka itu akan diturunkan tulak tempat penyimpanannya di rumah adat Jambi yang dikenal sebagai Umoh Gedang. Kemudian setelah diturunkan, benda-benda adat ini dibersihkan gunakan air limau dan dibacakan doa-doa khusus dan mantra simbolis lainnya. Kemudian setelah dicuci, benda pusaka ini pun juga harus disimpan kembali menggunakan peti pusaka yang dikenal sebagai pandan emas lubuk lembago. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuhan pemimpin adat ya, keron dan sana. Jadi calon pemimpin adat yang terpilih sebagai depati atau ninik mama akan dilantik dan diberi gelar kehormatan. Kemudian pidato adat ya, pidato ini juga menyimpan pesan-pesan nasihat dan dalam pidato ya, yang berirama petatah petitih yang disampaikan pemangku adat yang baru. Kemudian sumpah adat, nah ini mengucapkan sumpah adat bagi pemangku adat yang baru. Kemudian kenduri, selesai melakukan pengukuhan, hidangan yang disiapkan sebelum

Umumnya oleh para wanita akan disiapkan dan makan bersama-sama dalam satu perjamuan, dan ini melambangkan rasa syukur dan kebersamaan antar masyarakat adat. Nah, biasanya tradisi ini tuh umum dilakukan setiap 5 sampai kan 10 tahun sekali. Namun pelaksanaan juga bervariasi, ada beberapa wilayah di Kerinci yang melakukan setahun sekali dengan tujuan untuk membersihkan pusaka, memberikan gelar adat dan juga acara panen raya. Nah, informasi ini dikutip tuladetik.com ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana pagi menjelang siang ya. Dan setelah ini sesaat lagi akan ada Dunia Anak ya. Kronen sana nanti akan ada narasumber juga yang akan berkesahan seputar kisah Idul Adha seperti apa ya. Oke deh kalau gitu, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, berdua dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
2: Baunya pang, sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
8: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perikanan resmi meluncurkan gerakan pasar ikan murah di Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Sambaliung Sabtu kemarin. Program ini mendapat sambutan tinggi dari masyarakat yang mulai memadati kegiatan sejak pagi hari. Warga bahkan terlihat sudah datang dan mengantri sejak pukul 6.30 WITA untuk mendapatkan berbagai jenis ikan segar dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perikanan Berau Abdul Majid mengatakan sebanyak 6,2 ton ikan disiapkan dalam kegiatan ini. Jenis ikan dijual meliputi ikan layang, kembung, tongkol, senangin, kakap hingga bandeng. Selain ikan laut, tersedia juga sekitar 200 kg ikan air tawar berupa patin dan lele untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, gerakan pasar ikan murah direncanakan menjadi agenda rutin bulanan sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah. Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniar Simas mengatakan sektor perikanan menjadi salah satu potensi unggulan daerah yang harus terus diperkuat melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat dan nelayan. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Cinta, kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
3: Nanti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Asyap.
4: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: teman-teman dunia anak, berjumpa lagi dengan Kak Darty di RRI Prompas Samarinda di acaranya program Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ada suara yang sangat merdu sekali nih. Siapa nih yang mereka? Tapi tunggu dulu. Nanti kita kenalannya nanti nih ya. Hari ini Kak Darty pasti yang gak sendirian. Kak Darty bersama teman kita yang luar biasa, pokoknya keren. Pasti mereka pada penasaran dong siapa ya kan, siapa tuh mereka ini. Tapi kunci dulu kenalannya. Karena Kak Darty mau ngasih tahu kalian apa aja sih tema kita hari ini. Nah, Dunia Anak hari ini, Dongeng Anak Cerdas Indonesia punya tema yang keren banget nih. Yaitu adalah Hari Raya Kedua, apa ya namanya? Idul Adha. Nanti kita akan cerita-cerita nih tentang Idul Adha. Tapi sebelumnya Kak Darty mau kenalin teman Kak Darty dulu nih. Mau tahu enggak sih siapa?
2: Mau.
0: Oke. Ah, siapa ya teman Kak Darty hari ini? Karena dia mau ikut ke cerita nih hari ini. Yuk kita panggil dulu yuk teman Kak Darty.
3: Halo teman-teman semuanya. Ini aku namanya Nia. Nia teman Kak Darty.
0: Oh, Nia teman Kak Darty. Benar, ini namanya Nia nih teman Kak Darty, yang hari ini mau temani Kak Darty bercerita tentang Idul Adha. Tetapi bukan hanya Nia aja nih. Mau tahu gak teman kita hari ini juga siapa? Ada dua orang di samping Kak Darty. Mau dong, mau banget dong. Kenalan dulu ya Nia, boleh?
3: Boleh. Di situ ada teman-teman kita yang cantik. Siapa ya namanya?
0: Boleh dong. Yang paling ujung dulu boleh dong namanya siapa? Kenalan yuk.
4: Hai teman-teman RRI Pro 4. Perkenalkan, namaku Askia Syafira Rizal. Kalian bisa panggil aku Fira. Aku sekolah di ST Fastabiqul Khairat Samarinda. Aku kelas 5 Salahuddin.
0: Oke, namanya Fira ya, dari SD Fastabiqul Khairat. Kalau teman kita yang satu lagi siapa ya namanya?
5: Halo teman-teman dari dunia anak, namaku Sari Fatimah Azahra, kalian bisa panggil Fatimah.
0: Sekolahnya di mana?
5: Aku sekolah di Al-Jawahir.
0: Kelas berapa?
5: Kelas 3B.
0: 3B, oke. Yang satunya tadi kelas 5 ya?
5: Iya.
0: Kelas 5, yang satunya kelas 3. Fira kelas 5, Fatima kelas 3. Iya. Oke, hari ini happy?
6: Happy.
0: Bahagia dong? Iya. Bahagia banget dong. Fatima hari ini cantik sekali ya. Ada ukiran-ukiran di atasnya mukanya itu loh. Cantik sekali. Tadi habis ada acara juga ya?
5: Iya.
0: Oke. Nah, sebelum kita ngobrol nih, Nia juga sebelum kita ngobrol, Nia duduk aja deh, boleh gak sih?
3: Baiklah, aku akan duduk, tapi boleh gak sih aku ikut mendengarkan cerita?
0: Boleh, makanya suruh duduk. Duduk dulu, nanti dengerin cerita Kak Darty, Bu, oke?
3: Baiklah.
0: Duduk yang manis.
3: Baiklah.
0: Mulutnya dia belum gosok gigi, teman-teman. Kan, belum gosok gigi kan, makanya bau.
3: Bunda, bocorin aja kalau aku belum gosok gigi.
0: Aduh, coba deh kalau ngomong agak jauhan dikit, boleh gak sih? Duduk yang manis, karena kita mau dengerin cerita dari Kak Darty. Dan nanti dilanjutin kita ngobrol-ngobrol, boleh kan?
6: Boleh
0: dong Fira dan Fatima. Boleh banget dong. Oke, hari ini Kak Darty mau cerita tentang Nabi Ismail. Kalian tahu gak sih ceritanya?
5: Tahu.
0: Tentang apa sih? Jangan kasih tahu dulu. Jangan kasih tahu dulu. Kita keep dulu dong, kita simpan dulu dong, biar mereka pada penasaran nih. Nabi Ismail itu siapa ya? Yuk kita cerita dulu yuk. Jadi teman-teman semuanya, Kak Darty akan bercerita tentang sosok yang luar biasa. Namanya adalah Nabi Ismail. Wah, siapa sih Nabi Ismail itu? Ya, dia adalah seorang anak yang tumbuh menjadi anak yang sangat berbakti. Dia mempunyai orang tua yang luar biasa sayang, cinta, dan sangat hebat untuk Nabi Ismail. Tahu gak nama orang tuanya siapa?
6: Tahu dong.
0: Siapa sih nama orang tuanya?
6: Nabi Ibrahim.
0: Dan juga ibunya Siti. Siti siapa? Ayo, Siti ha?
7: Siti Hajar.
0: Iya, pintar. Dia adalah sosok orang tua yang selalu menyayangi dan mengasihi Nabi Ibrahim. Pada suatu hari, ayah Nabi Ismail mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa yuk? Perintahnya menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail. Ikan kasihan sekali kan? Kenapa kok anaknya mau dikorbankan? Teman-teman, kasihan Nabi Ismail harus dikorbankan karena Nabi Ibrahim adalah umatnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat, dia pun mengikuti perintahnya. Dia bilang sama Ismail, "Anakku, hari ini ayah mendapatkan perintah dari Allah. Allah menyuruhku untuk mengorbankanmu. Bagaimana? Apakah kamu siap?" Sebenarnya Allah juga berat ingin mengorbankanmu. Tapi Nabi Ibrahim dengan gagah bilang, "Oke, ayah, tidak apa-apa." Bilang ayah, "Wahai ayahku tersayang, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatkan dan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Seperti itu, Nabi Ismail dengan gagah dan berani menerima perintah dari Allah untuk dia dikorbankan. Lalu saat Nabi Ibrahim ingin mengorbankan Nabi Ismail, dibaringkan nih seperti dia memotong binatang, tiba-tiba terjadilah sesuatu mukjizat. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail. Terjadi sesuatu. Wow, apa ya itu? Nah, ternyata saat Nabi Ismail menutup matanya dan Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, berubahlah Nabi Ismail tadi, teman-teman, menjadi seekor binatang domba. Terselamatkanlah Nabi Ismail. Itu tadi bahwa menunjukkan ternyata Nabi Ismail begitu sangat mencintai ayahnya dan juga mencintai Allah. Dengan ikhlas dan ridho, dia ingin mengorbankan dirinya sendiri untuk disembelih oleh ayahnya agar ayahnya taat kepada Allah. Dan juga di situ Nabi Ibrahim menunjukkan bahwasanya dia taat kepada Allah dan ingin selalu melakukan perintah-perintah oleh Allah, perintah yang diberikan oleh Allah. Nah, itulah sedikit kutipan tentang hari raya Idul Adha. Berarti kalau kalian nih, Fira, Bunda tanya, Kakak tanya ya. Kalau Fira, seandainya nih Fira mendapati ayah atau ibundanya Fira nih mendapatkan kesulitan, apa yang akan Fira lakukan?
7: Fira sih bantu ya kak, soalnya kasihan gitu.
0: Kasihannya pasti ada rasa kasih sayangnya gak sih Fira?
7: Iya.
0: Iya. Kenapa kita harus menyayangi orang tua kita? Karena ada satu hadis yang berkata, Ajanatu tahta akadamil umahati. Sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau Fatimah pasti juga dong, kan Fatimah seorang tahfiz nih. Iya. Pasti salah satunya ada satu hadis atau surah yang Fatimah tahu tentang perjalanan Idul Adha di dalam Al-Qur'an. Boleh dong di-spill?
7: Boleh, Kak.
0: Suratnya apa?
7: Surah Al-Kausar, mau saya bacakan?
0: Boleh dong. Teman-teman dengerin ya.
7: Allahu Akbar.

0: Subhanallah, suaranya merdu gak sih Vira?
1: Iya kak.
0: Merdu banget kan, ya Allah tenang di hati. Itu tadi salah satu surah yang ada dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Idul Adha. Oke, Vira boleh dong tanya apa saja sih kalau ke acara atau kesibukan Vira dan keluarga di saat Idul Adha?
1: Vira sih palingan ke masjid sambil lihat orang potong sapi atau kurban.
0: Kalau di tempat kalian gitu, kalau sholat idnya kayak gitu, sholat Idul Adhanya rame nggak sih?
2: Rame banget kak.
1: Lumayan sih kak.
0: Lumayan ya. Kalau takbirannya ada nggak sih? Takbiran keliling gitu?
1: Nggak ada sih kak. Cuma ada di masjid aja gitu.
0: Kalau Idul Adha di masjid aja gitu ya. Oke. Fatima, pengalaman apa yang pernah Fatima dapat dari Idul Adha tadi? Apakah Fatima pernah langsung ikut prosesi pembagian daging kurban atau apa gitu?
2: Fatima itu ngelihat orang potong sapi baru langsung bagi-bagi sambil keliling-keliling
0: kampung ya, gitu ya. Seneng gak sih kayak gitu? Karena itu kan kita berbagi. Jadi teman-teman, ada teman kita, bahkan saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk membeli. Nah, di situ kita tuh cara kita untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita dengan cara berbagi binatang kurban yang disembelih di masjid. Biasanya binatang apa aja ya?
2: Kambing, sapi, kerbau, domba.
0: Karena unta itu adalah binatang-binatang yang bisa kita kurbankan, binatang yang berkaki empat. Oke, lanjut lagi dong. Kalau di Idul Adha ada cerita tadi dari menurut Vira nih, Idul Adha itu gimana sih, suatu perayaan Idul Fitri atau Idul Adha itu bedanya gimana, dan menurut Vira gimana kalau Idul Adha sendiri?
1: Kalau Idul Adha ya kayak lebih seru gitu loh kak, soalnya lihat di sapi dipotong. Tapi kalau bedanya, kalau Idul Fitri itu datang kayak kita dari rumah datang ke rumah lain kan. Kalau Idul Adha sih kalau Vira sendiri nggak datang ke rumah lain, Vira cuma lihat sapi dipotong.
0: Lebih kayak prosesi penyembelihan kan, hewan binatang kurban seperti itu ya. Kalau Fatima sendiri bagaimana? Kalau menurut Fatima Idul Adha itu sendiri?
2: Kalau menurut Fatima Idul Adha tuh rame banget kak, karena selain kita ngelihat sapi yang akan dipotong, kita juga ngelihat sapinya sebelum dipotong. Jadi kayak sapinya lucu banget gitu.
0: Kadang ada loh sapi yang sebelum dipotong tuh menangis.
1: Iya kak, ya,
0: ya, kan ada kan? Benar kan? Coba kalau menangis berarti dia itu seperti ini teman-teman. Rasanya di hatinya itu dia itu senang dirinya menjadi salah satu binatang yang dipotong untuk dikurbankan. Jadi dia meluapkannya lewat tangisan. Percaya gak sih kalian, itu ada loh ya. Kalian pernah lihat kan itu?
1: Pernah
0: kan? Okay.
1: Banyak sih kak.
0: Banyak banget ya. Dan itu satu ungkapan bahwasanya binatang aja bisa merasa sedih ya untuk dikurbankan gitu kan. Apa pengalaman unik kalian di saat Idul Adha? Siapa nih yang mau baca dulu, mau jawab duluan? Vira atau
2: Vira,
0: Fatima dulu. Oke. Apa pengalaman unik yang pernah kalian dapetin waktu Idul Adha? Apa?
2: Belum ada sih kak, cuman ya kayak keliling-keliling, bagi-bagi gitu.
0: Oh gitu aja.
2: Paling atau potong daging bareng keluarga gitu.
0: Biasanya biasanya bikin pesta gak sih di dalam rumah gitu? Biasanya karena dagingnya banyak.
2: Iya.
0: Kalau Vira apa?
1: Fun fact, Vira pernah kena darahnya.
0: Wow.
1: Iya, pas lihat
0: darah dipotong
1: dikit aja sih.
0: Oh, dikit aja.
1: Pas lihat gitu, tiba-tiba muncrat dikit.
0: Muncrat gitu, itu paling unik ya.
1: Iya, habis itu Vira nangis.
0: Kenapa nangis?
1: Gak tahu.
0: Ketakutan atau gimana tuh?
1: Takut aja sih, Kak.
0: Takut aja, tapi seru loh itu.
1: Iya.
0: Tiba-tiba shock ya, Vir, waktu dipotong terus muncrat gitu kan, Vir?
1: Iya.
0: Jadi ketakutannya itu jadinya kayak shock. Shock sebenarnya shocknya shock kayak terkejut gitu gak sih? Terkejut.
1: Bukan kayak takut sih kak, lebih
0: terkejut gitu ya kak. Terkejut aku terkena darahnya sapi gitu kan. Ternyata seperti ini ya terkejutnya gitu. Vira, katanya kamu itu juga hobi dongeng kan?
1: Iya kak.
0: Hobi dongengnya sudah kemana aja sayang?
1: Vira pernah, yang Vira ikuti ya. Vira pernah ikut FLS 3N.
0: Terus
1: habis itu lomba Hardiknas yang kemarin. Habis itu lomba dari Bank Indonesia Storytelling.
0: Iya,
1: yang baru-baru aja.
0: Terus pernah cerita tentang perjalanan Nabi enggak?
1: Enggak pernah,
0: Kak. Lebih kayak cerita apa?
1: Cerita rakyat. Dan ada Vira buat sendiri.
0: Oh, boleh dong spill sedikit ceritanya.
1: Dikit ya, Kak. Ini intronya.
0: Intronya aja. Oke, okay, prolog paling, awal aja deh.
1: Paling Vira suka banget.
0: Oke, okay, oke. Okay. Paling awal aja sedikit, ayo.
1: Tralala, tralili, satu nektar, dua nektar. Yeay, terkumpulkan semua deh. Teman-teman, itu adalah Nana. Seorang peri kecil yang sangat suka mengumpulkan nektar ke dalam botol. Itu, Kak.
0: Itu ceritanya tentang apa judulnya?
1: Itu tuh si peri Nana, kalau gak salah namanya.
0: Si peri Nana.
1: Si peri Nana yang sangat suka mengumpulkan nektar ke dalam botol.
0: Oke. Kalau Fatima bocoran dari Bunda tadi, Bunda Ica, katanya Fatima itu tafis.
1: Iya, Kak. Benar.
0: Berapa sudah yang sudah dihafalkan jusnya, tafisnya? Surat jus berapa?
2: Jus 1, jus 2, jus 3, jus 27, 28, 29, 30.
0: Masya Allah. Aku menjadi terbanting, teman-teman. Kak Darti terbanting sekali, Vira.
1: Vira aja baru jus 29 sampai 30,
0: Kak. Aduh, terbanting Bunda ya, terbanting banget, Kak. Wow. Nah, berarti kan Fatima belajarnya itu di rumah atau di sekolah tafisnya?
2: Di ada rumah, tapi kalau tilawah ada gurunya sendiri.
0: Ada gurunya sendiri. Kalau di rumah sama Umi Babi.
2: Iya.
0: Oke, pelajaran guru utamanya ya.
2: Iya, guru utamanya.
0: Oke. Dalam satu Al-Qur'an itu kan biasanya tuh kalau ngafalin tuh lama banget. Kalau Vira butuh lama enggak sih? Untuk ngafalin surah-surah gitu. Ayo Vira, Fatimah.
2: Kalau Vira sih saya kadang kalau susah nyantol, kalau susah kayak ayatnya panjang itu kadang caranya dibagi dua dulu, dibagi tiga baris dulu gitu.
0: Gitu. Hari ini dua baris, besok dua baris gitu kan?
2: Bukan besok, siapa selesai sholat?
0: Setelah selesai sholat tuh Fir, kamu Fir, Fir kamu kapan aja kapan Fir?
1: Kayak satu hari di sekolah tuh ada kayak buku kita ikut Umi gitu. Dan itu ada kalau hafal yang udah hafalan itu tuh ada per maktonya, Kak.
0: Oh gitu.
1: Dan Vira setiap hari satu makto.
0: Oh gitu. Jadi setiap kalian tuh punya trik masing-masing untuk menghafalkan tadi ya.
1: Iya.
0: Yang pastinya dihafalin sedikit-sedikit. Siapa tahu nanti bisa 30 juz.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke topik kita yang ke awal ya, Idul Adha. Pernah mengorbankan satu binatang kurban apa belum? Vira sama Fatimah?
1: Pernah sih, tapi mama.
0: Mama, ya itu memang kewajiban mama sih memang. Oke, itu si Vira antar langsung sendiri ke masjid atau gimana?
1: Dari masjidnya sih, Kak. Emang dari ada yang ngurus memang, bukan kita.
0: Oke. Biasanya tuh ada Vir yang datang itu nganterin. Nganterin binatangnya, binatang kurbannya, diantar ke masjid gitu. Ada ini kurban dari Vira seekor kambing gitu. Ini kurban dari Fatima seekor sapi, seperti itu. Pernah kayak gitu enggak? Belum.
1: Enggak pernah sih, tapi belum. Pernah lihat aja.
0: Pernah lihat aja
1: di TikTok.
0: Oke, di TikTok. Oke. Terus kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri kan biasanya menunya ketupat nih. Apa menu kesukaan kalian di Idul Adha itu?
2: Ayam sih, Kak, biasanya.
0: Ayam apa sayang? Ayam apa? Ayam apa?
2: Ayam biasanya apa? Fatima suka makan ayam opor. Atau boleh juga bebek.
0: Bebeknya diapain?
2: Digoreng.
0: Digoreng, bebeknya digoreng. Kalau Vira?
1: Kakak tahu nggak yang ketan tapi warna merah atau hitam gitu?
0: Ya terus?
1: Ya itu Vira suka, itu kayak dia tuh nasi tapi ketan gitu.
0: Lupis kah?
1: Kalau nggak salah.
0: Oh lupis, jadi makan pakai gula nggak sih? Atau pakai kelapa? Kelapa yang di itu yang dikukus atau bukan? Bukan.
1: Kalau pakai gula.
0: Gula kan? Oke. Lupis kayaknya namanya sayang itu ya. Makanan kesukaan. Kalau Kak Darti sukanya makannya gulai kambing aja. Biar tensinya naik.
1: Itu enak banget, Kak.
0: Enak banget enak kan banget. Gulai kambing suka. Karena kadang ada loh yang gak suka gulai itu ada karena ada. Bau kambing itu sangat menyengat yang menyolok banget kan. Kadang itu pusing gitu dengan makan gulai kambing. Kalau kalian makanan yang dari daging apa yang kan biasanya kan dapat daging tuh yang biasa kalian senang apa, rendang kah atau apakah? Kalau Vira selain gulai kambing,
1: kalau Vira sih dapatnya daging kan. Kadang-kadang tuh tiba-tiba masak kayak bulgogi di bulgogi gitu.
0: Oh, di grill gitu ya. Kalau Fatima?
2: Kalau Fatima biasanya bikin
0: bakso.
2: Bukan sop.
0: Oh, sop tuh, sop daging. Itu menu yang selalu ada enggak sih kalau Idul Adha ya kan?
2: Iga bakar.
0: Wise. Ayo kita beli iga bakar habis ini. Kita beli. Kita beli yang makan iga bakarnya. Lapar enggak sih kita ngomongin makanan ya? Lapar banget jadinya ini ya kan.
1: Sudah bunyi nih.
0: Iya, mulutnya bunyi nih sudah deh, belum makan ya, belum makan siang nih. Jadi harus makan ya habis ini kan. Oke. Bagi kalian kurban itu penting enggak sih? Kalau punya rezeki.
1: Penting sih Kak, soalnya kan itu yang disuruh sama Allah ya.
0: Benar. Kalau kita punya rezeki, kita wajib menyisihkan untuk berkurban. Iya. Penting banget ya salah satu ibadah kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya lagi dong mau tanya lagi. Kalian pernah enggak sih mendapatkan pengalaman yang waktu Idul Adha itu kan takbiran, kadang kan takbiran, kadang enggak kan, kadang di masjid atau enggak gitu. Pernah enggak mengalami suatu momen takbiran yang benar-benar di Idul Adha itu terkesan banget?
1: Pernah.
0: Apa Fatima?
2: Kalau Fatima itu kayak takbirannya itu bagus banget, suaranya bagus banget. Serasa lagi dengar orang
0: di
2: ori gitu.
0: Serasa di anu enggak sih di Arab Saudi gitu enggak sih, di Mekah gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau Vira apa?
1: Vira sih kayak biasa aja tapi kayak tiba-tiba suatu malam tuh kayak wow banget gitu loh Kak.
0: Rasanya menyentuh hati gitu enggak sih?
1: Menyentuh hati. Padahal itu cuma radio, Kak.
0: Radio?
1: Iya.
0: Cuman radio
1: tapi
0: aja.
1: Tapi kadang ada juga dicampur sama suara asli.
0: Oh, gitu. Tapi keren suaranya gitu ya. Walaupun radio tapi menyentuh di hati
1: banget,
0: ya kan. Bener banget. Oke. Menurut kalian kalau kalian nanti berkurban, kalian mau berkurban apa?
1: Sapi. Sama sih Kak, sama kambing.
0: Oh, kambing. Kalau di sini jarang ada domba ya.
1: Iya.
0: Adanya kambing. Kalau domba itu kan lucu ya. Bulunya tuh agak gimbal-gimbal gimana gitu. Sound the sheep. Iya kan? Sound the sheep enggak sih? Yang bulunya bisa jadikan baju gitu kan. Nah, buat teman-teman yang di rumah kira-kira nih yang lagi dengerin kita di acara Dunia Anak ini, kalian kira-kira punya cita-cita mau berkurban apa? Pak, coba sebutin. Coba. Jadi nanti kalian-kalian di rumah, kalau kalian lagi punya rezeki banyak banget, kalian wajib untuk menabung untuk apa?
1: Berkurban.
0: Berkurban. Karena berkurban adalah suatu ibadah. Oke. Dan juga jangan lupa, kalau kita sudah berkurban, jangan lupa berbagi ya dagingnya ya. Karena banyak banget teman-teman kita yang kadang tidak dapat membeli daging. Oke. Seperti Nabi Ismail tadi, dia menjalankan perintah Allah dan juga selalu taat kepada orang tuanya, ikhlas dan ridho untuk dijadikan kurban saat ayahnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, teman-teman di rumah, itu tadi masalah kurban nih, masalah Nabi Ismail. Kalau kita ngomongin masalah dia taat sama orang tua, pasti teman-teman di rumah juga pengen dong taat sama orang tua, begitu sayang dong sama tua. Coba deh Bunda mau tanya speed dulu, bagaimana sosok seorang bunda buat Vira? Bagaimana sosok seorang ayah buat Vira dan kenapa Vira begitu sayang?
1: Kalau dari mama dulu ya, mama tuh kayak dia pekerja keras banget, baik hati.
0: Oh, so sweet. Terus?
1: Bun, BTW itu nenek.
0: Oh, nenek. Yeah. Oh, itu nenek. Yeah. Yang ngantar itu nenek. Yeah. Yang mamanya sekarang lagi?
1: Mamanya lagi kerja.
0: Oke. Lalu?
1: Habis itu kalau papa itu tuh juga pekerja keras, habis itu baik hati banget, turutin apa yang Vira mau.
0: Vira anak keberapa?
1: Tunggal.
0: Wah, anak tunggal, jadinya paling disayang dong ya. Terus menurut Vira apa yang harus Fira lakuin untuk menyenangkan atau membuat papa mama Fira itu bahagia atau bangga gitu?
1: Yang pastinya buat prestasi dong kak.
0: Prestasi terus?
1: Habis itu kadang tuh orang tua kalau dikasih hadiah tuh seneng banget.
0: Fira pernah beliin hadiah mama sama papa? Pernah. Di hari ulang tahunnya dia mungkin ya? Oke, apa itu hadiahnya? Spill dong.
1: Kadang-kadang case HP atau enggak bracelet gitu.
0: Oke. Pernah bikin surat enggak sih buat papa sama mama?
1: Sering, Kak.
0: Sering banget. Bagus. Jadi itu ungkapan cinta dan kasih sayang ke papa mama ya. Yeah. Oke, siap. Fatimah. Siapa manggilnya? Umi Abi atau Ayah Bunda?
2: Mama Abah.
0: Mama Abah. Mama Abah itu gimana sosoknya?
2: Kalau menurut Fatimah sih, mama itu ngelindungin Fatimah, ngerawat Fatimah dari Fatimah kecil sampai Fatimah udah sampai kayak sekarang ini berkat mama.
0: Berkat mama. Kalau nggak ada mama repot ya. Kalau nggak ada mama nggak ada yang masak gak sih? Kalau nggak ada mama nggak ada yang nganterin sana sini gak sih? Ya oke. Okay. Kalau seorang babah.
2: Kalau abah itu dia tuh baik banget, ngajak main Fatimah, nyariin uang buat Fatimah,
0: kerja
2: keras.
0: Oke. Sosok yang menjadi tulang punggung keluarga. Apa yang ingin Fatimah lakukan untuk membuat abah sama mama tuh bangga?
2: Doain orang tua.
0: Di dalam pasti dong, dalam sujudnya doa selalu doa. Pasti. Doa yang terbaik untuk mama sama abah bahwa agar mereka selalu sehat gitu. Tadi ada cerita tentang Ismail yang dia taat kepada orang tuanya. Dia sampai mau mengorbankan dirinya sendiri agar seorang ayah tadi taat kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian taatnya bagaimana tuh Fira? Taat kepada orang tua kamu?
1: Gak melawan sih kak. Habis terus? Itu kalau orang tua bilang gitu kayak nyuruh cepet gitu.
0: Cepat dilakuin yeah. Gitu ya. Enggak usah nunggu-nunggu 1-2 kali. Kayak Fira, enggak didengar. Fira, 2 kali dengar. Fira, 3 kali. Habis enggak sih? Itu langsung meledup ya kan? Iya yeah. Kan? Kompor bener, langsung dup gitu kan, gitu kan. Itu kalau jadi seorang ibu memang jengkel sih, Fir.
1: Oh, emang banget.
0: Iya banget, dipanggil 3 kali enggak dengar itu banget enggak sih, teman-teman? Itu mama kalian pasti marah, marah banget. Karena menurut mamanya orang tua itu cukup manggil 1 kali itu harus kalian dengar. Yeah. Karena capek loh, orang tua itu kadang itu capek kerja kan, beres-beres rumah. Iya, terus dipanggil anaknya gak denger, itu kan capek minta ampun gak sih? Kalian sendiri kalau dipanggil, nyuruh manggil teman kalian, kalian dimanggil teman-teman kalian gak denger, marah gak?
1: Kesel banget sih kak.
0: Kesel banget kan, ya makanya itu. Apalagi kalian, orang tua kalian yang cari duit kan, cari uang, kerja, pulang-pulang manggil Fira. Gak denger 2 kali Fira kan, kayak gitu. 3 kalinya baru denger, capek banget. Makanya gak boleh ya kayak gitu ya.
1: Gak pernah ya.
0: Kalau dipanggil langsung datang. Iya mah gitu kan. Kalau Fatimah apa? Untuk membanggakan cara kamu untuk berbakti kepada orang tua kamu seperti Nabi Ismail tadi.
2: Kalau mau bilang nyuruh misal Fatimah hafalin dulu tuh Al-Qur'annya langsung, gak boleh bentar mah gak boleh.
0: Iya, gak boleh bantah.
1: Bantah
0: itu adalah satu cara kita paling menyakiti orang tua. Kenapa? Teman-teman tahu gak sih saat kita berbicara dengan orang tua dengan nada tinggi saja hati ibu itu sakit loh.
1: Iya.
0: Sakit banget. Apalagi kalian adalah sosok anak yang disayangin, yang dibanggakan, ya kan? Jadi kalau kalian sedikit aja tuh nyentuh hati ibu, aduh, sakit gak sih hati ibu kalian, ya kan? Iya. Kalau tadi Nabi Ismail dia udah menceritakan bahwasanya dia mau mengorbankan dirinya untuk seorang ayah gitu kan. Untuk ayah itu biar bisa mendapatkan syafaatnya dari Allah dengan dia mengorbankan dirinya menjadi kurban gitu kan gitu. Itu adalah sosok yang luar biasa perjuangannya. Sekarang sosok perjuangan Fira yang lagi dijalanin adalah Fira dan Fatima lagi menjalin sosok jadi sosok anak yang baik, anak yang nurut, anak yang taat kepada orang tua, rajin. Juga agama rajin. Iya, kadang itu enggak usah disuruh langsung digerakin iya. tuh badannya, bangun pagi enggak usah dibangunin langsung bangun. Iya. Ya kan? Jalanin perintahnya orang tua itu dalam arti sholat-sholat, ibadah-ibadah, sekolah-sekolah kayak gitu belajar, kan. Belajar-belajar, apalagi ditambah mendapatkan prestasi. Tepuk tangan banget dong orang tua. Senang sekali gitu.
1: Happy
0: ya kan
1: banget.
0: Happy banget. Nah itulah makanya kita wajib banget menjadi sosok anak yang berbakti kepada orang tua. Oke. Nah teman-teman semuanya jangan lupa ya, kalian harus menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua kalian, agar orang tua kalian juga bangga yang pastinya. Masih fokus gak sih teman-teman? Coba di say hello dong. Hai teman-teman gitu.
1: Hai teman-teman.
0: Masih dengerin
1: enggak? Masih di sana enggak?
0: Oh, masih enggak ada suaranya. Ulangi lagi dong.
1: Hai teman-teman. Masih lihat kita enggak? Masih dengerin kita enggak?
0: Karena ya. Kita juga enggak hanya bisa dengerin ya, tapi ada di YouTube-nya ya. RRI Pro 4 Samarinda di programnya Dunia Anak. Jadi kalian harus juga nonton di YouTube-nya langsung.
1: Iya,
0: di YouTube-nya RRI Pro 4 Samarinda di program Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Jangan lupa di-like, di subscribe
1: tentunya.
0: Dan juga di komen dong yang pastinya, agar kita selalu hadir nih tiap minggunya yeah. untuk mereka dengan cerita-cerita dan tema-tema kita yang baru. Oke. Kasih dong pesan teman-teman Fira dulu apa Fatima dulu nih yang mau?
1: Fatima dulu.
0: Kasih dulu pesan-pesan buat teman-teman biar mereka menjadi anak yang sosok yang berbakti kepada orang tua.
2: Nah buat teman-teman di rumah nih, kalau orang tuanya nyuruh itu jangan lagi kayak mah sabar nah mah, itu gak boleh. Harus langsung iya mah Fatima lakuin misal.
0: Terus ada lagi? Itu aja? Oke, kalau Fira apa?
1: Buat teman-teman yang rumah nih, jangan kalian kayak apa sih mah?
0: Jangan ya.
1: Bentak apa itu pasti hati orang tua kalian itu pasti kayak retak gitu.
0: Oh, sakit. Oh my god. Oh, aduh, sakit.
1: Pasti dia orang tua kalian tuh sebenarnya nangis tapi enggak mau kasih itu.
0: Iya, tuh. Terus apa lagi?
1: Habis itu
0: boleh enggak sih kasih pesan-pesan biar mereka termotivasi untuk menjadi anak yang selalu ingin mencapai prestasi gitu kayak Fira?
1: Buat kalian ya, itu pokoknya kuncinya kalian belajar. Mau berprestasi, mau mencoba. Fira juga baru-baru aja loh Bun, di 2025 kemarin baru-baru.
0: Tapi Fira kan fine, happy dan akhirnya mendapatkan prestasi.
1: Iya.
0: Dan itu membuat Fira senang kan?
1: Senang banget.
0: Dan orang tua kak Fira menjadi
1: happy,
0: bangga dan happy. Fatima, kasih dong teman-teman agar suka menghafalkan Al-Quran seperti Fatima.
2: Kalau mau sukses itu berkat Al-Quran. Jadi semuanya tuh awal mula titiknya itu dari Al-Quran. Kalian bisa juga, kalau yang masih cilik-cilik nih, masih kecil-kecil belum bisa baca Al-Quran, bisa aja dari Iqra. Dengerin kata mama.
1: Atau enggak kalian bisa dengerin orang ngaji.
2: Iya.
0: Oke. Terus seasik apa sih Fatimah mengaji itu?
2: Kalau Fatimah ya, itu rasanya kayak lagi baca buku komik gitu tapi versi Arab gitu, ramai banget, asik kalau bagi Fatimah.
0: Baca buku komik versi Arab. Baiklah. Baca buku komik versi Arab. Ingat, versi Arab. Aduh. Makasih Fatimah, saya akan mencoba untuk belajarnya. Kadarti akan belajar untuk baca buku versi Arabnya itu ya.
1: Komik.
0: Komiknya versi Arab. Fira ingat ya. Belajar ya Fira ya kita.
1: Kita pakai bahasa komik bahasa Arab
0: itu enggak sih?

0: banget. Kira mau nyanyi? Boleh nyanyi?
1: Boleh.
0: Oke, boleh dong. Karena setiap orang itu punya bakat terpendam, Fir. Ayo Fir, lagunya Fir, keluarin apa? Dong. Aduh, lagu apa ya Fir ya?
1: Kakak tahu I See the Light gak?
0: Oh, boleh rapnya?
1: Rapunzel. Ini awalannya kak. Rapnya aja deh kak.
0: Terserah aja deh.
1: I see when I see the light and it's warm and it's warm. Gak tahu kak. Light ganti lagi deh kak.
0: Oke.
1: Ada lupa ganti. Kak, maaf ya.
0: Gak apa. It's okay. Ayo lanjut. Lagu apa? Lagu yang kamu paling kamu suka?
1: Satu-satu It Gov. Oke. Okay.

0: Tepuk tangan sama Tima. Keren banget nih. Bagus banget suaranya. Wah, kasih, keren Kak. Banget. Iya sayang, sama-sama Kak. Berarti jadinya pengen nyanyi tapi nyanyi apa ya? Takut suara telinganya tuh merusak telinga teman-teman nih Kak Darti.
1: Enggak, kita kan enggak orang yang judge.
0: Oke ya. Oke, dari cukup kalian aja yang nyanyi deh. Oke, teman-teman di rumah yang masih stay menonton kita, ya dadah dulu dong. Dadah. Oke, di YouTube kita pastinya di YouTube RRI Pro 4 Samarinda di program Dunia Anak bersama Vira dan Fatimah. Tadi mereka luar biasa berbakat, ada yang tafis, ada juga yang berbakat mendongeng, menyanyi, dan pastinya ada pesan-pesan mereka untuk berbakti dengan orang tua seperti Nabi Ismail. Oke. Dan Nia, kenapa kamu? Aku dilupakan. Tidak dilupakan. Sabar. Baiklah, aku juga berbakti sama orang tua. Ngapain? Aku nyapu rumah. Bagus. Oke, kamu mau nongol juga ya?
2: Mau dong, aku kan mau masuk YouTube.
0: Oh baiklah, bagusin dulu.
1: Wih, warna pink.
0: Bagusin dulu ya nak ya, bagus ya. Ini ya, duduknya bagus ya.
2: Baiklah.
0: Oh, oke. Ini mau masuk YouTube juga dia ternyata ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita akhiri, boleh dong kita ucapin selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang sedang merayakan tepat di tanggal 26 Mei besok ya.
1: Iya.
0: Yuk. Kita sama-sama ya, Kak Darti dulu, baru Vira, sebutin Kak Darti, Kak Advira, baru ke Fatima. Nanti kita sama-sama selamat Hari Raya Idul Adha gitu ya, boleh ya. Hai teman-teman semua, dari ujung Samarinda, seberang Samarinda Kota, Samarinda Utara. Oke, kami masih di sini, masih di RRI Pro 4 Samarinda di program Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Mau mengucapkan
3: selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Oke, jangan lupa ya nanti bagi-bagi dagingnya, oke? Dan jangan lupa ya nanti dimasak apa ya?
1: Opor kali.
0: Opor tuh ayam. Gulai kambing, rendang sapi,
1: bogi.
0: Iya, nanti jangan lupa undang-undang Kak Darti, Vira dan Fatima.
1: Bagi dong dagingnya.
0: Kamu mau enggak Ania?
2: Mau dong.
0: Mau apa? Mau dagingnya kah?
2: Mau dagingnya.
0: Kamu kalau makan daging nanti bisa ngunyah kan kamu enggak punya gigi.
1: Marah dia,
0: Kak. Oke, sabar. Boleh nanti kalau buat Nia dagingnya di blender ya kan dibikin bubur kan ya?
1: Atau enggak bikinin gigi palsu kah?
0: Oh, mau gigi palsu enggak? Aku di blender aja. Baiklah, di blender aja, dia minta di blender. Baiklah, nanti buat kamu nih ya, khusus untuk nih ya, nanti dagingnya kita bikin bubur ya. Bubur daging ya, khusus untuk nih ya. Oke teman-teman RRI Pro 4 Samarinda, mungkin sampai sini aja ya, kalau cakap-cakap kita, ngobrol-ngobrol kita tentang tema kita Idul Adha. Semoga teman-teman semuanya di rumah yang ingin merayakan tanggal 26 insyaallah ya, 26 Mei ini diberi kesehatan,
1: amin.
0: Terus diberi kebahagiaan, amin. Dan bisa berkurban, amin.

0: Rabbal Alamin. Hari ini Kak Darti,
1: Fatimah,
2: Fira
0: mau undur diri dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau kita ada salah-salah tadi saat bercanda, saat lagi ngobrol, mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Dan kalian juga harus tetap stay di YouTube RRI Pro 4 Samarinda di program Dunia Anak Dongeng Anak Cerdas Indonesia untuk selalu like dan subscribe.
1: Iya betul Kak.
0: Subscribe dan juga jangan lupa komen dong ya.
1: Iya,
0: ikutin Pak, nyalakan loncengnya agar selalu dapat notif-notif dari RRI Pro 4 Samarinda. Oke. Cukup sekian dari Kak Darti dan Vira dan juga Fatima, dan kita mau pamit dulu. Dadah.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Bye bye.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kroden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Empempe dikenal sebagai salah satu kuliner khas Indonesia dengan cita rasa gurih dan perpaduan ikan, tepung, dan kuah cukai yang khas. Di Kutai Kartanegara, sajian ini hadir dengan sentuhan berbeda melalui penggunaan ikan sungai sebagai bahan utamanya. Usaha rumahan bernama Pempe Urang Hulu dijalankan oleh Nur Abni sejak 2018 dan baru mulai fokus mengembangkan usahanya secara serius pada tahun 2021. Sebelum memakai nama Pempe Urang Hulu, usaha ini sempat dikenal dengan nama Dapur Mbok. Namun, nama ini dipilih agar lebih merepresentasikan identitas daerah asal sekaligus target pasar yang dibidik. Yang membedakan produk ini dengan pempek lain adalah penggunaan ikan sungai sebagai bahan utama. Ikan didatangkan langsung dari wilayah Kota Bangun, Danau Melintang hingga Muara Muntai. Ide usaha ini berawal dari kursus singkat yang diikuti Nur Abni, lalu resepnya kembali dikembangkan agar sesuai dengan lidah masyarakat Kutai. Dalam proses produksi, seluruh tahapan masih dikerjakan sendiri, mulai dari pemilihan ikan segar, pembuatan adonan, perebusan hingga penyimpanan selama 24 jam di freezer. Suaminya juga membantu pada proses pengemasan sebelum produk dipasarkan dalam bentuk frozen. Saat ini, Pempe Urang Hulu hadir dengan berbagai varian seperti lenjer, kapal selam, hingga isi keju. Untuk memperluas pasar, Nur Abni aktif mengikuti bazar UMKM dan promosi digital bersama influencer lokal di Tenggarong. Ia berharap Pempe Urang Hulu dapat menjadi salah satu ikon atau maskot kuliner khas di Kutai Kartanegara. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Rindu kampung halaman. Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Dan keronden sana di Miamin ya, wayah ini lagi diguyur hujan ya. Keronden sana, hati-hati ya yang dalam perjalanan karena kondisi jalan juga licin ya. Untuk etam galanya di musik informasi ini, Bu Ira juga punya informasi nih untuk keronden sana galanya ya. Jadi informasi yang pertama, keronden sana dikutip tula rri.co.id. Jadi keronden sana, harga emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian tercatat turun pada perdagangan hari ini Minggu 17 Mei 2026. Nah, pelemahan ini melanjutkan tren penurunan yang terjadi pada perdagangan 2 hari sebelumnya. Jadi mengutip sahabat Pegadaian, harga emas UBS menurun hingga sebesar Rp14.000 sehingga harga emas UBS terkoreksi dari Rp2.807.000 per gram menjadi Rp2.793.000 per gram. Sementara itu, keronden sana, harga emas Galeri 24 kini ada di level Rp2.764.000 per gram yang sebelumnya Rp2.794.000 per gram. Dan keronden sana, informasi lainnya juga nih ya, keronden sana masih Mbak Ira kutip tulerri.co.id. Kali ini keronden sana, masyarakat sampai wayani terus memperbincangkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus 17.500 rupiah. Harga dolar Amerika Serikat yang terus menguat itu juga menjadi sorotan wakil rakyat di parlemen, khususnya Komisi 11 DPR RI, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengungkapkan angka psikologis Rp17.000 pernah terjadi pada periode-periode pemerintahan sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya situasi krisis moneter pada tahun 1998. Namun kondisi wayah ini menurutnya sangat berbeda dengan era-era sebelumnya, dinilai fundamental ekonomi Indonesia wayah ini sangat kuat. Kedepan ia mendorong BI melakukan upaya dan langkah konkret dalam menjaga nilai tukar rupiah terhadap harga dolar Amerika Serikat. Amundi, kondisi wayah ini berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BI. Di hanya itu, dia juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam merespon isu rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pernyataan Presiden Prabowo ini dinilai untuk menenangkan psikologi masyarakat Indonesia. Justru ia menilai arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat kepada BI untuk memperhatikan rupiah harus dikendalikan, karena rupiah harus dikendalikan nilainya dan harus dikembalikan kepada nilai yang ideal. Ya, sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo Subianto bicara soal nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Presiden memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih sangat stabil. Ia juga mengaku heran terhadap pihak-pihak yang terus menebar narasi negatif mengenai ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, di tengah kepanikan banyak negara, Indonesia justru berada dalam posisi yang aman. Masih ada informasi lainnya, masih di musik dan informasi, yo.

0: balik banyak dalam rono. Gitu, gitu. Ya, coba obat kami itulah tadi. Ada gelap retusan gelap hati ini beretusan gelap yuwan.
1: Macamannya,
0: eh. Eh, beringan sengah capek, beringan rebusan gelap tengkotong.
1: Obat kore bengkak.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
4: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempat RRI Samarinda. Ya, dan kerohanden sana Mbok Ira masih punya informasi lainnya untuk etam galanya ya. Nah, jadi kerohanden sana dikutip tulayrari.co.id, menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan akan juru sembelih halal atau juleha itu dinilai semakin penting untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam, prinsip kesejahteraan hewan, serta standar keamanan pangan. Menurut Novia Fatma Rizka, dan beliau adalah bidang anggota bidang penelitian dan sertifikasi halal Universitas Mula Warman, menyebut juleha merupakan profesi yang membutuhkan kompetensi khusus, tidak hanya sekedar mampu menyembelih hewan. Kebutuhan tenaga juleha biasanya meningkat signifikan menjelang Idul Adha ketika jumlah hewan kurban yang disembelih meningkat drastis. Menurutnya, kehadiran tenaga kompeten penting agar proses penyembelihan tetap sesuai aturan dan menimbulkan penderitaan pada hewan. Ia juga menambahkan seorang juleha wajib memenuhi standar kompetensi nasional atau SKKNI yang mencakup pemahaman syariat Islam, koordinasi kerja, keselamatan kerja, higienis sanitasi, hingga teknik penyembelihan yang benar. Selain itu juga pemeriksaan kondisi fisik hewan sebelum disembelih juga menjadi bagian penting dari prosedur tersebut. Dalam syarat penyembelihan hewan, ia menegaskan penyembelih harus beragama Islam, mengucapkan basmalah, menggunakan alat yang tajam, serta memastikan hewan dalam kondisi hidup sebelum disembelih. Keberadaan juleha juga berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Rumah potong yang memiliki tenaga juleha bersertifikat dinilai lebih dipercaya karena telah menerapkan standar syariat higienitas dan kesejahteraan hewan secara menyeluruh. Ya, dan kerondeng sana ya, masih ada informasi lainnya nanti Mbak Ira hadirkan. Kita ketemu lagi sama lagu daerah Nusantara.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Kendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Roden sana nih terasa ya, hampir rapat di jam 13. Dan nanti setelah ini ada mitos fakta ya, seputar apa nanti dia dihadirkan informasinya yo. Ya untuk Roden sana, Mbak Ira masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Menjelang Hari Raya Idul Adha, proses penyembelihan hewan kurban menjadi perhatian penting tidak hanya dari sisi syariat tapi juga kesehatan hewan, kualitas daging yang dihasilkan. Anggota Bidang Penelitian dan Sertifikasi Halal Universitas Mulawarman, Mirna Mualim, menjelaskan penyembelihan idealnya dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi atau juru sembelih halal atau juleha. Menurutnya, hewan yang mengalami stres saat proses penyembelihan dapat menghasilkan daging dengan kualitas yang menurun. Ia menyebut salah satu dampaknya adalah tekstur daging menjadi lebih keras dan tidak empuk saat diolah. Selain berdampak pada hewan, proses penyembelihan yang tidak sesuai juga bisa membahayakan petugas di lapangan. Ia juga menambahkan stres pada hewan bahkan bisa memicu keluarnya air mata sebagai respon alami. Dalam memilih hewan kurban, dia juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Menurutnya, hewan kurban harus memenuhi syarat sehat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan tidak terlalu kurus. Ia juga menyoroti kesalahan yang masih sering terjadi saat penyembelihan, seperti penggunaan pisau yang tumpul dan lokasi yang kurang higienis. Ia menghimbau panitia kurban untuk melibatkan tenaga juleha yang kompeten, serta menjaga sanitasi lokasi penyembelihan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana Prompaterere Samarinda. Musik sih? Mitos fakta ya. Iya, mitos fakta di siang hari ini Buara punya informasi putar perbedaan hamil anak perempuan dan laki-laki ya. Nah, ada mitos dan faktanya juga. Nah, jadi kerohan dan sana, kehamilan merupakan periode yang penuh dengan antisipasi dan salah satunya pertanyaan yang sering muncul ya di benak calon orang tua ini adalah mengenai jenis kelamin si bayi gitu ya. Banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang ciri-ciri atau perbedaan hamil anak perempuan dan anak laki-laki gitu ya. Namun penting juga untuk memahami bahwa secara medis sebagian pore tanda-tanda ini tuh diberempu dasar ilmiah yang kuat untuk menentukan jenis kelamin bayi. Nah, jadi kalau ada di sana perbedaan seperti apa nih ya yang beredar di mitos-mitos masyarakat ini, nanti Dempo hadirkan informasi selengkapnya yo. Kita ketemu lagi yo sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Sana Perempat RRI Samarinda. Nah, jadi Kroan dan Sana, mitos yang beredar ya seputar jenis kelamin bayi ya di masyarakat, yang pertama yaitu bentuk perut ya. Nah, mitos amun perut ibu hamil cenderung menonjol ke depan dan terlihat runcing, ini menandakan bayi laki-laki. Sebaliknya amun perut melebar ke samping atau terlihat rendah, itu katanya dipercaya mengandung bayi perempuan. Kemudian yang kedua yaitu jenis ngidam. Kalau misalkan keinginan mengidam makanan asin atau gurih, itu sering dikaitkan dengan kehamilan bayi laki-laki. Nah, sementara keinginan kuat terhadap makanan manis atau asam, itu ada hubungannya dengan kehamilan bayi perempuan. Selanjutnya, Kroden Sana, mitos yang beredar berikutnya yaitu intensitas mual dihambat hari. Nah, beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa ibu hamil yang mengalami mual parah yang intens itu cenderung mengandung bayi perempuan. Selanjutnya, Kroden Sana, mitos yang beredar yang lainnya perubahan kondisi kulit dan rambut. Mitos lain menyebutkan bahwa amun kulit ibu hamil ini menjadi kusam atau berjerawat ya, serta rambut terlihat rapuh, itu katanya tanda bayi perempuan. Tapi sebaliknya kalau misalkan kulit yang cerah, rambut yang berkilau, itu ada hubungannya dengan bayi laki-laki. Kemudian yang terakhir yaitu detak jantung janin. Ada mitos yang mengatakan bahwa detak jantung janin yang lebih cepat ya, itu menandakan bayi perempuan, sementara detak jantung yang lebih lambat menandakan bayi laki-laki. Nah, itu mitos yang beredar yang mungkin sering kita dengar ya, Kroan dan Sana. Tapi ada beberapa penjelasan ilmiah di balik gejala kehamilan. Nanti deh Mbak hadirkan informasi selengkapnya yuk.

0: Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Di Pro 4 RRI Samarinda, ya, jadi keronden sana masih di mitos fakta yo. Jadi keronden sana, meskipun mitos-mitos yang mungkin sering kita dengar ya keronden sana, nah ini ternyata ada bukti medis yang mendukung bahwa perbedaan gejala tersebut secara akurat dapat memprediksi jenis kelamin bayi gitu ya. Gejala kehamilan seperti mual, ngidam, perubahan kulit, dan bentuk perut itu sangat dipengaruhi oleh fluktuasi hormon kehamilan yang kompleks. Nah, hormon tegak estrogen dan progesteron itu meningkat secara signifikan selawasan kehamilan dan juga mempengaruhi berbagai sistem tubuh ibu. Nah, misalkan saja tegak bentuk perut ya keronden sana, ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor tegak kekuatan otot perut ibu, postur tubuh, jumlah cairan ketuban, posisi janin di dalam rahim, dan juga jumlah kehamilan sebelumnya. Nah, sementara kalau misalkan tingkat keparahan mual dan jenis ngidam itu bervariasi antar individu dan juga berkorelasi langsung dengan jenis kelamin bayi. Nah, sebenarnya keronden sana untuk mengetahui jenis kelamin bayi dengan akurasi tinggi, etam tuh ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu USG. Jadi keronden sana, USG ini adalah prosedur pencitraan yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar janin di dalam rahim. Nah, biasanya kalau penentuan jenis kelamin melalui USG itu bisa dilakukan setelah trimester pertama, umumnya antara minggu ke-18 hingga ke-22 kehamilan. Kemudian ada non-invasive prenatal testing atau NIPT. Nah, ini melibatkan pengambilan sampel darah dari ibu. Tes ini menganalisis fragmen DNA janin yang bersirkulasi dalam darah ibu untuk mendeteksi resiko kelainan kromosom. Nah, kemudian selanjutnya tes ini memiliki kemampuan untuk menentukan jenis kelamin bayi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi gitu ya. Nah, biasanya bisa dimulai minggu ke-10 kehamilan ya keronden sana untuk mengikuti tes ini. Jadi kalau misalkan hitungan minggu ya kehamilan sang ibu keronden sana, jenis kelamin bayi itu dapat diketahui sekitar minggu ke-18 hingga ke-22 untuk USG. Tapi kalau misalkan melalui tes NIPT tadi, itu minggu ke-10 kehamilan kita bisa mengetahui jenis kelamin anak yang dikandung. Baiklah keronden sana, itulah sedikit informasi ya mitos fakta di sosial siang hari ini kutip telahlo.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga ya untuk ibu hamil juga nih ya. Semangat ya, semoga lancar ya sampai waktu melahirkan nanti tiba, sehat ibu dan anaknya juga ya. Oke deh kalau gitu keronden sana, setelah ini masih ada program acara lainnya. Nanti keronden sana akan ada obrolan budaya yo di jam 14. Kalau gitu tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Iya.
2: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Komunitas Goes Sehat merupakan sebuah wadah bagi para pesepeda pemula di kota Samarinda. Bermula dari keresahan segelintir para pesepeda yang ingin mencari teman dan tercetuslah komunitas ini. Anggota Goes Sehat, Hairil Anwar, mengajak setiap orang yang memiliki usaha untuk berkolaborasi dengan komunitas ini. Ia menyampaikan bahwa Goes Sehat memiliki harapan untuk dapat memberdayakan usaha sekitar. Sejauh ini beberapa UMKM sudah banyak terbantu dengan kolaborasi ini hingga kerjasama dengan salah satu waralaba makanan cepat saji ternama yang ada di Samarinda. Cara mereka dalam memberdayakan usaha sekitar cukup dengan menjadikan lokasi UMKM tersebut sebagai titik finish. Dalam sekali kegiatan bersepeda, Goes Sehat dapat mengumpulkan massa sebanyak 20 hingga 30 orang. Selain itu, seluruh komunitas sepeda di Samarinda selalu mengadakan agenda rutin di hari Jumat setiap akhir bulan. Ia berharap agar warga Samarinda juga dapat bergabung, merasakan pengalaman bersepeda mengelilingi kota Samarinda dan dapat merangkul lebih banyak pesepeda pemula serta UMKM. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Krondensana Pro 4 RRI Samarinda. Nah, kali ini Krondensana akan hadir ke ruang dengar Etam Segalanya, obrolan budaya. Dan di sini juga Krondensana Boyra pamit, nanti akan ada Bu Supendi yang menemani Krondensana di Dendang Merian ya. Menemani Etam Galanya sampai nanti malam ya. Kalau gitu Krondensana, saatnya kita dengarkan obrolan budaya dengan judul Peran Bidang Kebudayaan dalam Pemajuan Kebudayaan Kota Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net. Kita berjumpa lagi dalam program obrolan budaya bersama RRI Samarinda ya. Dan berbicara tentang kebudayaan, kita tidak hanya bicara soal tradisi atau kesenian semata. Dan lebih dari itu, kebudayaan ini adalah identitas, jati diri, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, upaya pemajuan kebudayaan ini menjadi hal yang penting ya, agar nilai-nilai lokal itu tidak hilang dan tergerus zaman. Karena ini kita akan melihat bagaimana khususnya pemerintah ya di bidang kebudayaan dalam menjaga budaya, mengembangkan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Dan sudah hadir bersama kita di studio dua narasumber kompeten di bidangnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Ada Bapak Dr. Barlin Hadikesuma MED selaku Kabid Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda dan Ibu Normalina SH selaku Pamang Budaya. Ini selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Tata.
2: Ya, selamat pagi Ibu. Mbak Tata.
0: Ya, bagaimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik ya, semangat ya untuk hari ini ya. Baik, untuk memulai obrolan kita pagi ini saya terlebih dahulu ke Bapak Barlin ya.
1: Ya, siap.
0: Nah, ini juga penasaran ya Pak, bagaimana kalau bicara tentang kebudayaan di Kota Samarinda, seperti apa gambaran umumnya nih?
1: Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kebudayaan Kota Samarinda, kita melihat sebuah perpaduan yang sangat harmonis ya, antara tradisi asli seperti suku Kutai, suku Dayak ya, dengan tradisi yang berasal dari suku pendatang, baik itu Bugis, Banjar, Jawa ya, dan juga suku-suku yang lain. Dan semuanya tumbuh berkembang itu di sepanjang Sungai Mahakam dan Sungai Karangbumus. Jadi alhamdulillah hingga saat ini kebudayaan itu berkembang sangat pesat di Kota Samarinda. Kita punya lebih dari 150 sanggar kesenian kebudayaan yang ada di Kota Samarinda yang tersebar di 10 kecamatan serta kurang lebih 5.000 sekian itu pelaku pelestari maestro kebudayaan yang tumbuh serta terus bergerak di bidang kebudayaan di Kota Samarinda. Kita juga punya museum Kota Samarinda yang terletak di Jalan Bayangkara yang setiap hari dikunjungi oleh para wisatawan, juga para pelajar, serta ada juga rumah adat di Jalan Kaliuning. Jadi dua tempat ini merupakan tempat sebagai penyimpan memori kolektif terkait dengan kebudayaan. Kita juga punya sejarah yang cukup panjang yang juga berkembang di Kota Samarinda. Jadi kebudayaan dan sejarah itu merupakan dua mata tombak yang berkembang secara pesat yang berada di Kota Samarinda.
0: Baik, berarti pentingnya kebudayaan dan sejarah begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Untuk kemajuan nih peran bidang kebudayaan dalam pembangunan daerah itu seperti apa ya Pak ya?
1: Ya, jadi peran kita ya tentu tidak sebagai pelengkap pembangunan ya. Justru kebudayaan itu menjadi jantung penggerak pembangunan yang ada di Kota Samarinda. Itu sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota di mana salah satu visi dari Kota Samarinda ke depan adalah menjadi kota pusat peradaban. Nah tentunya kebudayaan adalah salah satu faktor terpenting dan yang terdepan dalam mewujudkan visi menjadi kota pusat peradaban.
0: Oke, ini berlanjut ke pekerjaan Bapak sehari-hari ya. Ini tugas utama dari bidang kebudayaan di Disdikbud Kota Samarinda itu seperti apa, Pak?
1: Iya, jadi memang bidang kebudayaan itu dia bergabung dengan pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu tugas utama kita adalah yang pertama merumuskan kebijakan serta membina, melestarikan, memanfaatkan serta mendorong pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Samarinda.
0: Kalau dalam beberapa tahun terakhir nih Pak, apakah ada perubahan atau perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan kebudayaan di Samarinda?
1: Iya, jadi sejak Kota Samarinda ditetapkan menjadi salah satu mitra, kota mitra ya, IKN, jadi kita harus mulai ada berubah dalam segi mindset di mana kebudayaan itu harus bergerak dari akar budaya tradisional yang kuat. Dan tentunya itu mendorong pembangunan yang ada di Kota Samarinda menjadi kota modern, kota yang terkemuka di Kalimantan. Sehingga perubahan-perubahan itulah kita tidak hanya mengandalkan infrastruktur, kita juga pada kebudayaan dan sumber daya manusia. Nah, sehingga Kota Samarinda sebagai kota jasa, ya tentunya harus mendorong kebudayaan maupun hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia itu menjadi pusat penggerak daripada kota modern yang disematkan di Kota Samarinda.
0: Oke, kalau berbicara soal budaya kan tidak jauh dari tantangan ya Pak ya. Nah, ini apa saja tantangan yang Bapak hadapi untuk kebudayaan yang ada di Kota Samarinda ini?
1: Iya, banyak sekali tantangan yang sebenarnya kita hadapi, tapi secara singkat mungkin ada 3 ya yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah di bidang kebudayaan itu perlu ada regulasi untuk dapat melestarikan, memanfaatkan serta membina kebudayaan itu bisa benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan undang-undang kebudayaan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini tentunya perlu ditambah dengan berbagai macam contoh seperti pamong budaya. Kita harus memiliki pamong budaya dari berbagai macam background sehingga nanti ini bisa menjadi motor penggerak kemajuan daripada bidang kebudayaan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya anggaran. Jadi kebijakan anggaran itu sangat diperlukan untuk mendorong kebudayaan ini tidak saja melestarikan tetapi juga bisa memanfaatkan kebudayaan ini menjadi wadah ekspresi budaya bagi masyarakat. Sehingga sangat penting tantangan-tantangan berupa regulasi, SDM dan anggaran ini menjadi hal yang tentunya menjadi pedoman ya untuk bisa bidang kebudayaan ini melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Menarik sekali ya pendahuluan tentang kebudayaan yang ada di Kota Samarinda. Kemudian kita beralih ke Ibu Nurmalina ya. Iya, Ibu sebagai pamong budaya, ini bagaimana melihat kondisi pelestarian budaya di tengah masyarakat Kota Samarinda saat ini?
2: Iya, terima kasih Mbak. Sebagai pamong budaya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, kondisi kebudayaan di Kota Samarinda perlu ditempatkan secara proporsional tentunya ya Mbak ya. Karena kebudayaan di Samarinda masih terjaga dan ada kemajuan, tetapi juga masih banyak tantangan yang disampaikan Bapak Kabid tadi dalam menghadapi tekanan modernisasi tentunya struktural dan kultural. Jadi ada beberapa kondisi pelestarian kebudayaan dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, misalkan dari sisi positifnya, juga ada dari realita di lapangan, juga ada tantangan sosialnya. Jadi dari sisi positif, arah kebijakan mulai menguat dari beberapa tahun terakhir. Tentunya kebudayaan tidak hanya sebagai pelengkap tapi mulai dijadikan pondasi pembangunan SDM dan identitas daerah. Tentunya dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh bidang kebudayaan, di antaranya yaitu program WPTB, Warisan Budaya Tak Benda, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendataan dan mengusulkan warisan budaya tak benda tersebut. Yang kedua, adanya kolaborasi dengan lembaga pelestari budaya. Tentunya kebudayaan-kebudayaan itu banyak dilaksanakan festival-festival, event-event kebudayaan, juga terutama di rumah adat budaya Kota Samarinda, di mana kita kolaborasi terkait dengan pemanfaatan rumah adat, yaitu latihan rutin misalkan, kunjungan sekolah dan lain-lain. Juga ada beberapa unsur budaya lokal yang sudah ditetapkan secara nasional, yaitu Sarung Samarinda ditetapkan di tahun 2016 dan kemudian di 2025 kita juga mengusulkan warisan budaya tak benda. Itu ada 4 warisan budaya tak benda, di mana 3 sudah ditetapkan secara nasional dan 1 ditangguhkan atau perbaikan. Nah, terus sehingga pelestarian budaya menunjukkan bahwa secara kebijakan dan simbolik sedang bergerak ke arah yang lebih serius tentunya. Selanjutnya, realita di lapangan. Memang belum adanya strategi pelestarian yang terarah dan konsisten. Yang kedua, terkendala dengan regulasi dan perlindungan aturan hukum turunan dari Undang-Undang Kebudayaan dan Undang-Undang Cagar Budaya yang disampaikan Bapak Kabid tadi. Juga pemutakhiran pokok-pokok pikiran kebudayaan. Tentunya itu menjadi tugas dan PR dari bidang kebudayaan. Sebagai pamong budaya, arah kebijakan sudah sesuai aturan ya. Yang kedua, implementasinya mungkin masih lemah dan belum sistemik. Pasti partisipasi masyarakat ada, tetapi belum terorganisasi dengan kuat. Artinya, pelestarian budaya di Samarinda berada pas transisi dari sekedar simbol menuju penguatan yang lebih substansial, tetapi belum matang, perlu ada sinergi dan pengembangan-pengembangan terkait dengan pemajuan pelestarian kebudayaan di Kota Samarinda.
0: Oke, baik, berarti banyak ya kegiatan yang dilakukan oleh Disdikbud untuk melestarikan budaya di Kota Samarinda. Nah, untuk generasi muda nih, terlebihnya ya banyak sudah terpengaruh gitu dengan budaya lokal. Nah, ini bagaimana cara menarik minat generasi muda agar lebih peduli terhadap budaya nih, Bu? Ini boleh Bapak atau Ibu yang menyampaikan, silakan.
1: Ya, jadi memang tantangan kita ini tidak hanya generasi muda secara umum ya, tapi semua yang berada di Kota Samarinda tentunya harus mendukung pemajuan kebudayaan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita selalu melakukan pendekatan yang tepat kepada anak muda, kepada generasi yang mungkin belum tertarik untuk memajukan kebudayaan secara umum. Itu bagaimana caranya mereka bisa, oh ternyata Kota Samarinda itu adalah kota yang mendukung kemajuan kebudayaan, apapun itu, seni, budaya, cagar budaya, museum dan lain sebagainya. Jadi memang perlu ada semacam pendekatan yang lebih tepat sehingga anak-anak muda itu tidak malu untuk menyatakan bahwa saya orang Samarinda dan bisa menari, bisa menyanyi atau apa gitu yang mengangkat kebudayaan. Yang kedua juga di pendidikan ya, di pendidikan juga harus mendorong supaya generasi muda dan mungkin generasi secara umum itu bisa menjadi faktor pendorong supaya kebudayaan itu benar-benar menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Jangan sampai nanti malah justru budaya-budaya dari luar, bisa kita lihat dari kulinernya, dari media, serta dari tontonan-tontonan seperti Dracin, Drakor itu kan, itu menjadi yang lebih disukai oleh mereka. Kita justru harus melahirkan sebuah alternatif bahwa budaya-budaya lokal tidak kalah menjadi sumber hiburan, sumber penguatan, bahwa kita memiliki identitas yang tidak kalah dengan budaya-budaya dari luar gitu.
0: Baik, berarti harus bangga ya menjadi orang Samarinda.
1: Harus.
0: Ternyata banyak loh ya budayanya.
1: Sangat banyak harus.
0: Iya, baik pemirsa RRI ya. Nanti kita bersambung lagi ya pembicaraan dengan Bapak Barin dan Ibu Lina ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Samarinda. Baik pendengar RRI Samarinda, kita kembali lagi ya di obrolan budaya masih bersama dengan Bapak Barin dan Ibu Lina nih dari Disdikbud Kota Samarinda. Kemudian saya beralih lagi ke Bapak Barin ya. Untuk di bidang kebudayaan, ini program apa saja yang sudah atau sedang dijalankan untuk memajukan kebudayaan Kota Samarinda, Pak?
1: Wah, luar biasa pertanyaannya. Cukup sulit ini.
0: Banyak ya ternyata ya.
1: Jadi memang salah satu tugas kita adalah menjadikan kebudayaan itu menjadi tuan rumah ya di tempat kita masing-masing. Jadi misalnya yang sedang kita lakukan adalah gerakan untuk melestarikan cagar budaya. Seperti kita ketahui, kita memiliki 17 cagar budaya yang ada di Kota Samarinda. Misalnya seperti Masjid Shiratul Mustaqim, ada kelenteng, kemudian juga ada pos militer, ada 17, cukup banyak. Nah ini kan masih belum sepenuhnya bisa menjadi tempat-tempat yang bisa digunakan oleh generasi muda atau masyarakat Kota Samarinda sebagai alternatif ya untuk dipelajari, dikunjungi, dilestarikan. Nah ini menjadi PR kita dan kita memang berupaya supaya cagar-cagar budaya ini akan menjadi salah satu bagian dari ikon atau identitas dari Kota Samarinda. Jadi kalau ada orang berkunjung ke Kota Samarinda, dia punya background gitu. Apa yang ingin saya ini? Apa mengunjungi masjid atau ingin melihat kelenteng atau ingin misalnya ke museum Kota Samarinda di mana tersimpan ada ratusan artefak dan juga memori kolektif Kota Samarinda tentang sejarahnya, tentang kebudayaannya. Nah itu dua dari beberapa program yang kita laksanakan. Kita juga seperti yang disampaikan oleh Bu Lina, memperbanyak festival-festival budaya yang ada di Kota Samarinda. Jadi paling enggak kita ada dua ya, Samarinda Culture Festival itu di bulan Juli dan Ragam Seni Budaya Festival itu di sekitar September-Oktober. Nah di situ kita mampu memberikan tempat, wadah bagi ekspresi budaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya 140 lembaga adat, budaya, dan kesenian yang perlu wadah, tempat untuk tampil, wadah untuk mengekspresikan. Nah demikian juga kita menjadi wadah untuk ekonomi kreatif para UMKM yang hidupnya bersumber dari kebudayaan, misalnya pembuat senjata, pembuat kuliner, pembuat kerajinan tangan, pembuat apa namanya itu wastra dan sebagainya. Ini perlu wadah juga. Jadi festival maupun kalender event dari peristiwa-peristiwa budaya itu perlu kita perbanyak. Nah selain itu kita tidak hanya dari masyarakat, kita juga mengajak sekolah serta institusi luar untuk bergabung, untuk paling tidak ada satu atau dua event di mana kebudayaan itu dirayakan di kegiatan-kegiatan mereka. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan Bu Lina, juga ada warisan budaya, ada warisan budaya benda seperti cagar budaya, ada warisan budaya tak benda yang tadi sudah disampaikan Bu Lina, ada empat ya Bu ya yang sudah kita diakui oleh nasional, dan tahun ini kita mengusulkan 7 lagi. Jadi cukup banyak nih program yang sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan nanti Bu Lina bisa menambahkan apalagi program yang kita laksanakan.
2: Iya, jadi untuk program itu sendiri juga kita kan mempunyai wadah atau tempat nih, salah satunya bagaimana disebutkan Pak Barlin tadi, kita punya rumah adat di mana kita sama-sama tentunya bidang kebudayaan tidak bisa bekerja sendiri, tentunya ada kolaborasi dari penggiat budaya adat tradisi itu sendiri. Nah, kita punya tempat di mana rumah adat itu adalah di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya untuk lembaga komunitas dapat berkegiatan di sana. Walaupun sebenarnya untuk kegiatan di rumah adat sudah ada kegiatan yang rutinnya alhamdulillah yang diisi oleh lembaga komunitas adat berkegiatan, baik itu di setiap hari maupun mingguan dan bulanan. Bahkan apabila ada event-event besar, mereka juga latihannya di rumah adat. Juga program kunjungan dari sekolah, di mana sekolah-sekolah belajar atau mengetahui terkait tentang sejarah dan identitas Kota Samarinda, di mana kita mengharapkan rumah adat itu juga menjadi ikon, salah satu ikon di Kota Samarinda. Jadi setiap ada kunjungan-kunjungan, kita juga didampingi oleh beberapa komunitas. Salah satunya yaitu komunitas permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jadi di mana adik-adik pelajar selain dapat melihat arsitek yang ada di rumah adat, baik itu rumah adat Banjar, rumah adat Dayak, maupun rumah adat Kutai, tetapi mereka juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan di rumah adat tersebut. Mereka bisa mempraktekkan langsung di rumah adat. juga yang disampaikan Pak Barin tadi, kegiatan festival yang besar juga kita sudah laksanakan di rumah adat, di mana itu melibatkan beberapa komunitas, banyak komunitas, baik juga apa namanya, usaha UMKM di rumah adat tersebut.
0: Oke, baik, berarti banyak ya yang dilakukan, ada cagar budaya, ada festival juga ya Pak ya. Nah, ini berarti sebagai bentuk strategi nih pemerintah untuk melestarikan budaya tersebut.
1: Iya, jadi memang Kota Samarinda harus memiliki strategi yang sangat tepat ya, bagaimana memajukan kebudayaan itu dengan cara menjadikan budaya itu sebagai tulang punggung pembangunan kota, pusat peradaban. Jadi pusat peradaban ini dibangun dengan memiliki kepedulian, dorongan, pembinaan terhadap budaya-budaya itu bisa tumbuh subur di Kota Samarinda. Jadi meskipun misalnya dia pendatang dari mana, dia tidak akan kehilangan jati diri, karena di sini punya 140 lembaga adat komunitas. Misalnya, mohon maaf, misalnya dia orang Jawa, dia akan cari nih komunitas, misalnya dia apa suka wayang, dia suka apa namanya butuh kuda lumping, itu ada komunitasnya. Nah, jadi siapapun yang ada di Kota Samarinda tidak merasa sendiri, bahwa di sini banyak apa namanya local wisdom, di mana dia bisa bergabung dengan komunitasnya dan juga mengembangkan kebudayaan yang merupakan jati diri dia. Nah, jadi strateginya adalah menjadikan apa namanya pusat jantungnya pembangunan Kota Samarinda itu sendiri. Nah, di sini yang pertama pengembangan identitas lokal, kemudian pelestarian warisan budaya, serta mengintegrasikan seni budaya itu dalam pembangunan infrastruktur. Jadi sekarang ini sudah mulai bangunan-bangunan itu juga tidak hanya bangunan saja, tapi juga ada semacam identitas ornamen khas dari Kalimantan Timur yang sudah mulai ditampilkan di beberapa tempat. Apakah itu misalnya seperti apa perisai, atau seperti ornamen apa
2: sarung
1: bu namanya itu
2: sarung
1: Samarinda, itu kan dipasak-pasak di beberapa tempat Citra, dari Citra Niaga hingga kantor-kantor camat, kantor-kantor lurah, sekolah-sekolah itu sudah mulai ada kelihatan identitasnya, apa identitas lokal ya gitu, yang dari yang kita miliki. Jadi demikian bu.
0: Jadi untuk kolaborasi nih dengan komunitas tadi seperti juga dijelaskan oleh Bu Lina, itu apakah hanya untuk di rumah adat Kota Samarinda aja, apakah ada di kegiatan lain gitu Bapak?
1: Oh tidak, jadi komunitas itu ada banyak. Contoh kemarin kita kerjasama dengan komunitas dari Kutai, kita melaksanakan pameran Bilah Nusantara ya Bu Lina ya, di Museum Kota Samarinda, yang dihadiri sampai utusan khusus Menteri Kebudayaan ya langsung. Nah, di situ menunjukkan bahwa dari mana saja bisa berkolaborasi dalam menampilkan budaya-budaya. Jadi seperti misalnya Sanggar Laung Kuning Banjar, mereka pernah melaksanakan kegiatan seperti maulud ya, di situ ada acara apa Bu?
2: Baayun
1: ya, kemudian bepajin, ada bekawa dan lain sebagainya. Malah nanti dalam bulan depan ya Bu ya, ada
2: bulan ini ya.
1: Ada Arul Ganal, itu juga kegiatan masyarakat Banjar juga mengundang se-Kalimantan. Nah, kemudian juga dari masyarakat Dayak ya, mereka ada kegiatan seperti memedang itu, Dayak Medang itu ada ritus pemberian nama ya kan. Saya lupa bahasa Dayaknya apa itu. Di situ juga ditambah dengan hudok dan lain sebagainya. Nah, jadi komunitas-komunitas itu ada banyak dan berkolaborasi. Ada dari Chinese juga, ada dari Buton, ada dari Sunda ya Bu ya. Dan ke depan kita juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain dalam setiap festival atau kegiatan-kegiatan yang mengangkat kebudayaan secara umum gitu Bu.
0: Oke, Oke, baik. Itu berarti termasuk dukungan pemerintah ya terhadap pelaku budaya di Samarinda ini?
1: Iya, jadi selain dukungan berupa penampilan mereka, juga kita melakukan pendataan, kita juga melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga itu. Karena kebanyakan lembaga-lembaga kita itu bergerak secara tradisional. Nah, kita ingin lembaga-lembaga itu bergerak secara modern, artinya dia punya DART, dia punya kepengurusan yang kuat, sehingga dalam hal misalnya mencari anggaran, mereka bisa memanfaatkan anggaran seperti dana Indosiana atau sekarang Indonesia Raya ya, itu bisa mendapatkan hibah dari pemerintah pusat untuk mengadakan kegiatan. Ada 100 juta, ada yang berapa tuh, 500 juta sampai begitu. Nah, itu kan merupakan sebuah upaya ya dari pemerintah mendorong mereka untuk memajukan kebudayaan dan mendapat support. Dan kita tentu mendorong supaya semua lembaga nantinya bisa memanfaatkan dana abadi tersebut, tidak hanya dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
0: Berarti itu bebas ya, tidak hanya budaya yang di Samarinda aja, tapi kan Samarinda tuh banyak nih Pak budayanya, suku-sukunya juga banyak, iya. Gitu.
1: Bebas Pak, jadi ada yang kemarin mendapatkan dana Indosiana itu membuat kegiatan workshop menyulam ya.
2: Menyulam,
1: tumpah. Membuat ulap doyo, wastra itu ya, kemudian dengan sulam tumpar.
2: Iya.
1: Kemudian juga kita ada workshop seperti pembuatan bubur peca dan workshop-workshop yang lain.
0: Oke, baik pemirsa RRI Samarinda, itu juga sudah dijelaskan sedikit ya bagaimana perkembangan budaya yang ada di kota Samarinda. Nanti kita lebih lanjut ya berbicara dengan narasumber kita ini, nanti tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda. Ya, masih bersama dengan obrolan budaya RRI Samarinda ya. Kita berlanjut lagi nih pendengar. Untuk Bapak Barlin ya, kita lanjut lagi nih Pak. Ada apakah peran digitalisasi nih untuk memperkenalkan budaya lokal saat ini Pak?
1: Iya, jadi kita memang tidak bisa menolak kemajuan teknologi itu sudah berubah sedemikian pesat, sehingga memang media-media baru seperti IT itu harus digunakan sebagai mata tombak dalam pemajuan kebudayaan. Jadi seperti yang sudah kita lakukan, kita sekarang ini selain mendata, kita juga merekam, juga menyimpan ya secara visual dan audio berbagai macam tampilan-tampilan yang kita laksanakan, baik itu di festival-festival maupun juga dalam kegiatan workshop. Apapun kita digital, ya dalam arti adalah kesempatan kita untuk merekam, menyimpan segala bentuk karya-karya budaya yang ada, yang harus kita lestarikan dan manfaatkan. Karena mungkin salah satu penyebab dari kurang berminatnya generasi muda untuk mengetahui budaya lokal adalah kurangnya konten-konten terkait dengan budaya yang ada di media gitu. Jadi seperti yang kita lakukan, selain kita simpan di hard disk, kita juga adakan semacam pemasaran atau mengenalkan melalui media sosial. Jadi IG, Facebook, TikTok, itu kita isi dengan berbagai konten-konten yang mendorong dikenalnya budaya-budaya Kota Samarinda. Jangan sampai Kota Samarinda itu lebih dikenal sebagai hal-hal yang lain gitu, karena budayanya sendiri tidak ditampilkan. Justru sekarang kita dorong setiap konten-konten itu kita bisa share kepada masyarakat, sehingga mereka mudah untuk mendapatkan akses baik sejarah, kebudayaan melalui media-media baru seperti yang tadi saya sampaikan. Demikian Mbak.
0: Oke, baik, berarti mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Baik, bergeser ke Ibu Lina nih. Untuk pengalaman di lapangan nih Bu, program mana saja yang paling berdampak ke masyarakat untuk bidang budaya ini?
2: Iya, Untuk yang memiliki dampak kuat terhadap bidang kebudayaan, tentunya itu program selain untuk pelibatan komunitas di kegiatan-kegiatan rutin, juga ada kegiatan event atau penyelenggaraan festival, di mana kegiatan penyelenggaraan event dan festival itu tentunya tidak hanya melibatkan komunitas dari pelestari tari maupun pelestari musik adat tradisi, tetapi juga melibatkan komunitas UMKM. Jadi banyak banyak penggiat-penggiat budaya yang ikut di dalamnya. Dan untuk kegiatan rutin juga perlu. Jadi tidak hanya pelestarian sesaat pada saat event saja, tentunya pelestarian itu harus dilaksanakan secara kontinu maupun setiap hari dilaksanakan. Contohnya itu tadi, kita mempunyai tempat rumah adat di mana itu dipergunakan untuk latihan, di mana latihan itu sendiri untuk pelestari-pelestari baru yang mereka ingin mendalami atau merasa bangga punya kebudayaan atau adat tradisi kotanya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit juga terkait dengan kunci keberhasilan kebudayaan itu sendiri, bahwa pemerintah sebagai fasilitator, tentunya lembaga, komunitas, kelompok itu sebagai pelaku utama pemajuan kebudayaan. Jadi kita punya fasilitasi salah satunya tempat, tetapi apabila tidak ada pelaku utamanya, penggiat budayanya yang melaksanakan di tempat itu sendiri, tentunya itu juga tidak akan membuat kebudayaan itu berkembang pesat. Dan tentunya didukung dengan digitalisasi tadi, bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari semua masyarakat ikut membantu dan mempromosikan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Kota Samarinda.
0: Baik, berarti ini cara yang paling paling bagus mungkin untuk mendekatkan budaya ke masyarakat itu, apakah dengan festival atau seperti apa, Ibu?
2: Jadi sebenarnya itu berkaitan, bukan hanya dari festival saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan rutin yang tidak secara event besar. Tentunya seperti workshop-workshop, pelatihan, itu juga perlu dilaksanakan. Jadi tidak hanya dengan dana yang besar, karena memang festival itu memerlukan dana yang besar, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, dan lain-lain, yang memang itu imbasnya bahwa ke generasi-generasi muda, baik yang sekarang maupun yang akan datang.
0: Baik, biar generasi muda lebih tertarik gitu ya. Iya. Nah, untuk Ibu sendiri apakah ada cerita menarik nih atau pengalamannya selama mendampingi kegiatan budaya, Ibu?
2: Iya. Jadi banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan budaya yang yang menarik dan berkesan buat kami, termasuk salah satunya pengusulan warisan budaya tak benda, di mana warisan budaya tak benda itu kan kita terakhir tuh di 2016 untuk pengusulannya sendiri. Nah, dengan sekarang kita mengusulkan di tahun 2025 kemarin, kita mengusulkan itu ada 4. Jadi kita berusaha untuk mengusulkan warisan budaya tak benda itu sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata dari pemerintah Kementerian Pusat, dari 4 usulan itu 3 yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Itu merupakan suatu kebanggaan juga buat Kota Samarinda tentunya. Kota Samarinda mempunyai identitas di bidang kuliner. Jadi masyarakat Samarinda sendiri kuliner khasnya Kota Samarinda, bahwa kita punya. Dan masih banyak lagi yang memang perlu kita usulkan untuk menjadi warisan budaya tak benda Kota Samarinda, yang sebagaimana Pak Kabid sampaikan tadi, untuk tahun ini itu ada 7 usulan lagi. Semoga juga dari 7 usulan itu semuanya bisa ditetapkan sebagai warisan tak benda Kota Samarinda.
0: Iya, baik. Untuk 7 usulan itu boleh disebutkan Bu apa saja? Siapa yang mau menjawab iya. Boleh?
1: Saya sebutkan ya, ada 7. Yang pertama Sandiwara Mamanda, itu salah satu seni pertunjukan khas dari Kota Samarinda. Yang kedua ada minyak waras, jadi salah satu minyak yang dipakai untuk pengobatan, untuk kesehatan. Kemudian juga ada makanan seperti keminting, makanan yang ringan tapi sangat renyah dan sering dicari oleh masyarakat. Kemudian juga ada lemang. Ya Bu ya, lemang itu sudah tradisi di mana di Kota Samarinda ada tempat di mana kita bisa menikmati lemang. Kemudian juga ada pisang gapit. Pisang gapit ya, itu juga tradisi dari kita juga yang perlu dilestarikan. Kemudian juga ada legenda ular lembu. Legenda ular lembu ada 100 cerita rakyat yang perlu dilestarikan ya, supaya anak-anak muda ke depan mengenal dengan cerita ini.
0: Ya, sudah 7 ya, Bu ya.
1: Sudah 7.
0: Saya hitung tadi.
1: Iya.
0: Ya, berarti dari seperti Sandiwara Mamanda dengan legenda ular lembu ya, Pak ya. Itu kan saya juga baru dengar begitu. Itu bagaimana caranya menghidupkan kembali tradisi tersebut, Pak? Karena sekarang sudah jarang ya diketahui nih.
1: Betul. Nah, ini memang menjadi PR kita. Jadi salah satu cara yang kami lakukan untuk misalnya ya contoh Sandiwara Mamanda, itu kita membuat surat edaran kepada sekolah-sekolah di mana seni-seni teater itu tidak hanya teater modern tapi juga teater tradisional, dan kita memperkenalkan Sandiwara Mamanda itu beberapa kali ya di rumah adat itu ada pertunjukan ya, kita mengundang versi yang asli dan juga ada versi Gen Z-nya. Jadi pemain-pemainnya sudah Gen Z ini. Jadi beberapa sekolah di Kota Samarinda itu sudah membuat eskul Sandiwara Mamanda. Nah, ini harapannya nanti muncul lebih banyak lagi anak-anak yang mencintai ya cerita dan seni pertunjukan khas dari Kota Samarinda. Kemudian dongeng tadi, kita juga ada beberapa komunitas yang membantu kita seperti rumah mendongeng ya Bu ya? Rumah dongeng. Nah, jadi cerita-cerita khas dari Kota Samarinda seperti ular lembu, kemudian Putri Junjung Bui, kemudian pesut dan lain sebagainya, itu perlu terus untuk dilestarikan melalui komunitas-komunitas di mana dongeng-dongeng itu tidak kalah nantinya, malah bisa mendorong supaya menjadi bagian ekonomi kreatif ke depan. Kalau kita lihat kan televisi maupun media sosial itu lebih banyak dikuasai oleh cerita-cerita dari luar. Nah, ini tantangan nih, bagaimana cerita rakyat dari Kota Samarinda itu bisa bersaing dan menjadi alternatif bagi anak-anak muda dan kita semua.
0: Gitu. Baik, berarti tadi sudah juga Sandiwara Mamanda masuk ke sekolah-sekolah begitu, Pak?
1: Sudah masuk ke sekolah-sekolah dan kita mungkin tinggal nanti ada festival lomba ya, lomba Sandiwara Mamanda itu, sehingga nanti tim-tim terbaik dari sekolah-sekolah bisa unjuk bakat ya di depan panggung, sekaligus melestarikan Sandiwara Mamanda. Kita jangan kalah dengan daerah lain seperti Ludruk gitu ya, Lenong Bocah apa segala dari luar, kita juga punya gitu dari khas Kota Samarinda yang gak kalah hebatnya gitu.
0: Ya, berarti harus lebih mendunia nih Bapak.
1: Amin, amin ya, ya. Semangat.
0: Iya. Kemudian lanjut lagi nih Bapak, kalau untuk peran teknologi nih menurut Bapak, apakah bagaimana caranya untuk bisa dimanfaatkan dan bukan menjadi ancaman untuk budaya kita ini?
1: Iya, teknologi itu kan memang seperti pisau bermata dua ya. Dia bisa menghancurkan atau justru lebih mendorong tersebarnya informasi secara lebih positif. Jadi memang kita ingin anak-anak di sekolah itu tidak hanya belajar teknologi sekedar mengetahui, tapi juga berkarya. Jadi seperti mereka membuat video-video pendek tentang sejarah Kota Samarinda, terus dimasukkan di Instastory, itu kan juga bagus. Misalnya dia bercerita tentang sejarah kotanya atau sejarah sekolahnya, sejarah nama-nama tempat, itu sebuah upaya-upaya supaya penggunaan teknologi itu menjadi lebih positif. Kemudian juga teknologi ya bisa untuk merekam lagu, membuat musik, membuat film, di mana anak-anak kita jago-jago nih, anak-anak gen Z atau gen Alpha sekarang dalam menggunakan itu. Nah, daripada penggunaan teknologi itu ke hal yang negatif seperti scrolling gitu ya. Sekarang kan ada istilah apa tuh, brain rot, anak-anak lebih banyak apa
0: HP ya.
1: Main HP, scrolling. Bagaimana itu menjadi teknologi untuk membuat karya yang di sekitar, misalnya ada cerita rakyat, buatkanlah menjadi sebuah karya-karya yang dibuat dan disutradarai oleh anak-anak itu sendiri. Nah, jadi teknologi menurut kami sebuah tantangan yang harus kita rangkul sehingga bisa mendorong kebudayaan kita bisa lebih mendunia, tadi kata Mbak ya, Tata.
0: Baik, dan untuk langkah jangka panjang nih Pak yang sedang disiapkan oleh pemerintah itu seperti apa ini?
1: Ya, jangka panjangnya adalah kebudayaan tidak lagi hanya berdiri sendiri, dia harus masuk ke semua sektor. Jadi mau ekonomi, mau media, mau apa ya, tulisan, itu harus masuk. Sehingga kami memulai dengan misalnya melakukan perubahan kurikulum. Jadi kalau kurikulum itu tentang dunia gitu ya, atau tentang nasional saja, kita sudah ubah menjadi kurikulum yang lebih lokal, base gitu. Jadi kita ingin kurikulum kita itu tidak mengawang-awang, tapi mengangkat keseharian yang diketahui oleh anak-anak kita. Oleh karena itu kita punya 24 pilihan muatan lokal yang semuanya kebudayaan, dari tata boga, tata busana, tari-tarian, cerita rakyat, olahraga tradisional, itu sudah ada, kita memiliki perwali. Nah, jadi silahkan sekolah maupun lembaga terkait untuk mengembangkan itu, pilih satu. Misalnya ada satu sekolah dia memilih bahasa Kutai, monggo. Ada bahasa Banjar, silahkan. Ada yang mau mengangkat tari-tarian asli Samarinda, silahkan. Seni pertunjukan, itu sudah ada 24 pilihan. Nah, ini adalah salah satu kita mendekatkan kebudayaan itu, dan dia opsi gitu ya, bukan paksaan yang harus ini semua, enggak. Silahkan sekolah nanti akan memanfaatkan mana nih yang paling cocok melihat sumber daya di sekolah maupun minat anak-anak yang akan dipilih menjadi muatan lokal atau eskul yang tentunya berhubungan dengan kebudayaan. Nah, kita berharap bakat-bakat anak-anak itu tidak tersia-siakan, tapi justru lebih berkembang dan malah mencapai puncaknya melalui event-event kebudayaan. Jadi itu jangka panjang yang sekarang kita susun di bidang kebudayaan, Mbak.
0: Baik, berarti untuk seperti belajar bahasa daerah di sekolah gitu ya Pak ya, sedang disusun juga?
1: Iya, kita sudah ada buku Kutai ya Bu ya, dari tingkat mulok ya, tingkat TK, SD, SMP sudah ada. Dan kebetulan di profesi juga ada SMA juga, SMK yang itu, jadi udah inline semua. Jadi penutur

0: peran kebudayaan itu sendiri, karena kita juga perlu dukungan dari sekolah-sekolah, baik itu terkait pemajuan kebudayaan juga untuk pelestariannya, di mana kita juga melibatkan dari pihak-pihak sekolah, siswa-siswi untuk membuat konten-konten kreatif, konten-konten budaya, di mana biasanya kalau mereka melakukan kunjungan ke apa situs-situs budaya, salah satunya ke rumah adat, mereka mendapat tugas bahwa salah satu tugasnya adalah membuat konten-konten budaya untuk di apa namanya disampaikan ke media sosial, bahwa dengan cara-cara itu masyarakat luas juga dapat mengetahui secara tidak langsung terkait dengan kebudayaan yang ada di Kota Samarinda.
1: Baik, berarti menarik juga ya Pak, karena dulu saya waktu SMA lebih ke bahasa asing begitu belajarnya. Jadi kalau untuk bahasa daerah malah kurang memahami ya. Ternyata itu sangat menarik nih untuk generasi muda. Nah kalau menurut Bapak dan Ibu nih, bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai budaya sejak dini? Apa yang harus dilakukan nih mungkin untuk para orang tua pendengar yang ada di sini?
0: Ya, sebenarnya untuk peran keluarga sendiri itu sangat menentukan untuk apa namanya menanamkan nilai-nilai budaya itu sendiri, karena tanpa adanya nilai-nilai budaya masyarakat itu semakin apa ya tidak merasa bangga dengan jati diri dan jati dirinya sendiri. Jadi seperti budaya sopan santun, gotong royong, cara berbicara dan menghormati, itu juga perlu ditanamkan sejak dini di keluarga tentunya. Jadi peran keluarga itu sangat penting di pondasi awal sebelum mereka masuk ke tahap selanjutnya. Jadi untuk para orang tua itu sangat harus menekankan dengan budaya itu sendiri di lini terkecil sebelum mereka mengetahui atau mempelajari budaya-budaya, apalagi sekarang dengan adanya modernisasi budaya-budaya luar itu sangat gencar untuk masyarakat tidak bisa memilah, tentunya akan menjerumuskan kita sendiri. Jadi apabila budaya-budaya itu sudah ditanamkan sejak dini, harapannya bahwa masyarakat-masyarakat di tingkat keluarga itu sudah memiliki pondasi yang kuat.
1: Baik, nah untuk closing statement ya terakhir nih dari Bapak dan Ibu, apa harapannya nih untuk kelestarian budaya di Samarinda khususnya?
2: Ya, terima kasih. Ya, saya sangat berharap sekali dan sangat percaya bahwa kebudayaan itu akan bisa maju dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi yang lain selama semua pihak itu ikut terlibat. Baik seperti dibilang Bu Lina tadi, dari pihak keluarga ikut melestarikan, memberikan dorongan supaya budaya-budaya kita tuh lebih digunakan dan dilaksanakan. Juga kita mendorong supaya anak-anak muda ya, seperti Gen Z itu harus ada yang bisa menjadi duta-duta. Duta tari, duta budaya, duta kita bahana Nusantara, yang diharapkan mereka menjadi role model bagi adik-adiknya yang lebih muda di Gen Alpha atau Gen di bawahnya lagi. Nah, artinya semua pihak harus mendorong terhadap pelestarian budaya. Dan terakhir, kebijakan Kota Samarinda harus benar-benar menempatkan budaya itu di jantungnya pembangunan. Jadi pembangunan itu harus seimbang antara infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Karena tanpa sumber daya manusia, bangunan-bangunan fisik yang kita bangun, mercusuar kita itu tidak akan bertahan lama. Tetapi dengan masyarakat yang dikembangkan, mencintai budayanya, mengembangkan kreativitas, maka itu akan membuat pembangunan Kota Samarinda itu betul-betul bermanfaat bagi semua. Dan jadi saya berharap ini merupakan tantangan bagi kita, regulasi sumber daya.

0: daya manusia dan anggaran itu perlu menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga kemudian itu bisa benar-benar menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Demikian dari saya.
1: Baik, ini boleh dari Ibu untuk menyampaikan harapannya nih ke depannya.
2: Iya. Jadi budaya tidak akan bertahan jika hanya dilestarikan tentunya. Tapi bisa bertahan kalau terus dilakukan atau dipakai, diadaptasi dan punya makna bagi generasi sekarang gitu. Jadi budaya tetap menjadi identitas dan kebanggaan, bukan beban. Artinya masa depan budaya lokal bukan ditentukan oleh seberapa sering kita membicarakannya, tapi seberapa jauh kita menjadikan bagian dari hidup. Mungkin itu ya Mbak ya.
1: Baik, berarti budaya adalah bagian dari hidup kita begitu.
2: Iya.
1: Ya Mbak ya. Oke, baik, dia terasa ya pendengar, perbincangan kita dalam obrolan budaya sudah sampai di penghujung acara ya. Dan dari perbincangan tadi kita bisa memahami nih bahwa kebudayaan itu memang bukan hanya warisan masa lalu ya, tapi juga menjadi bagian penting dari identitas kita di masa lalu dan sekarang begitu. Jadi peran bidang kebudayaan tentu sangat strategis, namun pelestarian budaya juga membutuhkan keterlibatan kita ya, baik pemerintah, masyarakat, hingga generasi muda. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Bapak Dr. Baladin Hari Kesuma MED selaku Kabid Kebudayaan di Disdikbud Kota Samarinda dan Ibu Normalina SH selaku Pamang Budaya atas waktu penjelasan dan pemikiran yang telah dibagikan nih kepada RRI Samarinda Bapak Ibu. Baik, saya Tata pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.

0: masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
1: Waspada, penyebab kebakaran.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Jurusan farmasi menjadi salah satu jurusan dengan persaingan yang cukup ketat agar bisa lolos. Jurusan farmasi menjadi salah satu jurusan paling diminati karena prospek kerjanya terbuka lebar setelah menyelesaikan studi. Calon mahasiswa yang masih berusaha lolos di jurusan farmasi melalui jalur mandiri 2026 perguruan tinggi negeri bisa mencek jurusan farmasi terbaik di Indonesia. Jurusan farmasi terbaik di Indonesia bisa berdasarkan QS World by Subject 2026 dalam pemeringkatan Quarterly Siemens World University Rankings by Subject 2026. Ada kategori farmasi and farmakologi. Dilansir dari laman resminya pada Minggu 17 Mei 2026, berikut jurusan farmasi terbaik di Indonesia yang bisa Anda pilih saat mendaftar jalur mandiri 2026. Anda juga bisa mengecek biaya kuliah yang dibutuhkan untuk kuliah di jurusan farmasi terbaik di Indonesia. Di antaranya, pertama Universitas Airlangga dengan peringkat jurusan farmasi di dunia yaitu di nomor 251 hingga 300. Universitas Indonesia, peringkat jurusan farmasi di dunia dengan nomor 301 hingga 350. Universitas Gajah Mada, peringkat jurusan farmasi di dunia yaitu 351 hingga 400. Universitas Pajajaran, peringkat jurusan farmasi di dunia 351 hingga 400. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merian keranding sana. Masih Busu Pendi lagi nih keranding sana yo, yang akan mengawalnya di hari Minggu 17 Mei 2026, tentu dalam sajian Samarinda Merian hingga nanti merapat di jam 7 malam. Mengawali perjumpaan Busu Pendi pada merian hari ini, Busu Pendi ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi keranding sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya melalui 98,4 FM, ataupun bagi deng sana nih yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang aplikasinya nih karena deng sana dapat diunduh secara langsung yo melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS. Kerandeng sana di jam 3 merian hingga nanti berapa di 2 jam ke depan yo. Ini lama bener nih, jadi harus dimaksimalkan nih bagi kerandeng sana yang hendak tamat nanti bersama kami di RRI Perombak Samarinda dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Jadi bagi kerandeng sana yang nanti ingin meminta lagu dangdut yang akan dipusingkan pada merian hari ini, boleh nanti gabungannya melalui nomor kami di nomor 0541 727 2656 atau di nomor 0541 736 152, atau juga bisa nih gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811 5819 9984. Dan bila ada yang sana yang ingin mengetahui lagu dangdut apa saja nih yang akan dipusingkan pada merian ini, untuk lagu-lagunya sudah Busu Pendi unggah yo di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda dan juga di live chat yang ada di RRI Digital. Jadi langsung saja dipantengin kerandeng sana lagu apa yang akan dipusingkan pada merian hari ini. Dan bila cocok dengan lagunya, jangan lupa untuk menghubungi Busu Pendi pada merian hari ini. Kerandeng sana, kenapa nih kok Busu Pendi masih belum membuka sesi interaktifnya yo? Karena memang sesaat lagi Etam juga akan mendengarkan kumandang azan asor untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3:34 merian. Untuk itu ya, telinga dulu berbagai lagu dangdut yang akan Busu Pendi sajikan pada merian ini. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriat, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busu mbok yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rondeng sanak saatnya Etan Nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat ashar bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Masih bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian, dan jangan lupa karantin sana untuk passwordnya waktunya Etam dangdutan. Tadi Etam sudah nelinga lagu cover karantin sana ya, yang dinyanyikan oleh Trio Macan. Ini lagu sebenarnya tuh ya dari Agnes Monica, Tak Ada Logika. Wes. Baik, saat ini karantin sana sudah ada nih, rame beneh yang ingin tama bersama dengan Bu Supendi di RRI Perompak Samarinda. Untuk lagu-lagunya silakan nanti untuk dibuka di laman Facebook kami di Perompak RRI Samarinda, dan juga di live chat yang ada di RRI Digital. Ini Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu yo karantin sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Siap nih dengan Bu Su Misran, benar ya?
1: Iya, Bu Su Misran, Bu Kakaman, Bu Supendi.
0: Alhamdulillah bisa tama nih Bu Su, tegak apa nih di sana hari Minggu?
1: Hari ini hari Minggunya kan Bu Supendi ya. Semoga cuaca sini habis baku berhenti hujan, Bu Supendi.
0: Ini berarti mau pindah ke sini nih, karena Samarinda merok nih Bu Su.
1: Oh cerah ya?
0: Merok.
1: Merok ya?
0: Merok, di sini merok.
1: Sama merok, sama muhanya Mbak Nana ya.
0: Ini kalau sudah merok, hujan tinggal rebah aja lagi. Enak nih sudah Busu. Busu.
1: Lagunya apa Busu Pensi?
0: Ini lagunya ada Engkaulah Takdirku dari Weni, Bahagia Selamanya dari Eri Susan. Yang Eri Susan, Bahagia Selamanya.
1: Ya, Bahagia Selamanya.
0: Oke, ini Bahagia Selamanya untuk sama siapa nih, Bu Su Misran?
1: Dengan Bu Su Mbok Meng.
0: Be, mantap bener, Mbok Meng. Mbok mana lagi tuh? Mbok di mana lagi tuh, Bu Su? Susah memang pang kalau Bu Su gagah nih, mantap bener nih.
1: Semuanya, ada pakenannya kan, Bu Su Pendi. Untuk apa lah mari kaca ya kan?
0: Aduh, hai.
1: Lain, ya kan?
0: Ada salam sapanya di ini, Busu untuk pendengar, silakan.
1: Untuk apa bercinta kalau tidak jadi kawin?
0: Aduh, makanya harus bercinta biar ya nanti bisa nikah, gitu ya Busu yo.
1: Kalau ini pantunnya Busu Pendi ada nih.
0: Tegak apa tuh, Busu Pendi mau nelinga nih?
1: Julung-julung masuk dalam peti,
0: grecek.
1: Ya, Bu Supendi minta tolong dicarikan bini.
0: Masalahnya Bu Supendi juga belum berbini, gimana mau nyariin? Ya sudah, berarti gini aja, untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang nelinga, silahkan langsung menghubungi Bu Sumisran bagi bomboknya nih.
1: Ya itu aja Mas.
0: Ya siap, makasih banyak Bu Su.
1: Ya, buat Bu Sukuta sebagai kesehatan biar.
0: Amin.
1: Buat Mbok Nananya semoga diberi kesehatan biar.
0: Amin.
1: Buat Bu Suedo semoga diberi kesehatan kekeluargaan.
0: Amin.
1: Semoga diberi kesehatan kekeluargaan.
0: Amin.
1: Buat Bu Sumamat semoga dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya Bu Sumamat.
0: Amin.
1: Nah, buat semuanya aja, buat bahan Supen ini ku doakan juga, semoga lancar urusannya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Gaji panjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Perompak satu suara berjuta pendengarnya. Perompak orang mantap-mantap bangku Supen ini.
0: Siap.
1: Terima kasih Supen.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Bu Sumisran di sana tuh teleponan sambil nyari-nyari biar terdengar sama Bu Sumendi, makanya perompak tetap mantap, mantap kata Sida tadi. Walaupun memang di sini masih kecil ternyata suaranya ya. Bu Sumendi langsung senggol ke penelpon berikutnya karena di sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukutai. Tadi ada Bu Sumisran nih sebelum

0: Ada busur, ada nelingan di. Nyari bini katanya Sida tadi tuh.
1: Iya.
0: Busu, mau minta lagu apa nih Busu?
1: Lagu apa? Lagunya.
0: Ini lagunya ada Engkaulah Takdirku dari Weni, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting, Seperti Mati Lampu dari Nasar, Ditipu Kekasih Sendiri dari Dini Francisca, Pacarku Sang Dermawan dari Bella Agustin, Permata Hati dari Aura Bilqis, Bukan Cinta Biasa dari Lesti, Dokter Cinta dari Mala Agata, Kejam dari Iyet Bustami.
1: Dokter Cinta ya?
0: Dokter Cinta
1: dari Lesti.
0: Wah, oh dari yang dari Lesti ya. Oh bukan Cinta Biasa, siap. Ada salam sapanya Busu, silakan. Dirangkul untuk semuanya aja ya Busu ya.
1: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ngomong-ngomong keren dengan ya, ini lagunya nih sangat cocok tadi memang dua-duanya nih, dari Busu Misran memang untuk Busu Misran, kemudian dari Busu Kuta ini tegaknya nih lagunya juga untuk Busu Misran ini. Bukan Cinta Biasa nih bagi mbok-mboknya nanti. Baik, Randin sana sebelum Busu Pendi membacakan informasi dalam program Habar Etam pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ini Busu Pendi senggol satu penelpon terakhir di sesi kali ini ya, Randin sana. Halo, Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Merian, dendang dutan.
0: Asoy di Geboy Acoy, Busu Ago. Alhamdulillah.
2: Busu ini Ago. Lagi... ini gerimis sebelum nih.
0: Di sebelum gerimis.
2: Ya.
0: Nah, itu enaknya kalau udah gerimis sambil ngopi.
2: Sambil ngopi, makan nano,
0: makan keju. Betul, makan bolu-bolu. Aduh, jadi ngiler Busu Pendi nih.
2: Makan nano, makan roti bolo sama nih, roti bolo.
0: Nah, roti bolo tuh siapa mau belikan nih?
2: istri yang belikan roti bolo.
0: Aduh, enaknya. Apalah masih belum punya bini nih.
2: Belum punya istri kah?
0: Belum.
2: Nanti Misran carikan istri.
0: Jangan, biar Busu Misran dulu yang mencari Busu.
2: Busu Ago nih dengan Busu Misran tuh sama-sama tunanetra.
0: Ini papa.
2: Bila orang cari orang tunanetra, cari jangan main dua Misran.
0: Di papa.
2: Orang nomor bantuan kan Busu Ago, Busu Misran kan.
0: Busu, yang penting bisa saling mencintai untuk apa ya, berdua bujur, tapi setia.
2: Ya Busu Ago nih anu nih bikin produk pupur basah.
0: Nah, mantap.
2: Pupur basah dari anu daun limeng cunyu.
0: Jadi buat mbombo dia perlu khawatir kalau sama Busu Ago ada sudah bedaknya.
2: Menghilangkan jerawat pupur basahnya tuh.
0: Nah, bener, bujur, bujur.
2: Menghilangkan flek-flek hitam di muka.
0: Busu. Betul.
2: Biar kita jelek, yang penting bersih.
0: Betul, harus bersih, rapi.
2: Iya, lagunya ngikutan Busu Misran tadi.
0: Oh, lagunya salamnya ngikutan Busu.
2: Salamnya buat berataan aja. Sampai jad aja buat Mas Pendi ya. Selamat bertugas. Pendi kan namanya kan?
0: Betul, bujur, bener.
2: Mas Pendi, selamat bertugas, panjang umur, rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena di sana ternyata masih sempat nih Busu Pendi menerima satu penelpon lagi ya. Karena di sana langsung saja Busu Pendi senggol. Halo, Assalamualaikum Dendang Merian. Asik, ini Busu Ari nih. Busu, mau minta lagu apa nih Merian ini Busu? Ini lagunya sebentar, tadi sampai mana ya? Oh ini, ada dari Weni Engkaulah Takdirku, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting, Seperti Mati Lampu dari Nasar, Ditipu Kekasih Sendiri dari Dini Francisca, Pacarku Sang Dermawan dari Bella Agustin, Permata Hati dari Aura Bilqis, Kejam dari Ian Bustami. Mau yang mana, Busu?
3: Seperti Mati Lampu.
0: Seperti Mati Lampu. Tegak apa tuh lagunya, Busu? Bisa nih, Busu? Seperti Mati Lampu. Ada sama-sama nyanyi, Busu. Silakan, Busu. Siap, terima kasih banyak, Busu Ari. Hei, siap. Itu tadi keren senenya dari Busu Ari. Busu Ari ini lagi minta lagunya dari Nasar, Seperti Mati Lampu. Apakah ini di Jalan Juanda Mati Lampu atau di keren senenya? Ya mudah-mudahan lah di seperti lagunya Nasar nih, Seperti Mati Lampu. Memang kalau lagu Nasar nih Busu Pendi sebenarnya juga suka ya, karena di sana Seperti Mati Lampu, ya sayang Seperti Mati Lampu. Aduh, nanti jadi ini gagal fokus di sana yang lagi perjalanan. Yang awalnya fokus menyetir tiba-tiba nanti bengong, kemudian nanti malah jadi amburadul nanti nyetirnya, karena di sana gara-gara nelinga suara Busu Pendi nanti pecah kaca mobilnya. Baik, Randeng sana, ini tersisa 1 menit lagi. Ini sembari menunggu pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Busu Pendi sekali lagi mengingatkan bagi Randeng sana yang lagi di perjalanan, hati-hati. Apalagi ini hari terakhir Deng sana melaksanakan berbagai aktivitas liburan. Setelah berlibur dari hari Kamis dan hingga hari ini Randeng sana, lama beneh. Jadi silakan menikmati di sisa-sisa perjumpaan akhir pekan ini sebelum nanti berjumpa di hari Senin esok. Karena di sana langsung saja Etam telinga informasi dalam program Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana. Penyakit jantung koroner hingga kini masih menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Di dalam dunia kedokteran, penanganan standar bagi pasien serangan jantung akut adalah melakukan tindakan intervensi koroner perkutan atau yang lebih dikenal masyarakat awam sebagai operasi pemasangan ring atau dikenal dengan stent. Tindakan cepat ini terbukti efektif membuka sumbatan pembuluh darah dan menyelamatkan nyawa pasien di masa kritis. Namun, sebuah persoalan medis kronis seringkali muncul pasca operasi. Otot jantung yang sempat kekurangan oksigen terlanjur mengalami kerusakan permanen. Kondisi inilah yang memicu penurunan fungsi pompa jantung dan berujung pada gagal jantung. Menjawab tantangan tersebut, sebuah inovasi terapi regeneratif berbasis sel punca atau dikenal dengan stem cell kini tengah dikembangkan. Risetnya mengeksplorasi pemanfaatan sel punca mesenkimal ini diharapkan mampu menjadi terapi tambahan atau adjuvan untuk memperbaiki jaringan otot jantung yang rusak. Terobosan medis ini dipaparkan langsung oleh pakar spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, Dr. Dede Muswir dalam sidang terbuka promosi doktoralnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau disingkat dengan FKUI pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam penjelasannya, Dr. Dede menyebutkan bahwa fokus penelitiannya diarahkan pada pasien infark miokard akut dengan elevasi segmen ST atau dikenal dengan IMA STE yang telah menjalani pemasangan ring. Melalui terapi inovatif ini, sel punca mesenkimal diproduksi dan dimanfaatkan karena sifatnya yang fleksibel. Sel punca bertindak sebagai sel induk yang memiliki kemampuan berdiferensiasi atau mengubah dirinya menjadi sel-sel spesifik baru, termasuk menjadi sel otot jantung. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. ...98.4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kroneng San akhirnya Bu Supendi kembali nih, ya Allah. Ini memang perkara masalah yang tidak bisa ditinggalkan. Yoh Kroneng San. Bu Supendi tadi kira bentar maha, ternyata lama beneh nih. Aduh, hai. Memang jangan pernah untuk sering-sering makan pedas Kroneng San ya. Bahaya untuk perut etam sendiri. Baik Kroneng San, saat ini sudah ada dua pendengar yang bergabung bersama kami. Semoga masih sempat ya Kroneng San. Ibu Supendi sapa terlebih dahulu. Telepon yang ada di telepon kantor ya Kroneng San. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Halo.
0: Halo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Merian.
0: Siap Bu Su.
1: Ya, lagunya apa nih?
0: Ini lagunya ada Pacarku Sang Dermawan. Kemudian Permata.
1: Dermawan tuh pacar lagi. Dermawan lah, cuma banyak titisnya.
0: Itu sudah, harus banyak titis.
1: Jadi, ada Busu Mister Enggak sama Busu?
0: Ada tadi Busu.
1: Waduh, gak kayak saya tuh biasanya Busu.
0: Sida tadi ngasih ini, ngasih pantun mencari bini.
1: Oh, pahit pisang, pahit gumbili. Tapi pusang, Busu Mister hendak berbini. Nah,
0: kasih bulu perindu aja tuh Busu.
1: Iya Busu, bulu perindu. Baru mulangan Busu.
0: Iya, ini tadi baru aja Busu kan dibuka nih.
1: Ya,
0: dari kamar mandi.
1: Apa namanya? Judo yang artinya cantik Busu. Anu bantingan sida Busu, ipong banyak Busu, ipong tentunya Busu nilai tertinggi Busu. Jadi saya keingatan nostalgia tahun 76 Busu. Karena pernah apa namanya? Empat kejuaraan Busu. Jadi asik Busu, eh. Jadi ketemu banyak kawan tadi Busu.
0: Nah itulah ya,
1: baru mulai sampai juhurnya di Bempas itu Busu.
0: Tumben di ini ya Busu, di folder tumben ndak di sana.
1: Di Busu ini kan Kapolri Busu.
0: Tumben
1: Kapolri Busu.
0: Jadi
1: nasional 24 provinsi Busu, tapi ya dari Polri banyak juga, dari yang umum banyak juga Busu, Empai Busu.
0: Ya mudah-mudahan lah, ini perwakilan dari Kaltim ya. Bisa menangkan Busu yo.
1: Iya, tekniknya tuh bagus Busu. Jadi teknik Busu yo dengan apa powernya Busu sama Busu, cuman lengah per detik sudah ipong atau wajari Busu. Jadi saya senang melihat Busu, wah anak-anak muda semuanya. Yang memang kalau mau sehat ya segitu.
0: Betul, harus nah, banyak beraktivitas.
1: Saya kan umpat dulu kan lawas Busu, enggak 30 tahun. Jadi alhamdulillah ini sehat walafiat Busu.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: jadi nyaman mata masih melihat tuh, tadi pakai kacamata melihat Busu. Saya kan orang kan di tapi awas melihat teman saya bahas ya, ada bayang-bayang melihat Busu. Apalagi yang bening-bening Busu.
0: Hai.
1: Seger mata memandangnya nih Busu.
0: Ada sapa-sapanya di Busu.
1: Diusah Busu, dehem Busu, bah. Juga ini kah anu Busu, Mamat?
0: Kenapa tuh?
1: Iyalah, misalkan keras juga ini anunya. Ya, di papa. Namun kami dulu latihan tuh setahun lebih Busu. Tubuh tuh dijatuhkan aja Busu.
0: Memang harus lebih kan tuh Busu,
1: iya, harus anu, jatuhnya harus hati-hati.
0: Harus tata.
1: Oh, ya bisa patah Busu. Cuma itu kan ada yang patah seorang Busu, kanak Busu. Umur 11 tahun juganya tuh.
0: Kemai tuh.
1: Ya. Ya dah Busu ya, terima kasih Busu.
0: Siap, sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya ya karena di sana. Halo, assalamualaikum Busu Wahyu.
2: Selamat Marian
0: Busu. Mau minta lagu apa nih Marian ini Busu?
2: Marian aja Busu yang tinggal lo.
0: Kempatan maha yo. Oke, ini aja sudah berarti mati rasa. Mudah-mudahan masih sempat nih. Ini gara-gara memang Busu Pendi nih. ada
2: biasaan nih.
0: Itu sudah memang masalah perut nih yo. Aduh, hai.
2: Itu jangan kamu akan banyak-banyak yang merah-merah tuh.
0: Masalahnya Busu Pendi ini juga suka pedas-pedas Busu ai.
2: Iya, sama Busu, tapi jangan habis lebih.
0: Nah, itulah. Jadi kayak mau ditahan juga naik nanggung-nanggung.
2: Itu nyaman di sungut, nyaman di perut Busu.
0: Ada-ada
2: jadi. Menyiksa pulanya.
0: Aduh hai.
2: Aku pernah gitu tuh. Nyaman makan Busu. Randi papa di sungut kan di papa.
0: Iya.
2: Ya, rasanya cepat hilangnya.
0: Di lidah nyaman.
2: Tiba-tiba Busu.
0: Di lidah nyaman.
2: Di dalam perut menggejolak rasanya Busu.
0: Udah kayak membaram ingin berteriak panas, mungkin dia di dalam.
2: Panas, kayak orang ada perang di dalam perut tuh.
0: Siap. Ada salam-salamnya di ini Bu Suwahyu.
2: Salamnya segalanya aja Bu Su. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetap semangat aja. Alhamdulillah hari ini dia ada matahari Bu Su.
0: Nah itu dari dia.
2: Pagi.
0: Ini meroknya baru berdatangan nih Bu Su.
2: Iya dari pagi tadi gerimis terus. Sampai ke sekarang masih mendung-mendung aja nih. Jemuran pun dikering besok ya, besok aja lah.
0: Besok lagi besok biasanya masih ada. Siap ya, makasih banyak Busu.
2: Pendinya, selamat bertugas, sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Semoga nih sakit-sakit perut lagi ya.
0: Amin.
2: Supaya di ano ketinggalan pendengar-pendengar nah, yang lain kan banyak.
0: Bujur, bujur.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ada, langsung aja karena biasanya sudah ada yang gabungan melalui pesan singkat di WhatsApp. Ini kalau untuk cuaca dari Mbak Mudrika nih, ini mendung dari pagi hujan namun dibanjir. Nah itulah memang Mbak Mudrika nih, dari hampa tadi tuh hujan, tapi hujannya tidak terlalu begitu deras sehingga tidak menyebabkan banjir. Kalau salamnya ini untuk Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Surinjani, Bu Suhamzah, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawia, Mbok Nuri dan segalanya maha muda selalu sehat, amin. Makasih banyak Bu Supendi, lama enggak bunga sibuk aja. Nah, tidak apa-apa Mbok Mudrika, yang penting Mbok Mudrika selalu setia di telinga di RRI Perompak Samarinda. Kemudian ada juga dari Bu Suhamzah, tadi minta lagunya Permata Hati. Permata Hati siap, mudah-mudahan masih terpusingkan ya Bu Suhamzah nih dari Aura Bilqis. Salamnya seperti biasa untuk pendengar di perempat RRI Samarinda. Mungkin satu lagi karena di sana pendengar yang ingin bergabung, mungkin langsung salam sapanya maha ya karena di sana, karena memang sudah disempat lagi waktunya. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
3: Waktunya hitam dang dang dang duta.
0: Nah, ini baru aja tadi dibacakan Bu Su.
3: Lagunya apa ya?
0: Permata Hati tadi.
3: Iya, Permata Hati. Salam-salamnya untuk semua lah tanpa terkecuali. Untuk butuhin sama sore sama bertugas semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kemudian untuk semua lapen perempat Samarinda tanpa terkecuali dari hak sampai selamat sore untuknya Usupindi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena di sana Etam Nelinga ya, berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan selanjutnya.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palmera Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Baunya pang, sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Keren dengan sana, demikiannya perjumpaan Ethan dalam program Dendang Merian. Selepas ini di jam 5 Merian hingga berapa di jam 6 Merian. Keren dengan sana, Bu Supendi akan mengawani dengan sana dalam program Jelajah Nusantara. Tetap bersama kami tentunya dengan rekan siar Bu Supendi.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Dua siswa dari SMK Taruna Bakti Depok, Jawa Barat berhasil mencuri perhatian setelah menemukan celah sistem keamanan milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau disingkat dengan NASA. Kedua siswa SMK swasta ini ialah Raka Haya Ilhamsyah dan Balqis Armanda, Amanda maksud kami. Mereka merupakan dua murid kelas 11 konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan atau disingkat dengan TKJ. Keterlibatan mereka saat mengetahui aktivitas bug hunting dan penetration testing melalui platform resmi yang mempertemukan peneliti keamanan dengan berbagai institusi global. Keduanya mulai aktif dalam aktivitas tersebut setelah melihat perkembangan komunitas keamanan cyber di daerah lain. Selain itu, pelaksanaan ajang lomba kompetensi siswa atau disingkat dengan LKS juga menjadi salah satu alasan mereka tertarik untuk belajar sistem keamanan. Aktivitas keduanya mendapat sorotan ketika keduanya menemukan tautan eksternal yang sudah tidak aktif tetapi masih tercantum dalam sistem saat melakukan pencarian bertahap dengan melakukan pemindahan terhadap aset digital milik NASA. Temuan tersebut kemudian dilaporkan melalui platform Bug Bounty untuk diverifikasi. Proses verifikasi memakan waktu yang cukup lama tergantung dengan tingkat kompleksitas temuan. Kemampuan yang dimiliki oleh Raka dan Balqis tidak lepas dari proses pembelajaran yang didapatkan di sekolah, sekaligus pengembangan dari kedua murid di luar jam belajar di sekolah. Setelah sukses menyita perhatian dunia internasional di bidang cyber, kedua murid SMK ini berencana untuk mendalami dunia cyber dengan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rounding sana dalam program Jelajah Nusantara pada meriah ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Supendi akan mengajak deng sana tentunya untuk berkeliling pada meriah hari ini menuju wisata Kerinci, menyusuri keindahan alam di jantung Sumatera. Eta nanti akan membahas seperti apa beberapa desa wisata Kerinci yang tentunya bisa menjadi pilihan ketika libur. Kerandeng sana, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Jangan

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Surrounding sana ini ada berbagai rekomendasi wisata Kerinci yang tentunya bisa menjadi pilihan ketika libur. Pertama, tentu ada Gunung Kerinci. Nah, Gunung Kerinci ini merupakan ikon utama wisata Kerinci karena di sana sekaligus gunung berapi yang tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Tentu bagi yang sana pecinta alam dan jua pendakian, Gunung Kerinci ini menawarkan pengalaman yang menantang tentunya ya, karena sana sekaligus memuaskan. Kenapa nih Bu Supendi? Karena jalur pendakian membawa yang sana untuk melewati hutan hujan tropis. Dan di sana jua termasuk kawasan vegetasi pegunungan hingga medan berpasir vulkanik yang menjelang puncak. Daya tarik utama dari Gunung Kerinci karena sana ini bukan terletak dari gunungnya, tetapi dari panorama yang ada di puncaknya. Ketika kerandeng sana menuju puncak dari Gunung Kerinci, tentu ketika cuaca cerah, di sana dapat menyaksikan bentang alam Sumatera yang sangat luas, termasuk di sana ada Danau Gunung Tujuh, kemudian ada hamparan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tentu keanekaragaman hayati di sepanjang jalur juga menjadi nilai tambah bagi para pendaki. Untuk harga tiket masuknya nih, kerandeng sana ini berkisar di Rp20.000 hingga Rp30.000 per orang. Dan tentu harga tersebut masih di luar biaya si maksi dan kebutuhan pendakian lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada Danau Gunung Tujuh, ini yang sudah berusaha disampaikan sebelumnya. Kalau Danau Gunung Tujuhnya ini dikenal sebagai danau vulkanik tertinggi di Asia Tenggara dan menjadi salah satu destinasi yang paling memukau dalam daftar wisata Kerinci. Danau ini berada di ketinggian lebih dari 1.900 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh 7 puncak gunung yang membentuk landscape secara dramatis tentunya. Keindahan Danau Gunung Tujuh ini hanya pada pemandangannya kerandeng sana, tetapi juga terkait dari suasana yang nyaman, kemudian tenang, sejuk bahkan ya, karena memang ketika deng sana berkunjung ke sana, ini kabut tipis akan sering menyelimuti danau dan juga kerandeng sana. Tentu hal tersebut bisa menciptakan nih nuansa hening yang cocok nih bagi deng sana ketika mencari ketenangan, kedamaian dan ketentraman di sana. Kalau untuk harga tiket masuknya ini berkisar di angka Rp7.000 hingga Rp20.000 per orang, dan untuk jam kunjungannya ini dari Hambat hingga Merian kerandeng Senayo. Dan tentu untuk harganya tadi ini masih belum termasuk biaya parkir ataupun pemandu. Yang selanjutnya ini ada air terjun Telun Berasap. Jadi bagi kerandeng sana yang saat ini sedang sangat sering untuk mengupload, mengunggah berbagai cerita ketika misalkan deng sana berkunjung ke air terjun, kemudian mandi-mandi di sana, kemudian menikmati suasana alam sembari bermain air, ini cocok untuk mengunjungi air terjun Telun Berasap karena memang di sana menjadi salah satu air terjun yang terkenal dalam wisata Kerinci. Karena di sana kenapa nih disebut dengan nama Telun Berasap? Apakah di sana berasap nih air terjunnya, bukan pakai air lagi Bu Supendi? Nah, bukan karena di sana, tetapi air terjun berasap ini berasal dari kabut tebal yang muncul akibat derasnya jatuhan air dari ketinggian. Nah, hal tersebut menciptakan pemandangan yang unik dan juga dramatis. Untuk tempat wisata yang satu ini, kerandeng sana ini lokasinya berada di Desa Telun Berasap, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci yang ada di Jambi. Jam operasionalnya sendiri ini dibuka pada pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiketnya sendiri masih sangat murmer karena sangat murah meriah, hanya berkisar di angka Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Woo!

Kerandingan demikiannya perjumpaan hitam dalam program Jelajah Nusantara yang telah Bu Supe disajikan tadi, berbagai rekomendasi wisata Kerinci yang tentu ini bisa dengsana kunjungi ketika masa berlibur telah tiba. Untuk informasinya, kerandingan sana Bu Supe dikutip dari laman traveloka.com. Sesaat lagi Etam akan berjumpa dengan program Zona Petang, menjadi program terakhir yang akan Bu Supe disajikan pada Merian hari ini. Tetap bersama kami.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Soal tes kemampuan akademik atau disingkat dengan TKA di jenjang SD hingga SMA seringkali dinilai sulit dan terasa menantang bagi setiap siswa yang selalu mengerjakannya. Lalu, apa penyebab soal-soal tersebut terasa menantang bagi siswa? Dikutip dari akun Instagram resmi @litbangdikbud pada Minggu 17 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen mengungkap menjaga tes tersebut terasa sangat menantang dan berbeda dari ujian yang sudah ada. Ternyata, salah satu alasannya adalah TKA tidak hanya menguji kemampuan menghafal, tetapi juga melatih logika. TKA tidak menguji kekuatan hafalan, tetapi pada pedoman siswa terhadap soal dan juga konsep inti materi. Soal TKA juga disusun untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada soal-soal TKA, siswa diajak untuk menganalisis masalah tetapi tidak hanya langsung memberikan jawaban. Standar ini memang sengaja digunakan karena dinilai Kemendikdasmen relevan dengan dunia nyata, utamanya dalam menerapkan ilmu pada kehidupan sehari-hari. Standar ini juga digunakan karena sesuai dengan kurikulum. Walaupun menantang, tetapi soal-soal yang ada di TKA sebenarnya diambil dari materi-materi yang diajarkan di sekolah. Sebelumnya, Kemendikdasmen juga memberikan penjelasan terkait keluhan soal matematika TKA tidak sesuai dengan yang ada di halaman simulasi soal. Menurut Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Tony Toharudin, perbedaan soal yang dilakukan bukan untuk memengaruhi siswa. Tony mengaku mendengar banyak keluhan bahwa soal berbeda dari yang ada di simulasi serta sangat sulit terutama pada materi matematika dan numerasi. Ia pun menjelaskan, walaupun sudah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap soal-soal yang diberikan kepada siswa, sehingga soal-soal tersebut sudah sesuai dengan standar. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Kerandeng sana dalam program Zona Petang, Bu Supendah akan menyajikan berbagai tips islami dan juga tips umum. Hingga nanti merapat di jam 6:30 Marian, Bu Supendah akan menyajikan tips umum. Mohon maaf kerandeng sana, tips islami. Sembari nanti Bu Supendah akan pusingkan berbagai lagu islami. Selepas itu pada menit ke-30 ke atas, Etam akan menelinga berbagai tips umum yang akan Bu Supendah sajikan sembari menelinga berbagai lagu pop daerah Nusantara. Namun karena sesaat lagi sudah akan berkumandang azan maghrib di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 6:14 Marian, Etam telinga dulu selepas lagu berikut ini. Ada lagu Kala Azan dari Acha Septriasa featuring Irwansah.

0: Krondeng sanak, saatnya etam nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya. Nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: Yang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerandeng Sanabu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sanabu, untuk tips pertama dalam program Zona Petang ini ada adab dan tata cara menyembelih hewan kurban yang dianjurkan dalam agama Islam. Kerandeng Sanayo, tentu agar hewan kurban yang disembelih ini bisa, ini Kerandeng Sanayo bisa mendapatkan kebermanfaatan dan tentunya dari apa yang dikerjakan ini bisa bernilai ibadah. Ada beberapa tata caranya yo Kerandeng Sanayo yang bisa dilakukan. Baik. Tipsnya ini adalah Kerandeng Sana, yang pertama, memastikan jenis hewan kurban sesuai dengan syariat. Nah, dalam Islam sendiri, hewan kurban hanya boleh berasal dari jenis ternak tertentu, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Hewan selain itu bisa dijadikan kurban meskipun memiliki nilai mahal. Nah, salah satu tips memilih hewan kurban yang penting menjadi hal yang sangat diutamakan, karena untuk memastikan hewan berasal dari peternakan yang terpercaya. Hewan yang dirawat dengan baik biasanya memiliki kondisi fisik yang lebih sehat dan layak untuk dikurbankan. Jadi kalau misalkan di sana mungkin ada yang pernah melihat ketika hari raya Idul Adha itu mengatakan kalau kurbannya menggunakan ayam. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan syariat Islam ya, karena di sana mungkin hanya saja bisa bernilai ibadah ketika hewan tersebut disembelih, kemudian hasil sembelihannya dimasak dan dibagikan kepada para tetangganya. Ini menjadi bagian sedekah, tetapi bukan bernilai kurban Kerandeng Sana yo. Yang selanjutnya adalah memastikan usia hewan kurban sudah memenuhi ketentuan. Nah, usia menjadi syarat sah yang sangat penting dalam ibadah kurban. Banyak masih nih Kerandeng Sana yang kurang memahami hal tersebut, sehingga berpotensi membeli hewan yang belum cukup umur. Kalau dalam syariat Islam, ini kambing minimal berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Domba diperbolehkan minimal 6 bulan jika sudah tampak besar dan sehat. Sedangkan sapi, Kerandeng Sana, sapi dan kerbau ini minimal berusia 2 tahun. Salah satu tips memilih hewan kurban adalah memeriksa gigi hewan. Biasanya hewan yang cukup umur sudah mengalami pergantian gigi depan. Penjual hewan terpercaya umumnya ini memahami cara pengecekan tersebut. Yang selanjutnya, memiliki hewan yang sehat dan dicacat. Di antaranya memiliki mata yang cerah, bulunya bersih, nafsu makan yang baik, serta gerakannya sangat aktif. Hindari hewan yang terlihat lesu karena senak kurus berlebihan atau mengeluarkan cairan dari hidung dan mata. Islam melarang hewan yang pincang parah, buta, telinga rusak berat, atau sakit berat dijadikan kurban. Karena itu pembeli memang harus benar-benar teliti saat memeriksa kondisi fisik hewan Kerandeng Sana. Yang selanjutnya adalah memilih hewan dengan bobot yang ideal. Tentu hal tersebut perlu diperhatikan, seperti halnya memiliki tubuh proporsional, dada berisi, dan tulang tidak terlalu menonjol. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas daging yang lebih baik dan cukup untuk dibagikan kepada banyak penerima manfaat. Yang terakhir, membeli hewan kurban dari tempat terpercaya. Memang saat ini banyak layanan kurban online atau kurban daring karena sana yang memudahkan masyarakat. Namun di dalam Islam sendiri, umat Islam tetap harus berhati-hati untuk memilih lembaga atau penjual terpercaya. Nah, pilih lembaga yang transparan karena di sana dalam proses pembelian, penyembelihan, hingga distribusi daging kurban. Pastikan si Dani memiliki rekam jejak yang baik tentunya, dan termasuk lembaga yang amanah. Demikian Kerandeng Sana seputar tips memilih hewan kurban sesuai syariat Islam, yang informasinya bisa dikutip dari laman rri.co.id.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Nyalah.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sounding Senak dalam program Zona Petang Bu Supendi akan menyajikan satu informasi, satu tips seputar ada beberapa tips untuk mencegah septic tank meledak. Nah, septic tank ini memiliki peran penting dalam sistem pembuangan limbah rumah tangga. Namun jika tidak dirawat dengan benar, tangki bisa menimbulkan resiko yang berbahaya, termasuk ledakan akibat penumpukan gas metana dan hidrogen sulfida. Gas tersebut kerandeng senat terbentuk dari proses penguraian limbah di dalam tangki.

dan memang masih menjadi salah satu daerah rawan peredaran narkoba di Kalimantan Timur gitu, sehingga penindakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tegas juga sejalan dengan arahan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro yang terus menekankan perang terhadap narkoba tanpa pengecualian, di mana Kapolda Kaltim juga disebut selalu menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika. Dan komitmen ini juga terlihat ya dari penanganan kasus peredaran etomidate yang juga turut kemari itu menyeret oknum mantan Kasat Res Narkoba, Kasat Res Narkoba Polres Kukar ya, yang berinisial YB. Kemari ada Nita bacakan beritanya sahabat budaya. Di mana Polda Kaltim juga memastikan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota internal yang terbukti terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Semoga dengan ini juga bisa memberantas ya peredaran narkotika khususnya di Samarinda. Kedua informasi ini kami kutip masih dari laman website tribunnews.com dan juga menjadi akhir kebersamaan kita di Beranda Berita Daerah dan Nusantara hari ini, sahabat budaya. Selain ini kita akan lanjut lagi di Beseprah, jadi tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20.01 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana, Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat narkoba yang beroperasi di Kampung Narkoba Gang Langgar, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 13 orang ditangkap dalam operasi tersebut. Kanit 2 Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri AKBP Bayu Putra Samara menyebut, kelompok ini telah beroperasi selama 4 tahun dengan omset harian mencapai 200 juta rupiah. Bayu menambahkan sindikat ini dikenal sangat licin, istilah yang digunakan aparat untuk menggambarkan pelaku yang sulit ditangkap karena selalu lolos dari operasi sebelumnya. Saat ini 13 orang dari sindikat itu sudah dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, tim gabungan Subdit 4 dan Satgas NIC Ditipit Narkoba Bareskrim Polri membongkar sindikat narkoba yang beroperasi di Kampung Narkoba Gang Langgar, Kota Samarinda. Sebanyak 13 tersangka diamankan, di mana tersangka terdiri dari 11 sindikat narkoba dan 2 pengguna. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
1: Game over.
0: Dompet pun mulai bertanya.
2: Loh, kok aku makin kurus? Kirain diet.
0: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
1: Oh no.
0: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya kerending sana lanjut etam di besok prapakesa seputar budaya daerah malam hari ini seputar kuliner khas Nusantara seperti biasa ya. Etam malam ini akan bahas tentang makanan khas yang ada dari salah satu kabupaten di Indonesia yaitu Kabupaten Kerinci, yaitu ada gulai ikan semah ya, makanan khas Kabupaten Kerinci yang wayah ini tuh udah mulai langka dan juga jadinya tambah mahal gak tuh kerendah sana. Tepatnya di sini adalah Kabupaten Kerinci ini bertempatnya di Jambi ya, kerendah sana. Nah, dia tuh akan berkenalan lebih jauh seputar gulai ikan semah ini kerendah sana setelah dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Pandu aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Oda Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kerendeng sana memang Kerinci nih, Kabupaten Kerinci yang ada di Jambi ini terkenalnya tuh dengan pariwisatanya. Pariwisatanya tuh nyaman and indah baik gak tuh Kerendeng sana. Tapi ternyata selain pariwisata, kulinernya juga jadi incaran para wisatawan yang datang ke Kerinci ini. Dimana salah satu kuliner khas Kabupaten Kerinci itu yaitu tadi adalah ikan semah yang merupakan kuliner khas dari Kabupaten Kerinci, Jambi. Gulai ikan semah ini adalah makanan yang memang dicari-cari ya oleh wisatawan yang datang ke sana yang ingin menikmati masakan ikan air tawar ini. Dimana bentuk ikan semah ini juga kurang lebih sama tege ikan bandeng gitu ya. Kulitnya tuh bersisik dan juga terlihat mengkilap. Penduduk Jambi tuh khususnya di Kerinci biasanya kan ngolah ikan ini tuh menjadi gulai dengan ditambahkan cabai rawit, garam, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan juga diberi santan gitu ya, jadi bumbu tambahan ikan semah yang disantap tentunya dengan nasi hangat Kerendeng sana. Oh, nasinya tuh dari beras payo nih, dari beras sana gitu ya. Dimana disarankan juga Atam tuh untuk milih ikan semah yang ukurannya pore atau besar karena dagingnya itu lebih padat, sedangkan ikan semah yang kecil itu punya tulang yang cukup banyak. Kalau itu perbedaannya agak terkenandeng sana. Jadi pun Atam gak makan ikan semah nih, Atam carinya yang pore supaya dagingnya yang padat, bukan tulangnya yang banyak kalau yang kecil gitu.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya grinding sana. Jadi sisik ikan semah ini sendiri ternyata kalau dimakan gitu ya, dimana teksturnya nih agak kenyal tapi renyah. Ikan semah ini juga hidupnya di sungai yang arusnya tuh deras, dan salah satu tempat budidaya ikan semah yang populer itu adalah tempat pemancingan sungai deras di Pulau Pandan, dimana dikeliling daun kerinci yang sering disebut juga dengan lubuk larangan. Nah, item yang lagi berkunjung ke Danau Kerinci ini bisa ya nikmati gulai ikan semah, tentunya sambil menikmati pemandangan di sana, kerandeng sana. Karena memang sejumlah rumah makan di sekitar Danau Kerinci ini juga tentunya menyediakan sajian ikan semah ini. Tapi wayah ini tuh dah jereh keren di sana, sangat jarang ditemui karena ikannya, si ikan semah ini sendiri tuh udah mulai langka gitu ya, jadinya susah didapatkan juga. Jadi memang mohon misalnya ada yang pas terdapat yang berjual gulai ikan semah ini, biasanya akan dijualnya dengan harga yang cukup mahal gak itu. Nah,

balik bajak dalam rono. Hitik letut. Ya, iya. Coba obat kami itu lah tadi. Ada gala beratusan gala pati ini beratusan gala biowan. Ah, jamannya. Eh.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ya keren di sana, sampai di sini adalah kebersamaan kita di Beseprah BKS seputar budaya daerah, di mana informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Dan setelah ini akan lanjut ke program selanjutnya ya, tentunya entah apakah etam malam di bekeroncong atau bepantun kan dia tak melihat ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsana, hamparan jagung di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kaltim dipanen serentak. Hasil panen itu langsung dipilah dan diserahkan secara simbolis kepada Bulog sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan daerah. Panen raya kuartal 2 tahun 2026 tersebut melibatkan kelompok tani, pemerintah daerah, TNI Polri, hingga instansi pertanian. Sejak siang, aktivitas di Balai Benih Desa Gunung Mulia dipenuhi petani yang memanen jagung bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara memimpin langsung kegiatan tersebut bersama unsur pemerintah daerah dan para petani. Selain turun ke lahan, rombongan juga menyaksikan secara virtual groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional SPPG Polri yang dipimpin Presiden Republik Indonesia. Dalam agenda nasional itu juga, Polri turut memperkenalkan sejumlah teknologi pendukung pertanian, mulai dari pengering jagung modern, mobil pemipil jagung, hingga pupuk presisi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Suasana panen juga berlangsung lebih cair ketika para petani bersama jajaran Forkopimda ikut memilah hasil jagung sebelum diserahkan kepada Bulog. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan hasil panen petani terserap. Panen raya di Babulu juga menjadi salah satu upaya memperkuat kolaborasi antara petani dan pemerintah dalam menjaga pasokan pangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

dikatakan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kurang sana saatnya kita ikuti bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Ayus dan Silu bagian ketiga. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Kisah sebelumnya, Itong yang berhasil mengalahkan jagoan pulau membuatnya dan saudara-saudaranya bisa berlayar kembali untuk mencari keberadaan Silu. Tapi sebelum pergi, keris yang digunakan Itong saat bertarung diberikan ke ketua adat sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih karena sudah menolongnya dan saudaranya. Keesokan harinya pun Ayus bersaudara kembali berlayar. Apakah kali ini dia bisa menemukan Silu? Dan apakah ada rintangan yang akan dilaluinya kembali? Selengkapnya hanya di drama legenda Ayus dan Silu bagian 3.

0: Kak Ayus, sudah beberapa hari ini kita berlayar tapi tidak terlihat tanda-tanda silu.
1: Iya, kita harus sabar ya.
0: Tapi aku sudah lelah sekali nih, Kak.
1: Iya, bukan kamu aja yang lelah. Kita semua di sini juga. Kalau begitu, kita cari pulau di dekat sini untuk beristirahat. Ah, sepertinya itu ada pulau. Ayo kita pergi ke sana. Ayo kita cari rumah warga di sekitar sini.
0: Wah, ladang padi di sini luas sekali, Kak.
1: Iya, benar. Mungkin penduduk di sini pekerjaannya bercocok tanam.
0: Kak, coba lihat mereka semua. Aku heran kenapa mereka mengintip butir-butir padi di wadah itu.
1: Aku juga tidak tahu kenapa mereka melakukan hal seperti itu ya.
0: Apa lebih baik kita tanyakan saja dengan ketua ada di sini, Kak?
1: Ah ya, baiklah. Kalau gitu kita langsung saja mencari rumah ketua adat di sini. Nah, sepertinya ini rumahnya.
0: Iya, Kak, ini rumahnya. Ciri-cirinya sama dengan informasi warga di sini. Kak, coba lihat ketua adat pun mengintip butir-butir padi di wadah itu.
1: Iya ya. Ya sudah, ayo kita ke sana. Permisi, Pak. Saya ingin bertanya, mengapa setiap rumah pemiliknya selalu mengintip butir-butir padi di wadah ini, Pak?
2: Kamu siapa?
1: Maaf, Pak. Saya Ayus dan mereka bertiga adik-adik saya. Kebetulan kami singgah ke pulau ini untuk beristirahat karena kami sudah berhari-hari berlayar, Pak.
2: Oh, seperti itu. Kalau begitu, selamat datang di pulau ini.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Karena saya dan saudara saya heran sekali melihat orang-orang di sini yang mengintip butir-butir padi di tempat ini, Pak.
2: Jadi sebenarnya hal yang kami lakukan agar mendapatkan beras untuk dimasak, jika kami tidak mengintip butir-butir padi, tidak bisa kami mendapatkan beras.
1: Apakah tidak ada jalan lain untuk mendapatkan beras, Pak, selain mengintip butir-butir padi itu?
2: Tidak ada sih.
1: Kalau gitu, maukah Bapak kami beritahukan cara mendapatkan beras lebih banyak dan hanya dikerjakan sekali, tanpa harus mengintip lagi, Pak?
2: Kami sih semua mau. Ajarkanlah kepada kami untuk mendapatkan beras tanpa mengintip lagi. Tolonglah saudara juga ajarkan kepada kami. Saya sangat senang dengan hal ini.
1: Baiklah, Pak. Kami akan mengajari Bapak cara mendapatkan beras yang banyak.

0: Ayo semua, kita kumpulkan batang kayu yang ada di sini.
1: Untuk apa batang kayu ini?
0: Nanti Bapak akan tahu. Sekarang kita kumpulkan dulu batang kayu ini yang banyak ya Pak.
1: Kak, pasti kakak ingin membuat lesung kan?
0: Benar Itong. Sekarang, ayo bantu mereka juga mengumpulkan batang kayu ya.
1: Siap. Ayus, kami sudah mengumpulkan batang kayu. Selanjutnya bagaimana?
0: Kita akan membuat lesung, Pak. Nanti saya dan saudara-saudara saya akan membantu mengajarkan semua warga pulau ini cara membuat lesung. Nah, lesungnya sudah jadi. Sekarang semua sudah bisa membuatnya.
1: Terima kasih Ayus, sudah mengajarkan kami membuat lesung.
0: Sama-sama Pak. Dengan lesung ini, butir-butir padi pasti dengan mudah diolah menjadi beras Pak.
1: Mulai sekarang, kami semua akan menggunakan lesung ini.

0: kami pamit untuk melanjutkan berlayar kembali.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah menerima kami di sini beberapa hari.
2: Sama-sama. Terima kasih juga kepada kalian sudah mengajarkan kami membuat lesung. Tapi kalau boleh tahu, apa yang kalian cari sampai berlayar berbulan-bulan?
1: Ini Pak, kami mencari saudari kami.
0: Betul Pak, kami mencari adik kami yang tinggal di pusaran air laut. Tapi kami belum bisa menemukannya.
2: Sepertinya untuk menemukan pusaran air laut itu sangat mustahil. Saran saya lebih baik kalian pulang saja.
0: Kami tidak akan pulang sampai menemukan adik kami, Pak.
2: Baiklah, semoga kalian bisa menemukannya.
0: Ya, terima kasih, Pak.
2: Tapi jangan lupa selalu waspada di lautan, karena angin dan gelombang saat malam hari itu berbahaya.
1: Baik, Pak. Terima kasih.
0: Kalau begitu, kami pamit berlayar, Pak.

0: Kenapa aku merasakan rindu yang sangat dalam ya kepada saudara-saudaraku? Aku juga merasakan mereka semakin dekat denganku. Seandainya waktu itu aku tidak terbawa emosi, mungkin sampai detik ini kami berkumpul bersama. Karena Kak Ayus yang tidak sengaja melanggar janjinya untuk tidak membuka panci yang berisi padi itu membuatku marah sekali. Tapi semua sudah terjadi. Mau bagaimana lagi? Sekarang aku perintahkan arus laut, carilah saudara-saudaraku yang sedang berlayar. Bawalah dia kemari untuk bertemu denganku.
1: Kak Ayus, sampai sekarang kita belum menemukan Silu.
2: Iya, sabar ya. Kita tidak boleh putus asa. Kakak yakin kita akan bertemu dengan Silu.
3: Kak, kenapa tiba-tiba angin kencang sekali ini?
2: Kakak juga tidak tahu, Tong.
3: Kita harus bagaimana ini, Kak?
2: Kita harus tetap waspada. Sekarang kita siapkan semua perlengkapan untuk menghadapi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi.
3: Kak, coba lihat di arah sana. Pusaran itu kencang sekali. Kita harus bisa menghindarinya.
2: Ayo, kita arahkan perahunya agar tidak terseret arus itu.
3: Kak, aku sudah tidak kuat lagi mendayung. Arus itu kuat sekali.
2: Iya, sepertinya kita juga semakin terseret ke arus itu.
3: Lalu bagaimana ini, Kak Ayus?
2: Sekarang kita pasrah saja. Perahu kita dibawa kemana? Bersiap-siaplah untuk menghadapi kemungkinan yang dapat membuat kita celaka.
3: Kah itu yang kita cari? Ataukah kita akan dapat celaka?
0: Hai saudara-saudaraku, kemarilah, aku sangat merindukan kalian.
2: Silu,

0: silu. Maafkan aku. Karena akulah kita semua jadi terpisah.
1: Bangkitlah saudaraku. Tidak perlu meminta maaf. Hal itu sudah lama berlalu. Saudara-saudaraku, yang lalu biarlah berlalu. Tidak perlu dikenang lagi. Marilah kita bersama memikirkan masa yang akan datang.
0: Silu, aku menyampaikan pesan Nanai. Di saat kami akan berangkat, dia berlinang air mata. Dia meminta kami untuk menyampaikan maafnya kepadamu, Silu.
1: Aku tidak bermaksud membuatnya menderita berkepanjangan akibat perbuatanku, Kak.
0: Sudahlah, Silu. Tidak ada gunanya dikenang. Yang lalu, biarlah berlalu karena sudah menjadi suratan takdir. Sekarang, kita semua sudah berkumpul dan saling memaafkan.

0: Silu, izinkan kami untuk kembali ke kampung halaman. Sudah cukup lama kami tinggal di sini.
1: Kenapa kalian terburu-buru pulang meninggalkan aku? Tidak nanti-nanti saja.
0: Kami sudah terlalu lama meninggalkan rumah, ladang, dan juga Nanai.
1: Kalau begitu, pulanglah kalian ke kampung kita.
0: Tapi, kamu akan ikut kan, Silu?
1: Tidak, Kak. Aku akan tetap tinggal di pusaran air ini. Pulanglah kalian. Hidup damailah di sana, Kak.
0: Baiklah. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, Silu.
1: Saat kalian sampai di kampung, Nanai akan kembali seperti dulu.
0: Terima kasih, Silu.
1: Aku berpesan pada kalian semua, Kak. Jangan lupa, ceritakanlah pada anak cucu kalian bahwa di sini hidup seorang tetua mereka.
0: Baik, Silu. Kami akan ingat pesan ini.

0: Drama Legenda Ayus dan Silu Bagian 3, Produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, sutradara Ira Runinta, teknik Hartati dan montase dibantu Zidan.
1: Ya, kurang sana deh kita ikuti bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Ayus dan Silu Bagian Ketiga. Dan setelah ini kita akan berpantun ya Sobat Budaya malam hari ini tentunya dengan Mbak Nita. Dan malam hari ini pantun etam akan bertemakan uang. Iya, Nita spill di awal aja dah supaya pas habis nelinga lagi-lagi busa Mbak Galanya kalau langsung tamayal. Siapkan pantun uang kita terbaik ya di tengah bulan ini ya. Keren deh sana, jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Marinda, kerandeng sana petiklah mangga dengan galah, makan salad tercampur acar, boleh kan? Saya mengucap basmalah, mudahan bebantun malam hari ini berjalan dengan lancar karena saya masih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kerandeng sana satu bepantun ya, ngawani kita segalanya malam hari ini bersama dengan Mbak Nita lagi ya, setelah sekian purnama, sekian bulan, sekian tahun ya ini juga. Tapi benih lawas benih ya Nita nih, ngawani kita segalanya di pepantun bersama Mbak ya. Dan malam hari ini alhamdulillah Nita ngawani kita lagi segalanya di program bepantun malam hari ini sampai merapat pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya bersama Mbak galanya Nita tunggu ya kerandeng sana untuk gabung di telepon di 0541-7272 656 atau 736152, dan di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984. Kau juga tamu melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Padi ketan tumbuh di huma, gagal dipanen sebab terkena hama. Gaji per bulan etam 2,5, tanggal 1 gajian, tanggal 5-nya dah koma. Aduh. Nah, ini pantun pembuka di kebersamaan kita malam hari ini Bu Sembok, tentang duit, tentang pitis, tentang uang enggak tuh ya, karena udah tanggal 17 nih biasanya udah mengkis-mengkis gitu ya. Udah mulai payah nih bernapas ya, sompot gitu, karena udah mulai menipis gitu, biasanya warnanya pink-pink habang-habang gitu ya, udah mulai warna abu-abu gitu ya, warna hijau, warna ya, tapi semoga tetap kuat ya sampai akhir bulan ini. Burung kakak tua mencelok di jendela, sekarang tanggal tua, buka dompet isinya diada, ya Allah. Jala udang lenyap terbawa ombak, terdampar di pasir sudah terkoyak. Kelola uang bulanan tentunya dengan bijak, supaya di akhir bulan ini etam diteriak-teriak. Ya kerandeng sana, masih Nita tunggu ya kebersamaan kita di bepantun malam hari ini. Ngawani Mbak Nita tentunya ya, karena misalnya Nita sorangan mahan ya, ndik seru bepantunnya ya. Tentunya keluarkan bakat-bakat bepantun busumbak segalanya, Nita tunggui di papa ya. Ndak tam berapa puluh pantun Nita tunggui gitu ya, karena menita bacakan segalanya gitu ya, dia habis hak stok pantun saya nih. Keluar negeri jalan-jalan, masuk museum lihat pajangan. Etam terima gaji tiap bulan, coba hak disisihkan buat cadangan. Jangan jadi pakai segalanya tuh ya. Dia hak oke kerandeng sana, karena masih menunggu Bu Sumbak galanya Tama ya, meramaikan bepantun malam hari dengan Mbak Nita tentang uang, money, duit, pitis, etam nolinga lagu dulu nih ya, ada Baras Kuning.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Akhirnya kelar juga skripsiku.
1: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
0: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
1: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
0: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
1: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
0: Ih, serem juga ya.
1: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
0: Duh, ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
1: Ye, dikira pom bensin apa?
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

daripada makhrajar tukala ganda ulang dipkesa ke mandarguna surat dibaca di dalam hati. Artinya makhrajar itu mengerti segala alam bunyinya. Wajar makhrajar itu dandan kala dandan. Eh, paman pateh. Putih hijau. Jatuh pun beripapun. Oh, ikam padahakan lawan raja ikam aku kadosa artinya membalas surat. Padahakan aku terangkan dan menerima. Ini anak meminang lawan anakku, aku ada menerima. Sebab negeri kam kecil, kurang kasakten, kurang kejayaan. Aku ada menerima padahakan. Ayo, pinggir kam, berangkat. Ikam padahakan, raja kam, aku ada menerima.

0: sambil berludah-ludah.
1: Hei, ikam pedangan, rajikam, nagir kecil, nagir belitar herani, kurang talukan, kurang jajahan. Aku terang nyata kada menerima, kutampik pedangan. Ayo, lakas kau kembali, pedangan, rajikam, makhraj mambang. Suka-suka ikam, kali kam hendak artinya kemari, akulah jadi perang perintah. Ayo, kembali kam.

cepat dipikir di hati ini, maka bujur-bujur ditampik berhalang-halang nih raja raja kok kadi terima ternyata. Malah aku disuruhkan keluar lakas.

0: पते हिजाओ बोता हिजाओ
1: ujar pramantri johan palo damang tembung yang sal paman pate wah ujar pate paman pate kita tampil kurang bahadapan pah ujar paman pate artinya pramantri johan palo damang tembung murah desa jika aku dapat izin sekali karena berterima prang aku lah prang pate udah ya aku mati kong balik kena mau daripada malunya ini pun disengguh-sengguh paman pate malu bandar kita paman pate kalau kada kita latih ini biar kita mati beratan di sini. Kan malu kita ditampik raja kita berhalang-halang coba pikirkan malah kita diusir lagi cuma sayang artinya ratu karena memberi kabar oh coba ratu hanya menampik pukul perang berhenti udah aku lawan sekali jembatan hijau

0: gara limbur sugara.
1: Hei, buta hijau. Apa jadi kamu buta hijau? Hah, keluar.
0: Ternyata raja bukan menerima.
1: Ayo, pergi. Sebentar kamu boleh di sini.
0: Kapar tujuh buta hijau, kamu jatuh lo kasar aja buta hijau. Coba adek kamu, artinya perintah ratu. Aku lompok batu hijau. Hah, binatang, ayo keluar. Memang kamu jarak artinya buta hijau kok. Biar kamu kada suruh keluar, keluar juga kok. Hah, binatang.

Kapar si putih hijau. Inya sambil mencuk mencabut cukmar di pinggang kawang sambil hendak laban nikam. Wapanya limbur sugara cepat dua manangkis dengan perisai. Hei, lepak kapar. Ayo keluar ikan sebelah kaki kan boleh. Kapar kejar si putih hijau kapca. Coba ada izin. Asli makhluk jemambang, lontrong berhenti udah hari ini. Jangan banyak-banyak perkataan. Sebelah kaki bukan boleh negeriku.

0: balasan.
1: Punya sekong sekong kalau macam itu kita jangan kembali. Baik kita pukul perang, biar kita mati beratan. Rupanya ada yang tua-tua demang temenggung yang sekalinya awakan. Ada yang pintar memberi alasan. Punya sekong-sekong kalau kita pukul kada bahabara. Tentu kalau-kalau kita dimarahi huru ratu kena. Kita lapor kita. Asli negeri bentar herani. Biar paman sabar aja paman. Nobel itu paman.

Terima sabarannya diri. Menengar di tampil berkalang akalang malah mendapat nang parahinaan. Tapi ujar banyak makraja mambang pikir di hati hendak bermalak hendak membalas di maafan daya. Jadi ini ada satu ibarat umpamanya hati artinya hendak memaluk gunung tapi sayang tangan tak sampai.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Welcome to Mobile Legends!
4: Ayo ih, cepetan, ayo tolongin orang itu, ayolah.
3: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Terus amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang, malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Yang keren yang senang, lanjut kita di Berenggah malam hari dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Dan teman-teman ingat tadi lagu pembukanya di Berenggah malam hari ini ada Klebus dari Goyan Waton. Kalau tamat tentunya di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kalau jatamu melalui Facebooknya Pro4 RRI Samarinda dan jual live chatnya RRI Digital. Kita sapa dulu yang telepon telepon ini dulu ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Abdurrahim, sehat ya?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nih, malam hari ini batuah seperti apa? Cerah-cerah aja, berawan-berawan saja.
1: Berawan.
0: Nih, dah hujan ya.
1: Oh, pagi. Kalau paginya hujan, serinya hujan. Tetapi
0: malam ini
1: tidak terlalu deras hujannya.
0: Iya.
1: Sorenya juga.
0: Sorenya juga ternyata di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, ndak berikan lagu apa, Bu Abdurrahim?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya?
1: Judul lagunya Natiwi Ferdina.
0: Apa sih?
1: Natiwi Ferdina.
0: Yang nyanyi siapa deh?
1: Selvia Ma.
0: Selvia Ma, sebentar, boleh. Nih tunggu nih, carikan dulu yo.
1: Iya, boleh. Sapa salam ya.
0: Boleh.
1: Kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda, antara lain ya ada Bu Surjani, Bu Sabdo Syukur, Mas Mamat, Bu Siswar, Bu Wahyu, Bu Jamonya, Bu Yuli, Bu Rini, Bu Titin, Bu Nurul Kedudukannya, Bu Silas, Bu Senaria, Bu Monika, Bu Nana, dan semua teman-teman pendengar yang selamat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Adakah lagunya?
0: Apa tadi? Ini adanya dari Selvia Ma nih, Puadai Papojiko Mapojiki sama Uperengi. Yang mana Bu Sabdur?
1: Itu bertahan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Yang mana jadinya? Ada dua aja nih.
1: Iya, nanti PPKM aja.
0: Yang mana?
1: PPKM.
0: PPKM, oke. Pak Puadai Papojiko. Iya, oke.
1: Puadai Papojiko Mapojiki. PPKM.
0: Puadai Papojiko Mapojiki. Apa artinya tuh Bu Sabdurahim?
1: Puadai Papoji koma pojiki. Puade itu katakan. Papoji itu kesukaan. Koma pojiki artinya kita menyukai, gitu nah.
0: Oke.
1: Okay. Arti yang diartikan satu-satu.
0: Siap.
1: Okay. Nah, kalau diartikan Selfiam itu di situ cinta bilang cinta gitu nah.
0: Oke, siap. Oke. Makasih Bu Abdurrahim.
1: Sama-sama. Wadita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu Mbak Reni di telepon WA nih ya. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Budaya kan wabarakatuh. Nia.
0: Nita. Iya. Apa yang mau Nita? Mbak Reni ya, bertemu lagi Mbak Reni, langsung beri request lagu apa nih?
2: Enakan lagu Sunda aja deh.
0: Sunda, judulnya apa?
2: Kalau enggak Es Lilin, Ayang Kawin atuh.
0: Oke, Es Lilin.
2: Tapi dingin-dingin Es Lilin enggak enaknya bisa nah, keterut.
0: Jadi apa nih? Oh, jangan minum, tapi tetap lagunya tetap anu ya, Es Lilin ya.
2: Nih,
0: hayang
2: kawin aja dah.
0: Hayang kawin. Oke,
2: deh.
0: Boleh.
2: Yang ya.
0: Boleh.
2: Yang buat Bisu Abdurrahim tadi. Bisu Jani. Bisu Iis. Bisu Sepe Koko. Bisu Maaf, busu Mamat. Busu Ari. Terus segalanya leh. Mbaknya mau jadi. Mbak Sanalia, Nek Ilas. Mbak Nana. Terus Umidila. Mbak Nurudi, Danulin sama Yandi Kelia. Sampai sialnya buat mbok yang krece, yang bungas, yang cantik, yang elok. Buat Mita, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini yang grecek ya. Etong sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Iis, apa kabar?
3: Baik, Mbak.
0: Baik, ini baru ingat tidur, kasih dan nih.
3: Enggak, Mbak.
0: Oh, enggak. Belum ya, belum tidur ya, aman ya.
3: Belum, aman
0: belum.
3: Aja.
0: Ini mbak berikas lagu apa, Busu?
3: Lagu Melayu.
0: Lagu Melayu apa judulnya?
3: Duduk Termenung.
0: Duduk Termenung. Woi, jangan nak anu juga nih. Iya.
3: Iya, Pak. Kalau yang ada anu
0: ada. Satu. Aman.
3: Apa salah? Apa mau jadi ya?
0: Oh, apa nak jadi? Tapi ini ada Duduk Termenung dari Melayu nih, mau itu aja?
3: Ya, iya.
0: Oke, okay. Boleh. Ada sapanya, Busu, Iis?
3: Sapanya, segalanya aja, Mbok. Mudah kesehatan, Mbok.
0: Amin.
3: Masuk Mbok Nita, mudah sehat, makakan rezekinya.
0: Amin, kita juga.
3: Terima kasih, Mbok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Busu, Iis, ya. Sapa dulu telepon WA, assalamualaikum, salam budaya.
4: Halo budaya, budaya kan salah.
0: Iya, apa kabar Busu? Apa kabar Busu? Ya, tadi udah cepet temu aja.
4: Udah temu tadi.
0: Iya tuh.
4: Pantun banyakan.
0: Sudah banyaknya pantunnya ya. Tuh berarti langsung ha etam nih berikas lagu apa?
4: Kok cantik tapi sombong.
0: Kok cantik tapi sombong.
4: Iya.
0: Oke, boleh. Ada sapanya, Dek.
4: Segalanya aja, Mbok.
0: Siap.
4: Selamat beristirahat aja. Untuk di malam hari ini.
0: Siap.
4: Tetap semangat.
0: Siap.
4: Menjalankan hari Seninnya besok.
0: Bener, harus semangat bener.
4: Kalau aku sama Maha.
0: Iya, sama Maha ya.
4: Minggu.
0: Segalanya Senin, tetap begawi.
4: Sama aja. Begawi aja.
0: Sama etam nih.
4: Biar lebaran gin begawi juga, Mbok.
0: Sama etam nih, ya Allah.
4: Sudah. Untuk
0: ya.
4: Nah, kenapa?
0: Mudahan berkah aja, amin.
4: Amin, itu yang diharapkan, Mbok.
0: Benar.
4: Untung Mbok nitanya. Makasih jiwa waktunya. Hati-hati kalau pulang.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berikan salam.
0: Iya, apa kabar nih? Dari
5: sehat, baru mulangan, Mbok.
0: Oh, dari mana pulang tuh? Berjalan.
5: Ada event anu ndak, Mbok? Judo Kapolri kan, Mbok.
0: Oh, menonton nikah situ.
5: Jadi saya ini, Mbok, mantan atlet dulu, Mbok. Di judo tuh, Mbok, lawas. Tahun 76-an tuh, Mbok.
0: Weh, ngerinya, leh.
5: Pokoknya, Mbok, sampai
0: ini
5: tuh sehat walafiat, Mbok.
0: Iya.
5: Karena orang terlatih, kan.
0: Tuh.
5: Jadi, Busu Dehem tadi tuh, Mbok, ada umpat. Alhamdulillah. Banyak kawan kita, Busu Mamat. Pantas aja tubuh kekar-kekar segalanya.
0: Wih, mantap.
5: Nah, ini merokok, Mbok.
0: Iya.
5: Dengan rokok, Mbok.
0: Baik, tuh.
5: Jadi, alhamdulillah, Busu Dehem masih di jalan.
0: Pai,
5: hambat. Nonton lagi, Tam, sampai semalam, kan?
0: Mantap, Leh.
5: 20. Insya Allah, Kapolri, Mbok, datang, Mbok.
0: Oh, iya, siap.
5: Jadi, apa namanya? Nostalgia di Stadion Segiri, Mbok, tahun 76 itu, Mbok.
0: Oh, iya, kah? Mengingat yang lalu-lalu.
5: Kaget saya melihat stadion tuh bagusnya.
0: Baik ya, wah ini alhamdulillah tuh.
5: Itu bau kan nyaman, dia ada bau.
0: Nyaman dah. Alhamdulillah.
5: Lagunya ini aja, Mbok.
0: Apa tuh?
5: Ini apa ya? Puyuh jantan aja, Mbok.
0: Puyuh jantan aja, Mbok. Oke. Sapanya
5: hem hem hem. Hati-hati di jalan. Tawanya tuh, Mbok. Makasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Semamat. Iya, hatu keren yang sana ya, Mas Nita tungguin yang dek tama bisa ditelepon, di WhatsApp, di Facebooknya Perompat RRI Samarinda. Malam hari ini berenggah tentunya dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Oke, keren yang sana karena masih kosong jua ya, eta melanjut nelinga lagu requestan Bu Sembo. Oh, ada yang tama nih, eta sapa dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
6: Budayakan salam.
0: Iya, Bu Samai.
6: Lagunya lagunya ini nah.
0: Apa? Cil. Apa tuh? Tuh
6: keripik hai si tulang bawang.
0: Oh, apa tuh?
6: Sedikit tung keripik judulnya.
0: Tung keripik.
6: Iya.
0: Tung.
6: Tung keripik hai si tulang bawang. Behuma sedikit.
0: Teman-teman.
6: Tedudi pada orang. Lagunya tuh lucu, anu Mbak Nita, Bo.
0: Ada tuh. Nita tahu tuh, pernah dengar. Apa ya, tung keripik. Tapi kada nih, kada.
6: Kada lah.
0: Pernah lah di sini diputar, belum ya?
6: Kada suah.
0: Nah itu hak bisa di request nih.
6: Keringet aku judulnya apalah?
0: Bahuma sedikit ya, bahuma sedikit. Pada nah, jajua.
6: Bahuma sedikit.
0: Oh, bahuma sedikit nih, ada bahuma sedikit Banjar. Ya itu kita nanti dengari ya, Bu Su ya. Benar nih ya, lagunya ya, nih. Ini dari ya, Bu Su Wahyu nih, padah nih bahuma sedikit. makasih Bu Su Wahyu ya.
6: Oh, ya itu udah tuh bagus tuh.
0: Jadi siap.
6: lagunya Bu buat rondeng sanak yo. Hujan besok nih,
0: Iya kan?
6: Yang ndak berjemuran aman.
0: Oh ya, baik hatu dia sejemuran. Iya siap.
6: Malam. Hujannya malam.
0: Iya, oke deh.
6: Jam 12 sampai jam 5 subuh.
0: Wes, ngeri benar nih
6: sini. Iya siap.
0: Waalaikumsalam, perlu berkata terima kasih bersama. Makasih aja Bu Su Ahyu ya. Ini bahuma sedikit. Dan dia etam nelinga ya lagunya ya. Mudah-mudahan sempat tak nih lagu etam nih diputarkan ya, karena ini panjang-panjang nih 5 menit, 6 menit gitu ya. Cuman bahuma sedikit aja yang 3 menit. Mudah-mudahan kalau diputarkan ya malam hari ini tembuktikan ya. Wes buktikan dik tuh. Ngeri benar. Ya pokoknya ada Bu Su Belibis juga tama lewat Facebooknya Perempat hadir sebut Sida ya. Makasih Bu Su ya. Ini tadi ada yang ketok lawang tapi dah begitu kayaknya orangnya nih. Atau nelinga lagu hak dulu ya Bu Sembak ya. Yang pertama requestan Bu Abdurrahim dengan PPKM.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Ya, kerandeng sana waktu menunjukkan pukul 23.37 Indonesia Tengah. Yang datang boleh, yang masih ya tagihnya nih tam, masih membuka satu penelpon terakhir di malam hari ini. Bisa gabung di telepon, di WhatsApp ataupun di Facebooknya Perempat RR Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Ya, kerandeng sana memang malam hari ini tuh berdasarkan perakiraan cuaca bmkg.id ya, nih terlihat memang malam hari ini masih berawan dengan dengan suhu 25 derajat Celcius ini kerandeng sana. Iya, untuk perakiraan besok hari itu ya, insyaallah Senin 18 Mei itu hujan ringan di perkiraan kota Samarinda ini, hujan ringan segala lini nih ya. Tulak lojanan ilir sampai kepalaran tuh segalanya tuh akan diperkirakan hujan ringan. Tapi sebut besok ama itu empai hujannya tuh dia malam. Jadi aman aja yang ndak berjemuran besok ya. Ya terus kalian berafirmasi juga gitu ya. Tapi ya ni bapalah ya, men hujannya kapan aja, mau siang kamu malam, kayak penting eh kamu berdoa supaya berkah karena besok tuh dah 1 Zulhijjah. Nih hari ini malah ya sudah nih, datul habis maghrib tadi dah 1 Zulhijjah nih kerandeng sana. Yo, kita masuk ke bulan kurban. Udah ada dapat keutamaan di bulan Zulhijjah ini ya. Akhirnya kerandeng sana karena masih belum ada yang tamat, kita nelinga lagu menghabisi 3 lagu dari Bus Mbok Galanya requestannya malam hari ini. Selanjutnya ada requestannya Bus Wahyu dengan Kecantik Tapi Sombong.

Ya, Grand Senan di Trash Talk menunjukkan pukul 23.46 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan Etam ya Bu Sombak di Berenggah malam hari ini. Tentunya makasih banyak yang dah ngawani Nita, dah berrequestan lagu dan juga dah Tama malam hari ini ataupun monitor Berenggah tulak pukul 23 tadi sampai wah ini. Ada yang Tama tadi ada Busu Abdurrahim, Mbak Reni, Busu Iis, Busu Wahyu, Busu Ahmad, Busu Amai, Busu Mamat, dan juga Busu Belibis, baik Tama melalui telepon, WhatsApp, dan juga Facebooknya Perempat RRI Samarinda. Makasih banyak juga ada monitor tulak pukul 19 tadi ngawani Mbak Nita tentunya hari ini ya. Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya, mohon maaf jika ada salah-salah cara, ada yang kurang berkenan, semoga kau menghibur Busu Mbak segalanya malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat Busu Mbak ya. Etam jumpa lagi empai ya sehari. Nita ngawani kita di rangkaian Samarinda Merian empai ya. Saatnya Mbak Nita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam nalinga lagu terakhir Bahu Masa Dikit.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
2: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
1: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
3: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Beliau menjawab, pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan. Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawan etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda. Kerawan dan sanak kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan Neta mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan. Dalam program Dendang Mahakam hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pekiasa. Kurada sana kawa bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kawa juga melalui WhatsApp kami di 0811-589-9984. Siaran ini kawan didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya.

supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang
1: mau gosip nih.
2: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Bukan bu, ini bukan gosip.
2: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Saya Mia, pagi ini saya hadir dengan Hikmah Pagi edisi hari Senin 18 Mei 2026. Dan nanti di Hikmah Pagi sahabat budaya bisa gabungan di fasilitas telepon kami di 0541-7272656 atau di 7361152 atau di WhatsApp kami di 0811-5819-9984 dan juga melalui RRI Digital yang tentunya bisa ke Rwanda dan sana bisa download di Play Store secara gratis. Tausiahnya juga disiarkan secara live di YouTube RRI Samarinda dan Facebook RRI Pro 4 Samarinda. Saat ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Majnun Usni S.I.Kom, founder Sahabat Miskat Indonesia dengan tema Amaliyah Menyambut Idul Adha, Keutamaan 10 Hari Awal Zulhijjah. Untuk informasi, Kronosana Hikmah Pagi ini bekerja sama dengan Sahabat Miskat Indonesia. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Mia.
1: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya.
2: Sehat.
1: Apa suara saya delay Pak Ustadz? Aman Pak Ustadz ya?
2: Nampaknya tidak.
1: Oh aman ya. Ustadz, pagi hari ini kita temanya adalah Amaliyah Menyambut Idul Adha, Keutamaan 10 Hari Awal Zulhijjah nih. Temanya ini sangat menarik. Dan kebetulan nih hari ini Ustadz ada agenda, jadi kita sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah ya Ustadz ya? Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, boleh disapa pendengar perompat dan penyampaian tausiahnya. Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih Mbak Mia.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wantin. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna a'tayna kal kawsar fasalli li rabbika wanhar. Pendengar program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai pagi hari ini, terutama pagi di tanggal 1 Zulhijjah, menjelang kita menyambut hari raya Idul Adha. Semoga Allah himpun keimanan, keislaman, dan senantiasa Allah tetapkan sebuah nilai ketakwaan di dalam diri kita. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wal islam wat taufiki rabbuna wa rabbukallah. Doa senantiasa yang kita panjatkan di awal bulan. Allahumma ahillahu alayna bil yumni, semoga Allah hilalkan, pertemukan kita dengan hari-hari, wal iman dengan keimanan, wal islam dengan keislaman, wat taufiq dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbukallah, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perhitungan kalender Hijriah, baik melalui versi KHGT yang sudah jauh-jauh hari menetapkan Idul Adha di tanggal 27 Mei, maupun yang kemarin dari Kementerian Agama Republik Indonesia juga sudah menetapkan berdasarkan hasil ru'yah. Insyaallah kita akan bertemu dengan Idul Adha tanggal 27 Mei yang akan datang. Senantiasa kita hadirkan kegembiraan di dalam diri kita dan kita persiapkan sebaik-baiknya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah adalah salah satu dari bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. terutama di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pada 10 awal hari bulan Zulhijjah, sangat demikian istimewanya, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersemangat di dalam menetapi nilai-nilai ibadah, kesunahan-kesunahan, terutama nantinya berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, ataupun yang disebut dengan bulan, ataupun yang disebut dengan puasa Arafah. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita coba untuk sedikit mengkaji bagaimana tentang beberapa keistimewaan di awal bulan Zulhijjah. Kita senantiasa selayaknya meningkatkan amal-amal terbaik kita di 10 pertama bulan Zulhijjah. Peluang yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan bahkan sering banyak diungkapkan, ketika Ramadan kita di 10 hari terakhir Ramadan kita menghidupkan hari-harinya. Maka di bulan Zulhijjah, 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, kita hidupkan hari-harinya dengan berbagai amal ibadah yang semakin mendekatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan mengapa hari-hari ini, 10 awal bulan Zulhijjah, sangat demikian istimewanya. Karena disinilah satu-satunya waktu di dalam setahun di mana sholat, di mana puasa, sedekah, dan haji hadir dalam satu wadah. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh bulan atau waktu manapun. Karena itu senantiasa kita mewaspadai, waspada dalam arti memaksimalkan ibadah kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di kalangan kita belum terbiasa dengan amalan-amalan istimewa di awal-awal bulan Zulhijjah. Kita lebih banyak masih memprioritaskan ketika di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di Ramadan dengan turunnya malam kemuliaan Lailatul Qadar. Maka di 10 awal Ramadan inilah menjadi bagian kita. 10 awal Zulhijjah inilah menjadi bagian kita untuk kemudian kita melaksanakan kesunahan-kesunahan di dalam menyambut Idul Adha, perayaan Hari Raya Idul Adha, ataupun yang disebut pula dengan Eidun Nahr. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak ada hari yang amalan salihnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi 10 hari ini. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, yang tampak sebab keistimewaan 10 hari Zulhijjah adalah karena berkumpul padanya induk-induk ibadah, yaitu sholat, puasa, sedekah, dan haji. Hal inilah yang tidak terdapat pada waktu selainnya. Hal ini dicatat di dalam kitab Fathul Bari, jilid yang kedua, halaman 534. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Mari kita coba mengkaji tentang hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Abbas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amal ibadah yang lebih utama selain dari yang dikerjakan pada 10 hari ini." Maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian, "Mal 'amalu fi ayyamil 'asri afdhala minal 'amali fi hadhi." Ketika diucapkan itu, tidak ada amalan yang lebih utama selain yang dikerjakan pada 10 hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, qalu walal jihad, apakah sekalipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jihad di sini maknanya berperang. Walal jihad? Kemudian sahabat kemudian ditanggapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dari jihad, walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi wa lam yarji'u bi syai'in. Kemudian Rasulullah menjawab, sekalipun dari jihad, sekalipun dari perang, kecuali apa? Kecuali dia perang, berjihad keluar dengan diri dan hartanya, lalu tidak sedikit pun yang pulang daripadanya. Maknanya pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bagaimana sangat utamanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan jihad, yang jihad itu menjadikan seseorang meninggal dan hartanya habis. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasanya amaliah-amaliah ataupun sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita doakan pula saudara-saudara kita yang hari ini sedang menunaikan ibadah haji. Ketika para hujjat, orang-orang yang berhaji hari ini, melakukan perjalanan yang panjang, bisa jadi kalau dari Kalimantan sekitar 12 ataupun 14 jam penerbangan, menghabiskan demikian sekian puluh juta rupiah yang ditabung, mengantri demikian panjangnya sekitar 25 tahun. Maka inilah karunia yang besar bagi saudara-saudara kita yang hari ini menunaikan ibadah haji. Karena itu senantiasa kita pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang hari ini diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji senantiasa diberikan kesehatan yang prima dan kekhusyuan dalam menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis riwayat Bukhari tadi tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah tadi, ada beberapa hal yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apapun ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah paling utama. Dalam riwayat lain dari Imam Tirmidzi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahalanya sangat demikian besarnya mengalahkan pahala jihad sekalipun. Karena itu, ini mengapa sebab diangkat sebuah nilai istimewa, karena waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain di seluruh tahun. Maka amal apapun yang dikerjakan di dalamnya, sekalipun itu amal yang boleh dikata biasa saja, maka lebih utama dari amal-amal soleh lainnya yang dikerjakan pada hari-hari lain, sekalipun amal soleh tersebut utama. Maknanya apa? Bisa jadi hari ini kita melakukan amal soleh yang biasa rutin, kita mendengarkan hikmah pagi, tapi karena kita di dalam bulan Dzulhijjah, maka nilainya akan menjadi lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saudara-saudara kita yang membiasakan puasa di hari Senin. Tetapi Senin ini adalah Senin 1 Dzulhijjah. Menjadi rangkaian puasa yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang terbaik di bulan Zulhijjah adalah mari kita perbanyak puasa di 10 awal bulan Zulhijjah. Mulai hari ini tentunya, dan lebih istimewanya lagi adalah di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu nanti kita puasa di hari Arafah, di mana saudara-saudara kita berwukuf di Arafah. Kita di tanah air, di negeri Indonesia ini, kita melakukan puasa Arafah. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dari 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah bisa saja kita lakukan secara berturut-turut. Bisa juga kita mungkin selang-seling, ataupun kita menghususkan di tanggal 9 Zulhijjah, tidak masalah. Tergantung kembali kepada kita, tetapi lagi-lagi adalah jangan sia-siakan kesempatan ketika hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri yang sehat, waktu yang mencukupi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di dalam hadis itu menunjukkan bahwa amal saleh yang dilakukan di waktu yang istimewa akan menyamai pahala amal soleh utama yang dikerjakan pada hari-hari biasa. Maka dilebihkan, dilipat gandakan pahala dan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan hari-hari istimewa ini. 10 awal Ramadan kita betul-betul gunakan untuk senantiasa melakukan amal saleh. Baik itu nilai ibadah kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun sebuah nilai ibadah kita sesama manusia. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kemudian kita dalami adalah 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang utama dari hari-hari yang ada di dunia. Afdal ayyam ad-dunya. Hari yang utama dari hari-hari yang ada di seluruh dunia. Afdal ayyam ad-dunya. Maknanya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Sahabat Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama hari di dunia ini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Al-Jam'iyah nomor 1133. Karena itu pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah ini? Yang pertama,

kita punya HP ataupun kita punya radio, kita bunyikan tilawah Al-Quran, kemudian kita simak bersama. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Berikan sedekah di waktu-waktu yang istimewa. Maka insya Allah, Allah akan balas kebaikan kita. Berikutnya, bisa juga kita berbuat baik di dalam muamalah kita dengan siapapun, terutama keluarga kita. Kita bangun komunikasi yang baik. Kita bangun interaksi yang baik. Dan insya Allah itu pun menjadi sebuah nilai pahala bagi kita. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula yang utama nantinya bagi saudara-saudara kita selain yang sedang berhaji, kita yang hari ini diberikan keleluasaan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita persiapkan kurban kita, baik itu sapi untuk dibagi sepertujuh, ataupun sapi sendirian, ataupun kambing, domba. Kita persiapkan yang terbaik menurut kemampuan kita. Sebagaimana di awal tadi kita bacakan surat terkait dengan Aidun Nahr, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya sudah demikian banyaknya Allah berikan nikmat kepada kita. Fasalli, kemudian kita pun salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu, tunduklah, sujudlah, rukuklah kepada Tuhanmu. Wanhar, kemudian tunaikan ibadah kurban. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kita, mungkin hari ini kita belum dicukupkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tetap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kemampuan untuk senantiasa berkurban tiap tahunnya, minimal di dalam keluarga kita, mengatasnamakan keluarga kita. Satu keluarga bisa berkurban bersama, menjadi bagian dari kemuliaan kita dalam mengisi keistimewaan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini menjadi momentum peningkatan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebuah momentum kebaikan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal kecil yang berkait dengan ibadah kurban misalnya, mari senantiasa

0: memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjadikan waktu yang tepat di awal bulan Zulhijjah ini untuk senantiasa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak istighfar kita, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sempurnakan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini untuk menjadikan sebuah nilai istimewa ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita sambut kedatangan Idul Adha dengan kegembiraan yang senantiasa menjadikan kita lapang dada, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk kajian pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghantarkan nilai keutamaan, keistimewaan di bulan Zulhijjah, terutama akan datangnya Idul Adha, menghadirkan sebuah keluarga yang istimewa sebagaimana napak tilas kita terhadap keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya yang sangat luar biasa, Nabi Ismail. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah hadirkan di dalam keluarga kita pasangan dan anak-anak yang menyejukkan mata ketika melihatnya. Dan kelak keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Semoga Allah jadikan keluarga kita orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mbak Mia, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Masnun Usni Esikom atas tausiahnya Ustadz ya. Semoga kita di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa berkurban juga Ustadz nggih. Ustadz, karena Ustadz ada agenda dan juga sudah di penghujung acara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz untuk tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu lagi di Hikmah Pagi setiap Senin, Kamis, dan Jumat. Baik Ustadz, boleh dilanjutkan kembali Bang, untuk ya, aktivitasnya Ustadz? Baik, Ruan dan Sana, RRI Seperempat Samarinda, itu tadi tausiah dari Ustadz Masnun Usni, SIKOM, selaku founder Sahabat Miskat Indonesia dengan tema Amaliyah Menyambut Idul Adha, keutamaan 10 hari awal Zulhijjah ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian sana setelah ini kita melanjut lagi dengan lagu-lagu Islami dan sembari menantikan kita di program Samarinda Hambat di pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib,

0: lintas akan lancar.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

98,4 MHz Keroan Tensena RRI Perempat Samarinda yo. Kembali hadir Mbok Mia dalam Samarinda Hambat pagi hari ini edisi hari Senin 18 Mei 2026. Keroan Tensena berikut Mbok Mia hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Secara umum kondisi cuaca di sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pada hari ini diperkirakan didominasi hujan ringan. Potensi hujan ini dapat terjadi sejak siang hingga malam hari di sejumlah wilayah sehingga masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kondisi jalan licin serta jarak pandang yang dapat menurun saat hujan turun. Sementara itu beberapa wilayah seperti Kutai Timur diperkirakan mengalami cuaca berawan. Meski demikian perubahan cuaca tetap berpotensi terjadi sewaktu-waktu ya Keroan Tensena mengingat kondisi atmosfer yang cukup dinamis di wilayah Kalimantan Timur. Adapun suhu udara di wilayah Kalimantan Timur hari ini berada pada kisaran 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 98%. Kondisi kelembapan yang cukup tinggi ini dapat menyebabkan udara terasa lebih hangat dan gerah serta mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah. Untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya, cuaca diperkirakan bervariasi mulai dari berawan hingga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapannya udara yang juga tinggi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi etam Keroan Tensena yang beraktivitas di luar ruangan. Meski wayahni belum terdapat peringatan dini cuaca aktif di Kalimantan Timur, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai petir maupun angin kencang pada waktu tertentu. Bagi Keroan Tensena yang akan beraktivitas yo, berpergian maupun bekerja di sektor lapangan diharapkan mempersiapkan perlengkapan pendukung seperti payung atau jas hujan, menjaga kondisi tubuh serta terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Untuk wilayah di kawasan Enyamin sendiri pada pagi hari ini cuacanya nih masih mendung ya, Keroan Tensena mendungnya merata yo. Untuk lalu lintasnya sendiri terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini Keroan Tensena yang mengikuti dari lamanya bmkg.co.id. Semoga bermanfaat dan membantu etam dalam beraktivitas di luar ruangan.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Juk meong, juk bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Informasi kedua pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan resmi mengambil alih pengelolaan Mall Lembu Suwana di Samarinda setelah masa kerja sama pengelolaan sebelumnya berakhir. Informasi ini disampaikan dalam pemberitaan yang dilansir media Tribun Kaltim. Langkah pengambil alihan ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi aset milik pemerintah daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Komisi 2 DPRD Kalimantan Timur turut memastikan proses transisi pengelolaan berjalan dengan baik. DPRD menegaskan bahwa pergantian pengelola akan mengganggu aktivitas para tenan maupun operasional pusat pembelanjaan. Para pelaku usaha yang selama ini beraktivitas di Mall Lembu Suwana diminta tetap tenang karena proses yang berlangsung disebut lebih kepada perubahan manajemen pengelolaan. Sebelumnya DPRD Kalimantan Timur juga telah melakukan monitoring langsung terhadap aset Mall Lembu Suwana guna memastikan tidak terjadi kekosongan pengelolaan setelah masa kontrak berakhir. Pengawasan ini dilakukan agar seluruh proses administrasi operasional hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut tetap berjalan lancar. Pemerintah daerah berharap dengan pengelolaan yang kini berada di bawah kendali pemerintah daerah, Mall Lembu Suwana dapat terus berkembang sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat Samarinda. Sementara bagi masyarakat dan para pelaku usaha diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dari pengelola maupun pemerintah terkait perkembangan proses transisi tersebut. Kronisan informasi barusan sekaligus mengakhiri di Samarinda Hambat pada pagi hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi kronisan dalam Dendang Mahakam, tetap di RRI Pelang 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Range, Why Generalist Dream is a Specialist World, David Epstein menantang pandangan tradisional yang sering mengutamakan spesialisasi sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Sebaliknya, ia mempromosikan ide bahwa generalis, mereka yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman di berbagai bidang, memiliki keuntungan yang lebih besar dalam menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah. Epstein membuktikan bahwa dalam banyak konteks, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area seringkali lebih efektif daripada pengetahuan yang terfokus dalam satu bidang sempit. Salah satu argumen utama dalam buku ini adalah bahwa dunia modern penuh dengan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang melibatkan keterampilan beragam lebih berhasil daripada pendekatan yang sangat terfokus pada suatu area. Epstein menunjukkan bahwa generalis cenderung lebih mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif karena mereka bisa melihat hubungan antar berbagai konsep dan menerapkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga, Epstein membandingkan dua jenis pendekatan, terutama dalam tenis dan golf. Banyak atlet besar seperti Tiger Woods yang memulai latihan mereka di usia yang sangat muda dan menghabiskan ribuan jam untuk mengasah satu keterampilan khusus. Namun menurut Epstein, pendekatan seperti ini seringkali lebih cocok untuk olahraga dengan aturan yang lebih sederhana dan terstruktur. Sebaliknya, olahraga lain seperti tenis yang melibatkan banyak variabel dan ketidakpastian lebih cocok untuk pemain yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan dalam situasi yang berubah-ubah. Epstein juga membahas bahaya spesialisasi terlalu dini. Ia merujuk pada fenomena 10.000 jam aturan yang populer yang menyarankan bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, seseorang harus berlatih

Salah satu poin yang ditekankan Epstein adalah bahwa berpikir lintas disiplin memungkinkan individu untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif. Dengan memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan, seorang generalis lebih mungkin untuk melihat solusi yang tidak terduga dan menghubungkan ide-ide dari berbagai bidang. Epstein menyebut ini sebagai kemampuan untuk menggunakan metode berpikir yang lebih fleksibel dan kritis. Sebagai contoh, Epstein menceritakan kisah-kisah dari ilmuwan dan inovator yang melakukan terobosan besar dengan menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu contoh terkenal adalah Steve Jobs, yang membawa keahliannya dalam desain, seni, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk revolusioner di Apple. Jobs bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang generalis yang memiliki pengetahuan yang luas di luar dunia komputer dan perangkat keras. Meskipun manfaat menjadi generalis jelas, Epstein juga mencatat bahwa masyarakat kita seringkali lebih menghargai spesialisasi di banyak bidang, terutama di pendidikan dan dunia kerja. Terdapat anggapan bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan menjadi seorang ahli dalam satu disiplin tertentu. Namun, dunia yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara holistik dan beradaptasi dengan cepat, yang lebih mudah dicapai oleh mereka yang memiliki beragam keterampilan. Secara keseluruhan, Range mengajukan tesis bahwa dalam dunia yang penuh dengan tantangan yang tak terduga dan ketidakpastian, menjadi seorang generalis memberi keunggulan. Keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin, dan keterampilan adaptasi lebih berharga daripada penguasaan yang sangat mendalam dalam satu bidang tertentu. Epstein mendorong pembaca untuk tidak terburu-buru terjebak dalam jalur spesialisasi, tetapi terus mengeksplorasi berbagai minat dan keterampilan yang pada akhirnya akan membawa mereka pada kesuksesan yang lebih besar. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kreatif, dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Demikian esensi buku berjudul Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, karya David Epstein, dari RRI untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruangan Nasional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terus memperkuat strategi pengembangan investasi daerah dengan mengarahkan penanaman modal pada sejumlah sektor unggulan. Fokus investasi tersebut meliputi sektor industri, energi, pariwisata hingga pertanian sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kukar telah menandatangani komitmen bersama dalam High Level Meeting atau HLM Riru Provinsi Kalimantan Timur yang digelar Selasa lalu. Melalui langkah ini, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kronis, selamat hari Senin. Kembali lagi dengan Mbak Mia yo di program Dendang Mahakam, masih di dalam rangkaian Samarinda Hambat pada pagi hari ini di Senin 18 Mei 2026. Tidak mana nih kabarnya kronis senang segalanya loh di hari Senin ini ya. Kemarin sudah kita sempat nih liburan agak lama ya kronis sana. Yo, kita kembali lagi beraktivitas dari Senin yang ini, dan semoga hari kita semuanya kesehatan gala dan juga dilancarkan segala urusannya. Kronis sana di Dendang Mahakam, kendia kita makan memutarkan lagu-lagu pasisir wilayah Kalimantan pilihan dari pendengar yo. Yang mau bergabung dengan Mbak Mia di 0541 727265 atau di 736152 atau di WhatsApp kronesana mun etam di dapulsa nih, bisa ke WhatsApp nih di 0811581994, dan bisa juga di Facebook kita di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu kronesana yang sudah bergabungan di jalur WhatsApp dari tadi nih, sudah nih sabar boneh menunggu nih. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam Jula Hamdan.
1: Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Mia Jula.
1: Mbok Mia. Sudah sarapan kah belum?
0: Belum Jula.
1: Minta sama Bu Semamat, minta sama Bu Semamat.
0: Kan dia minta nih leh.
1: Oh, mihun.
0: Minta mihun sama ini nih, kari.
1: Sama sate kambing.
0: Nah, nyaman bener. Pagi-pagi sate kambing langsung naik tensinya Mbok Mia.
1: Iya, enggak apa-apa loh. Bu Semamat incar masak loh.
0: Ah, bujur. Apa kabarnya nih Jula Hamdan nih?
1: Apa kabar?
0: Apa kabar Jula?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Dari ya, tadi
1: salam aja seberatan. Ah,
0: mau lagu apa dulu Jula nih?
1: Mbak Yuli, Mbak Nana. Lagunya Mia aja yang ngatur.
0: Siap, nanti Mbak Mia yang carikan leh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jula Hamdan. Seperti biasa sih dia pasti bangun. Bangun ketegalannya ya kurun di sana yo. Kita sapa lagi di belakangnya Jula Hamdan nih, ada siapa nih? Halo, selamat habis salam budaya.
2: Salam.
0: Budayakan salam Bu Suari, apa kabar?
2: Baik.
0: Sudah sarapan apa belum?
2: Sudah.
0: Makan apa?
2: Sarapan nasi goreng.
0: Nasi goreng, nyaman bener. Masya Allah, Mbak Mia kan belum sarapan nih, jadi lapar nih kayaknya. Busu mau lagu apa nih Busu Ari?
2: Lagu Banjar.
0: Apa nih judulnya?
2: Iwak Patin Bakar.
0: Iwak Patin Bakar. Mana nih Iwak Patin Bakar? Oke siap. Salam sapanya buat siapa nih Busu Ari?
2: Salam yang matang.
0: Siap. Terima kasih Bu Sahar Kede, Pak Ibu putarkan yo.
2: Ya.
0: Oke, assalamualaikum. Bu Sahar ini request liwak patin bakar. Pas bedah pagi-pagi ya, kronesan ini nyamannya juga, makanya kan patin bakar nih buat sarapan nih. Halo. Selamat salam budaya ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam. Kecil sekali suaranya Bu Sahar Abdurrahim ini.
3: Oh kecil kak?
0: Iya, oh ini sudah agak besar suaranya, tadi kecil. Apa kabar Bu Abdurrahim?
3: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Batu gimana nih Bu Su? Mendungkah cerah nih?
3: Cuaca di Batu pada pagi hari ini, di saat ini dalam keadaan mendung.
0: Oh lagi mendung ya Bu Su ya?
3: Iya.
0: Sama nih di Samarinda juga mendung, tapi enak banget buat aktivitas nih Busu. Soalnya nggak tiba-tiba hujan.
3: Kalau beraktivitas sebentar lagi karena mau dulu ano cari sarapan.
0: Oh, Busu mau sarapan dulu nih berarti?
3: Belum, tapi mau cari sarapan nanti.
0: Oh, belum sarapan?
3: Belum.
0: Makanya
3: itu lagunya saya pesan.
0: Lagu apa nih Busu?
3: Kuliner Banyu Etam, Lisda penyanyinya.
0: Judulnya apa tadi Busu? Judulnya?
3: Kuliner Banyu Etam.
0: Oh, Kuliner Banyu Etam. Oke, siap. Tadi kalau Busu Ari requestnya Iwak Patin Bakar. Sekarang Busu Abdurrahim Kuliner Banyu Etam. Kayaknya tema pagi hari ini makan makanan semua nih kayaknya.
3: Iya, berserap, cari sarapan.
0: Iya, pas betul cari sarapan.
3: Jadi kalau cuacanya di Batu Hele tadi itu kan dalam keadaan mendung. Sekitar 26 derajat Celcius. Kalau sampainya seperti teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda antara lainnya ada Busu Abdul Syukur, Busu Mamat, Busu Iswar, Busu Dikmar, kemudian Bu Reni, Bu Yuli, Bu Titin, Bu Nurul kedudukannya Nihilas, Bu Sanagia, Bu Mudrika,
0: siap,
3: Bu Nana, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada saya sapa menyapa tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu diberi sambungnya.
0: Sama-sama, Busu.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdurrahim di Batua. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Abdurrahim nih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang dibertanya cuaca jelas mendung.
0: Ah, mendung ya Busu. Berataan mendung nih.
4: Iya, sudah cucian saya, Bu.
0: Alhamdulillah.
4: Cucian saya sudah cucian gitu, Bu.
0: Gimana anu pisaunya sudah tajam belum ini, Busu?
4: Apa ya?
0: Pisaunya sudah tajam
4: sudah,
0: belum?
4: Anu, sudah beres.
0: Sudah beres.
4: Jadi ada masalah, makanya apa namanya? Siap nimbleng, Bu.
0: Alhamdulillah.
4: Supaya di ada kerjaan, Bu, karena ada kegiatan nonton anu, Bu, apa namanya itu judo Kapolri, Bu.
0: Apa?
4: Karena saya ingat nostalgia saya, Bu, karena saya di judo tuh lawas, Bu, enggak 30 tahun, Bu.
0: Oh, bisa Busu judo.
4: Nah, ramai kemarin itu, Bu,
0: nostalgia.
4: Dengan anu Mas Lucito, Mas Wahab, banyak, Bu, yang kemarin tuh.
0: Oh,
4: di Jamil dia, Bu. Yang pernah ngalahkan saya, Bu.
0: Bisa, berarti jago nih Busu Mamat main judo nih.
4: Wah, iya sudah, Mbok. Wah. Main itu enggak beli bajunya tuh, Mbok. Harganya 4 juta, Mbok.
0: Mahal juga, ayo.
4: Nah, enggak saya pikirkan pendiam, Mbok. Sudah minta kartu namanya kemarin itu. Lagunya Asam Koyot aja, Mbok, ya.
0: Asam Koyot.
4: Wah, yang saya sapa nih, Mbok.
0: Siapa nih?
4: Julak Hamdan. Menabut dengan Busu Misran. Coba diganti panganu istrameknya tuh nambo. Busu kan halus suaranya, Mbok.
0: Iya, halus jauh iya, sudah.
4: Sini saya beri, Mbok, ada nih yang dipakai, Mbok. Apa namanya di paketkan ke Murah Kaman tuh ditahu jual alamatnya.
0: Iya itu. Tahunya Murah Kaman Mahawang.
4: Dan Busu Dehem nah, sumat lagi kita ke stadion.
0: Oke, okay, siap.
4: Dulu, Mbok. Ke stadion. Terima kasih, Mbok Mi.
0: Sama-sama, ya, Busu.
4: Syukur juga nah. Setelah anu juga sampai ke mana-mana. Busu Ijuar tuh monitor tuh, Mbok.
0: Monitor sih dah tuh leh.
4: Iya, jadi punya susah sama, Mbok. Terima kasih, Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Busu Mamat. Sudah bergabung. Kita sapa lagi kronisana di jalur WhatsApp. Sudah ada yang mengantre juga nih. Halo, salam budaya.
5: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam. Apa kabar, Busu Wahyu?
5: Baik aja, Mo.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum ini?
5: Belum, Bo.
0: Belum ya? Ini ngomong-ngomong yang request lagu nih rata-rata iwak patin bakar, kulit dalam benua ayam, asam koyot. Makanan semua nih kayaknya. Asam koyot itu makanan bukan sih?
5: Iya.
0: Iya juga ya?
5: Asam koyot makanan.
0: Makanan semua nih kayaknya request lagu. Kayaknya pagi hari ini kayaknya lagunya request makanan.
5: Iya, Mbak, mungkin kalau disebut asam kalau bukan makanan.
0: Nah, iya. Ini ngomong-ngomong kecuali, Busu Busu Wahyu mau request apa? Jangan nasi bekepor lagi.
5: Di tahu nih, Wahyu.
0: Di tahu ya. Iya, biar makanan semua lah.
5: Ngentul benda boleh, Bu?
0: Ngentul benda aja kah? Oke, akhirnya yang
5: benda itu makanan juga kan?
0: Iya kah?
5: Benda air benda kan.
0: Oh iya, air benda. Ya Allah, makanan semua memang kayaknya hari ini ya.
5: Kecuali kalau yang asam itu ketek, Bu.
0: Oh gitu.
5: Nah, itu baru bukan makanan tuh.
0: Oh, astaga. Ini banyak sekali nih kosakata yang harus dipelajari Bu Umi kayaknya nih.
5: Kalau anu apa namanya? Kalau jeruk, asam. Kalau apa namanya asam koyot tadi salah satunya asam. Kalau ketek bukan makanan. Jadi walaupun asam bukan makanan tuh, bau.
0: Oh, tegak tuh kirain anu buah asam tegak tuh leh.
5: Iya, untuk Mbok Mianya sama bertugas saja.
0: Siap, terima kasih Busu. Busu juga ya.
5: Semangat juga dalam beraktivitas. Ini baru mau memasak, Bu.
0: Masak apa nih rencananya?
5: Baru ngalak nasi. Baru masak nasi. Kalau lauknya belum tahu lagi.
0: Oh, masih belum tahu ya, sudah.
5: Masih misteri.
0: Masih misteri ilahi ya.
5: Ilahi itu nama aku, Mbak.
0: Oh iya juga, pernah kita bahas dulu ya.
5: Iya, betul. Untuk Mbak Mianya, makasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama, Bu Suhayu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kronis, kita ngelingak lagu dulu ya, sembari kita nanti bergabung dengan pendengar yang lainnya dan juga yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook. Belum Bu Mia bacakan semuanya. Kita ngelingak dulu lagu dari Banjar.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kembali lagi kita di Dendang Mahakam Kronen sana yo. Yang mau bergabung dengan Mbak Mia, masih Mbak Mia tunggu nih. Oh, ini ada nih yang di jalur WhatsApp, ada Mbak Nana. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam budaya Mbak Mia yang krecek.
0: Budayakan salam Mbak Nana yang krecek. Apa kabar kita nih, Mbak?
1: Tadi kajalah di sini matahari udah masuk.
0: Masuk ke mana maksudnya? Masuk ke awan
1: kamar, ya?
0: Masuk ke kamar. Oh, kira masuk ke awan alias sembunyi. Oh, masuk kamar. Alhamdulillah berarti cerah berarti yo.
1: Iya, yang kemarin kan hujan.
0: Iya, Bu. Ya hujannya tuh dari pagi kayak kemarin itu, tapi hujannya rintik mahal ya. Tapi lawas benar juga hujannya yo.
1: Hujannya agak lebat, Mbok.
0: Oh, di situ agak lebat. Oh, kalau Samarinda kemarin itu rintik mahal tapi lawas juga sih, Mbok, sebenarnya.
1: Yang di, tapi gue lihat di sana malah gelap loh awannya loh.
0: Gelap tapi di deras benar tegaknya kemarin dia lupa aja Mbak Mial.
1: Dia kok malah yang sini yang deras. Gue bilang pas maghrib itu nah deras ya.
0: Soalnya sebelum dicek kan Mbak mau jalan nih takutnya banjir aja pang kemarin itu leh. Untungnya alhamdulillah hendik leh.
1: Ya kalau sini alhamdulillah aku tenang tidur. Namun yang di Pasundan jam 1 udah bangun.
0: Lah ya itu.
1: Kan aman goreng.
0: Nyaman goreng. Mau lagu apa nih ngomong-ngomong Mbok Nana?
1: Iya. Mbok, aku kalau amun sempat aku yang putarkan apa goyang olah bebaya, Mbok.
0: Goyang olah bebaya. Oke, siap.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ya aku sampingnya buat saudaraku. Makasih banyak ya kemarin aku dianukan lagu itu loh yang Gadis Kalimantan.
0: PP apa?
1: Enggak bisa masuk-masuk, ku bilang. Ajak kemarin WA kemarinnya. Aku bilang buat Reni juga, buat sana Bu Berika, yang buat busunya, busu siapa tuh yang di LBS itu?
0: Busu Wahyu ya?
1: Yang buat busu Wahyu. Kalau buat busu Wisna udah masuk belum?
0: Belum sih dah, ketiduran kayaknya nih.
1: Kalau masih jurek itu dia. Kan hujan.
0: Iya, bujur.
1: Buat busu Kutai juga ya, semoga selalu. Mbak, kalau busu Kutai masuk tuh yang di yang dipahami aja Mbok, karena habis anu stroke itu nambo.
0: Oh, aman Mbok, insyaallah paham kok.
1: Iya, itu kan kadang-kadang orang di aman gitu nah. Kadang-kadang apa Mbok ini caranya bilang gitu. Oh. Ya itu juga buat Mbok Dila juga ya sebagai selalu juga buat Bu Elsa itu aku sudah ketemu orangnya semok Mbok.
0: Masya Allah.
1: Nah itu Mbok, itu sama kayak saudaraku juga Mbok itu Mbok. Nyanyi juga itu.
0: Menyanyi
1: Mbok
0: juga yo.
1: Iya, menyanyi Jawa juga. Buat busu Ipat juga ya sebagai selalu buat segala-galanya aja Bu ya.
0: Oke, siap.
1: Mau pulang hati-hati Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana. Oh, ini ada Mbok Rain ngetanya ngembalas nih. Yo, Mbok Mia, terima kasih sapa Mbok Nana jar. Kita sama lagi di belakangnya Mbok Nana yo. Kronen sana ada siapa nih? Halo, sahabat-sahabat salam budaya.
2: Halo, selamat hambat salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Dari suaranya nih Mbok Eka.
2: Ayo.
0: Mbok Eka apa Mbok Yuli? Aduh pasti terbalik-balik lagi ini. Mbok Yuli ya, Mbok Yuli.
2: Iya.
0: Iya, Masya Allah.
2: Pokoknya suaranya cempreng itu Mbok Yuli.
0: Enggak dong, suaranya merdu itu Mbok Yuli.
2: Ayo ndik lah.
0: Kemarin gabungan gak Mbok di Pantas Jawa Mbok? Kemarin gabungan gak di Pantas Jawa?
2: Gabungan?
0: Yang sama Mbak Putri ya, perdana lah Mbak Putri itu kemarin. Mau lagu apa nih Mbak Yuli?
2: Masih kebagian kah?
0: Insya Allah.
2: Aku mau dengerin
0: apa Mbak?
2: Ini aja, Tepian Sendawar aja.
0: Tepian Sendawar. Semoga ini terputar.
2: Ada Mbak Nana tadi ya. Sudah diputar belum?
0: Belum.
2: Oh, ada Mbok Nana tadi ya, selamat hambat. Ada Naila juga di sana, Kaikola. Ada Mbok Sanawiya, ada Mbok Eka, ada Mbok Reni, ada Mbok ini siapa yang di Mbok Elsa di Tenggarong. Terus ada Bu Sumisran, Bu Suago, Bu Sumamat sudah masuk.
0: Bu Sumamat sudah masuk, Mbak.
2: Ya, selamat selamat ada Bu Sobri Rahim, Bu Sobri Syukur. Buat segalanya aja sudah.
0: Oke, siap, Mbak Yuli.
2: Lagunya, Mbak, ya.
0: Siap. Sehat selalu, Mbak. Waalaikumsalam. Ya. Mbak Yuli. Nanti... Nggak sabar nih mau mendengar Mbok Yuli di Pantas Jawa nih pokoknya. Kita ke jalur WhatsApp dulu ya, ke roda sana nih. Ada Mbok Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam Mbok Titin kemakmuran. Lagunya Jantung Pisang. Salam untuk segalanya, terima kasih. Waalaikumsalam Mbok. Siap Mbok Titin. Ada juga ke roda sana dari Busu Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budaya, budayakan salam. Request lagu Nasi Bekepor. Nah, Nasi Bekepor ini makanan lagi nih ternyata Bu Suhamzah requestnya. Salam untuk semua fans Perompa Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbok yang siaran, selamat pagi. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap, terima kasih Bu Hamzah. Ini ada juga dari Mbok Reni yang grecek nih leh. Salam budaya, assalamualaikum. Pakai nada Mbok Reni, Mbok Mia yo. Hadir, Mbok Mia hadir. Mbok Reni isi absen dulu di perompet. Lagu umpatan aja, terima kasih. Sapa Busu Abdul Rahim, Busu Rinjani, Busu Iis, Busu Mamat. Busu Rinjani dua kali nih Mbok Reni tulis nih. Ada Mbok Yuli, Nenek Ilas, segalanya. Cuaca berawan, Mbok Mia selamat tugas. Kalau bulik hati-hati yo. Jarsida juga sama-sama Mbok Yuli. Terima kasih sapaannya untuk dari Mbok Reni nih Mbok Yuli yo. Itu kerodan sana, kita ke Facebook lagi. Di Facebook nih ada juga dari Busu Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edi Johan Taman Huri Samarinda. Selamat pagi Mbok Mia. Titip salam buat Anna Luciana, Ngat Minara, Nova Siti Arofah, Vinca Nur Ashifa, Siti Amanah, Ernawati, Irawan Didik, Om Daeng Sang Kalaputra, Happy Esos, Abah Alif Balimau, Rosida, Nurul, Rusniyah, Rahmayana, Pak Opik. Buat Mbak Mia yang nyiar, makasih, semoga sehat selalu, diberikan Allah keselamatan dan kebahagiaan. Sehat selalu, amin. Amin, amin, ya Mbak Amin, terima kasih. Busu Edi Johan di Daman Huri. Ada juga dari Busu Mas Pujo. Assalamualaikum Mbak Sida, nulisnya nih bukan Mbok Mia tapi Mbok Wita waktu Indonesia Tengah. Mbok Mia nih Busu ya. Mbok Mia, Mbok Wita Sida tulis nih. Salam budaya yang jauh merapat, Jambi hadir, salam sehat. Makasih Mbok Wita, selamat menjalankan tugas, tetap semangat. Oke, wassalam. Nih Mbok Mia bahasa kenya. Waalaikumsalam Busu, nih Mbok Mia bukan Mbok Wita. Siap, terima kasih Busu dan Mbok segalanya yang sudah kirimkan salam dua juara. Kos lagu, kita telinga lagu dulu. Ada Asam Koyot dari Guntur Sahara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Awaron, beraya muka hampat. Sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar. Dan lid akan pakai gula. Mana rupa, Ron, tumaha buku hidup nyawa.

Kronisana, nanti terasa nih waktu juga sudah di penghujung ya, di sudah 7.49 nih waktu Indonesia Tengah tentunya ya. Mbok Mia undur diri dari Dendang Mahakam, Kronisana ya, terima kasih sudah bergabung dengan Mbok Mia, sudah kirim-kirim salam, sudah request lagu juga. Kendia kita ketemu lagi Kronisana ya di Halo Beno Etam setelah ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga hari Senin yang tanggal 18 ini menjadi hari yang membahagiakan bagi kita semua ya. Semoga rezeki yang juga bagi lancar buat semuanya. Dan jangan lupa sarapan tentunya ya. Kita tetap akan membahas soal yang apa nih, yang viral-viral nih kayaknya ya, ada di Indonesia ya. Tetap di RRI Pemasa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa nih bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa Tanjung Limo, maksud kami di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki potensi wisata pesisir yang cukup besar. Sedikitnya terdapat 15 destinasi wisata pantai dan pulau yang tersebar di kawasan tersebut. Namun hingga saat ini pemerintah desa Tanjung Limau masih menghadapi kendala regulasi dalam upaya pengoptimalan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli desa atau PAD. Kepala Desa Tanjung Limau Suryandi mengatakan sebagian besar destinasi wisata di wilayahnya dimiliki pihak swasta maupun perorangan. Kondisi ini membuat pemerintah desa belum leluasa mengatur mekanisme kerjasama maupun penerapan pungutan resmi yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Pemerintah desa berharap adanya dukungan regulasi dari pemerintah daerah agar potensi wisata pesisir Tanjung Limau dapat dikelola oleh maksimal dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.